0: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
1: Hah? Aku?
0: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek, kucel. Minggir.
1: Minggir, nangis lagi.
0: Sana lapor mamamu.
2: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
1: Bodoh.
0: Tolol.
1: Tahu. Dasar manja.
0: Kucel.
1: Manja.
2: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
3: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicintai.

Rumah Kaki Seribu adalah rumah adat dari suku Arfak, Papua Barat. Lansir dan kompas.com, rumah panggung ini menggunakan kayu dan beratapkan alang-alang. Disebut rumah kaki seribu dikarenakan banyak tiang penyangga di semua bagian. Rumah ini tidak memiliki jendela karena bertujuan untuk melindungi penghuninya dari serangan binatang buas atau cuaca dingin.

0: Pro 2 ini ada informasi terbaru dari Komdigi gitu ya. Mm-hmm. Ternyata ini Dila ada registrasi SIM card atau kartu SIM dengan verifikasi wajah atau face recognition bakal berlaku pada tanggal 1 Juli 2026 atau tepatnya kurang 7 hari lagi gitu ya.
1: Yes.
0: Dan ini ada beberapa cara untuk mendaftar nomor HP baru dengan verifikasi wajah tahun Pro 2. Mm-hmm. Di mana dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi juga telah menyebutkan kebijakan ini akan diterapkan secara nasional gitu dan berlaku untuk seluruh operator seluler baik gerai fisik, aplikasi resmi maupun situs masing-masing operator.
1: Ya,
0: gitu.
1: Nantinya Taman Pro 2 ya melalui integrasi langsung nih dengan basis data kependudukan dari Ditjen Dukcapil dari Kementerian Dalam Negeri gitu ya. Aturan ini juga diharapkan bisa membangun nih ruang digital yang jauh lebih aman lagi bagi masyarakat. Dimana untuk mekanisme pendaftarannya ya, ini udah uji coba selama 6 bulan kemarin. Mm-hmm. Untuk menghadirkan verifikasi pengguna lewat nomor induk kependudukan atau NIK gitu ya, dan juga nomor kartu keluarga. Yang berjalan memang selama ini udah sering disalahgunakan gitu ya,
0: Tanggal Pro 2
1: sama pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
0: Di mana kalau kita melihatnya gitu ya, selama masa uji coba hingga Juni ini sekitar ada 2,3 juta pengguna disebut telah melakukan pendaftaran dengan sistem baru ini tahun Pro 2. Sedangkan dari Dirjen Ekosistem Digital Komdigi Edwin Hidayat Abdullah juga menyampaikan bahwasannya aturan pihaknya tengah melakukan tahap akhir gitu ya untuk mengulas apakah semua hal telah siap dan siap diimplementasikan pada tanggal 1 Juli mendatang ini tahun Pro 2.
1: Yes, dan buat caranya tahun Pro 2 ini udah ada juga ya, dimana kamu cukup melakukan 4 langkah sederhana.
0: Gimana
1: nih
0: tuh?
1: Yang pertama kamu harus punya atau beli dulu ya SIM cardnya kalau misalkan kamu mau ganti nomor tahun Pro 2. Terus next kamu harus melakukan pindai wajah yang bisa dilakukan dengan datang ke gerai operator seluler. Nah habis itu kamu datanya yang udah direkam nantinya ini akan divalidasi dan dicocokkan nih sama Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dukcapil, dan nantinya kalau udah berhasil maka nomor atau SIM card kamu udah bisa deh kamu pakai teman Pro 2.
0: Nah kalau kamu bertanya tahun Pro 2 lalu gimana dengan nomor lama, ternyata ini juga ada informasi dari Komdigi, belum ada wacana gitu ya untuk mewajibkan nomor yang sudah aktif untuk melakukan registrasi ulang. Pasalnya mekanisme semacam ini memerlukan sejumlah persiapan juga, salah satunya kesiapan infrastruktur tahun Pro 2. Menurutnya juga memaksa pengguna melakukan registrasi ulang dengan sistem pengenalan wajah sangat prematur juga. Jadi kalau bilang sekarang prematur, rapi dulu registrasi baru nanti mimpinnya melihat itu bagaimana. Ini imbauan dari Komdigi langsung gitu ya tahun Pro 2. Ya semoga ini juga bisa memberikan manfaat untuk kita semuanya ya.
1: Betul.
0: Biar tidak ada kejahatan-kejahatan cyber lagi yang mengintai kita, apalagi dengan nomor-nomor yang tidak dikenal dan tidak bertanggung jawab gitu ya tahun Pro 2. Semoga hal ini juga menjadi awareness untuk kita tuh lebih safety lagi tahun Pro 2 untuk menggunakan ini ya identitas kita gitu.
1: Betul.
0: Kan.
1: Betul, sama biar kita mungkin biar nggak ganti-ganti nomor gitu ya,
0: betul
1: karena
0: dulu
1: sering banget kita dikit-dikit masa aktifnya habis ganti lagi.
0: Kalau kayak gini kan lumayan ribet ya registrasinya. Semoga juga menjadi awareness juga untuk kita agar lebih berhati-hati lagi ke depannya.
1: Yes.

0: Kun.
1: Pasti kehilangan motor kan?
0: Iya nih Kun, motor metik warna merah masih baru loh Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu Kun?
2: Makanya, kalau nggak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda dan jangan parkir motor sembarangan.
3: Pada.
4: Selamat pagi teman Produa.
5: Teman terbaik kamu.
6: Produa FM. Teman.

0: A'udzu billahi minas syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hang ruwet sukertaning para kadang. Muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
1: Buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raketing nuswantara wasana.

0: Ini banyak banget kebiasaan-kebiasaan buruk yang hampir kita lakukan setiap hari gitu ya, Tan Pro 2 ya. Termasuk dengan tidur yang deketan banget dengan handphone nih, Tan Pro 2.
1: Waduh, siapa nih kamu, Tan Pro 2? Jangan-jangan aku sih juga sering
0: aku
1: ya.
0: Aku juga sih, apalagi kalau masuk subuh gitu kayak seolah-olah tuh HP harus di samping kuping gitu ya.
1: Takut gak bangun.
0: Gitu. Ternyata memainkan smartphone telah menjadi keseharian kita gitu ya, Tan Pro 2 ya. Dan ternyata ini punya beberapa faktor resiko dan potensi bahaya ketika kita tidur dekat dengan handphone ketika tidur, Tan Pro 2. Dan umumnya tidur dekat dengan HP terjadi lantaran seseorang terlampau memang asik bermain ponsel gitu ya. Yang tadi kita udah sampaikan ke kalian. Entah itu menonton film, main game, chattingan, atau mendengarkan lagu-lagu yang mungkin menjadi kayak refreshing kita tiap malam, Tan Pro 2.
1: Betul.
0: Sedangkan kalau kita melihat gitu ya di laman Very Well Health itu sendiri, bahwasannya tidur dengan handphone berada di area kasur bisa memberikan sejumlah dampak negatif. Hal ini sejalan dengan informasi dari Kemenkes. Lalu apa aja nih Dila, bahaya-bahaya yang terjadi ketika kita tidur dekat dengan handphone, teman Dila?
1: Yes, nah untuk bahaya ini ada berapa ya, teman berdua? Yang pertama adalah insomnia nih, karena emang secara umum ya HP ini memancarkan cahaya biru atau blue light yang punya dampak buruk nih bagi kesehatan. Dimana paparan cahaya ini juga bisa menghambat dia proses rasa ngantuk kita nih, sehingga seorang bakal sulit tidur dan bakal terus main HP, teman Pro 2. Nah, jadi alih-alih buat tidur terlelap gitu ya, nanti kamu bakal tergerak nih untuk selalu memainkan HP kamu secara tidak sadar gitu ya, sehingga potensi lupa waktunya juga meningkat dan ujung-ujungnya kamu bakal insomnia dan merasa gak bisa tidur
0: gitu ya. Ternyata ini juga mengganggu pada kualitas tidur kita, teman Pro 2, di mana cahaya biru yang sudah disampaikan oleh Dila tadi ini juga bisa menghambat hormon melatonin, di mana hormon ini yang bisa membantu untuk cepat terlelap. Tak hanya itu, kerap kali kita juga sudah cukup pulas gitu ya. HP yang berada di dekat tempat tidur bisa memberikan notifikasi bunyi dan kita langsung terbangun.
1: Betul,
0: gitu ya. Mudah ke-distract gitu ya, teman-teman.
1: Benar, kalau tiba-tiba malam-malam teman-teman kita ada spam chat gitu. Terus itu tuh bisa bikin kita bangun tidurnya.
0: Akhirnya enggak nyenyak ya, kualitasnya jadi buruk gitu, Tahun Pro 2.
1: Yes, kemudian next juga ada beberapa kasus juga ya adanya potensi terbakar atau meledak nih, karena emang menyimpan atau meletakkan HP ya di dekat area tidur, apalagi dalam kondisi di charge, ini emang nggak disarankan ya, teman Pro 2. Bener, bahaya banget, karena HP bakal jauh lebih panas dan efeknya nanti jika terjadi korsleting gitu ya, bahkan mungkin HP bisa mengalami kerusakan dan bahkan bisa memicu area sekitar juga ikut terbakar, teman Pro 2.
0: Oke, selanjutnya memang ini ternyata HP itu juga mengandung radiasi gitu ya.
1: Betul.
0: Dan tentunya akan menimbulkan potensi kanker, Tahun Pro 2. Radiasi pegion diketahui berhubungan dengan peringatan resiko sejumlah jenis kanker. Akan tetapi HP memancarkan radiasi frekuensi radio yang lebih rendah, Tahun Pro 2. Meski sejumlah penelitian belum menunjukkan bukti terkait resiko kesehatan akibat paparan dari radiasi ponsel, ada baiknya juga kita tetap memperhatikan gitu ya potensi tersebut, terlebih dampak jangka panjang juga. Itulah beberapa bahaya tidur dekat handphone, Tahun Pro 2. Mungkin ada beberapa tips gitu ya buat kamu untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Yang pertama, menyimpan handphone di area khusus yang jauh dari tempat tidur. Selanjutnya mungkin bisa mematikan atau silent mode atau mode tidur gitu.
1: Betul.
0: Ya HP kalian, serta menggunakan alarm konvensional ya. Nggak boleh lagi pakai handphone gitu.
1: Betul.
0: Pakai ini ya, pakai alarm yang kering-kering-kering.
1: Iya betul,
0: kering-kering-kering begitu mungkin bisa.
1: Tapi kalau aku sih kayaknya nggak mempan ya. Takutnya gak mempan.
0: Takutnya gak mempan. Tapi ya gak apa-apa lah, untuk alarm mungkin bisa dikencengin, tapi HP-nya rada jauh, Tahun Pro 2. Jadi seperti itu tips and trick dari kita dan juga beberapa informasi terkait dengan bahaya untuk kita. Dan semoga ini juga menjadi remember buat kita semuanya, agar kita tuh lebih health lagi ya.
1: Betul,
0: di dalam
1: lebih
0: kehidupan,
1: hati-hati lagi.
0: Lebih hati-hati juga gitu.

0: Males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, Yayang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12.
2: Tugas lagi belum kelar.
3: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
4: I know sometimes I can see

0: Dede lagi main apa?
1: Lagi main ini.
0: Main ini. Apa namanya ini? Namanya puzzle. Apa namanya?
1: Puzzle.
0: Ini huruf U.
1: U.
0: Ini huruf N.
1: Ini N.
0: Kalau yang ini B. Mana B?
1: Enggak ada B.
0: Enggak ada B. Terus yang ada apa?
2: Kecerdasan anak berawal dari orang tua. Anak yang cerdas tentu mengurangi resiko terkena stunting. Ibu, sosok terbaik dalam mencegah stunting terjadi. Jagalah kondisi tumbuh kembang anak sejak dini.

0: Pada kesempatan pagi hari ini tahun Pro 2 kita langsung aja gitu ya bertanya gitu. Betul. Ya. Secara langsung terkait dengan informasi cuaca. Kalau kita lihat tadi pagi lumayan mendung, tiba-tiba di pukul 8 lepas 10 menit ini udah cerah kembali tahun Pro 2. Dan kali ini kita sudah bergabung dengan Mas Faris, forecaster dari BMKG. Selamat pagi Mas Faris.
1: Selamat pagi Mas Fake.
0: Nah, di sini juga ada Mbak Dila, Mas Faris.
1: Mbak Dila, Mas Fake.
0: Iya.
2: Gimana kabarnya hari ini Mas Faris?
1: Alhamdulillah baik, Mbak, Mas.
0: Alhamdulillah baik gitu ya. Hari ini bertatap dengan via telepon ya, Mas ya.
1: Siap.
0: Oke. Mas Faris, ini mengenai cuaca di hari ini bagaimana, Mas? Kalau kita lihat akhir-akhir ini memang cukup ekstrim gitu ya. Tiba-tiba panas, tiba-tiba hujan. Dan hujannya itu kayak lebat gitu kemarin. Betul. Kan sempat lebat juga. Tiba-tiba tadi pagi mendung dan di siang hari ini, di pagi menjelang siang ini tiba-tiba cerah kembali, Mas. Lalu bagaimana kalau dari informasi BMKG, Mas?
1: Iya. Iya, Mas. Jadi memang pada umumnya hari ini itu dominan cerah berawan. Tadi pagi itu ada beberapa lokasi di Malang Raya yang sudah berawan ya Mas ya. Namun juga kita melihat ada potensi hujan di sore hari dan malam hari.
0: Oke.
1: Di sore hari.
2: Oke.
0: Jadi adanya indikasi hujan untuk di sore hari gitu ya Mas. Untuk wilayah di Kota Malang atau di Kabupaten Malang atau di Kota Batu Mas, untuk perkiraannya Mas.
1: Iya. Untuk wilayahnya ini cukup menyebar Mas, cukup rata. Ini kita prediksi untuk di sore hari seperti wilayah Batu, Bumiaji, Sengkaling, Karangploso itu ada hujan ringan juga. Ada untuk daerah-daerah seperti Sukun, Wonosari, Najum, Wagir dan beberapa di daerah Malang Selatan itu juga di sore hari dan malam hari ada potensi hujan.
2: Oke. Tapi kalau misalkan kita mengetahui gitu ya Mas Faris, kan hari ini udah mulai masuk libur sekolah gitu ya.
0: Betul.
2: Buat mungkin teman Pro 2 yang mau liburan gitu ya ke pantai itu, apakah masih aman sejauh ini Mas, mengingat cuaca juga sangat ekstrim?
1: Jadi untuk teman-teman yang mau liburan ke pantai, apalagi udah mulai libur sekolah ini ya Mbak ya. Untuk tinggi gelombang itu menurut perakiraan kami, tinggi gelombang dapat mencapai ketinggian 2 hingga 2,5 meter yang mana masuk dalam kategori sedang. Namun tetap waspada untuk potensi hujannya Mbak, terutama di sore hari. Misalnya teman-teman mau ke pantai kan sore, pikirnya supaya dapat spot-spot foto terbaik supaya tidak terlalu panas, cuma tetap hati-hati akan adanya potensi hujan.
0: Oke. Jadi benar-benar kayak tetap berhati-hati aja gitu ya Masnya untuk hari
1: ini. Iya.
0: Karena ada indikasinya hujan di siang di sore hari gitu. Untuk suhu maksimal di hari ini di berapa Mas?
1: Menurut perkiraan kami untuk suhu hari ini maksimalnya dapat mencapai 30 derajat Celcius.
0: Oke. Jadi masih aman lah ya Mas. Kemarin sempat di 32 gitu ya Mas ya.
1: Iya, kemarin sempat hampir 32 itu beberapa hari kemarin yang tidak ada hujan kan Mas?
0: Iya betul.
1: Cuma sekarang panas hujannya.
0: Oke, baik, terima kasih Mas Faris atas informasi untuk pagi hari ini. Sangat membantu kita untuk memperkirakan cuaca sehingga mungkin bisa
2: mempersiapkan diri.
0: Siapkan diri gitu ya terkait dengan aktivitas-aktivitas yang mungkin dilakukan di hari ini.
1: Siap.
0: Terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitas selanjutnya dan selamat bertugas untuk Mas Faris. Selamat pagi Mas Faris.
1: Ya, selamat pagi Mas.
2: Yes, tadi teman Pro 2 ya, update perkiraan cuaca untuk hari ini. Nanti juga akan cerah berawan umumnya, tapi di sore dan malam hati-hati aja, ada sebagian wilayah yang kemungkinan bakal turun hujan teman Pro 2.
0: Jadi buat kamu tetap selalu waspada dan langsung aja cek di website mereka gitu ya, terkait dengan informasi-informasi cuaca, karena memang cuaca itu sangat fluktuatif teman Pro 2, sehingga kamu juga harus update. Kadang diperkirakan hujan, tiba-tiba gak hujan gitu ya.

0: Tor Pro 2 ini ada kabar terbaru gitu ya, mm-hmm. terkait dengan Gunung Semeru yang ada di Jawa Timur ini kembali erupsi. Sedangkan gunung tertinggi di Pulau Jawa tersebut tercatat mengalami erupsi sebanyak 3 kali pada pagi hari ini gitu ya.
1: Yes.
0: Dilansir juga dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi PVMBG, Kamis pada tanggal 25 Juni 2026, mm-hmm. ini erupsi dimulai terjadi pukul 5.45 waktu Indonesia Barat. Tinggi kolom abu ini juga mencapai 700 meter di atas puncaknya Tahun Pro 2.
1: Yes, kemudian Gunung Semeru juga kembali erupsi lagi ya di pukul 6.36 mm-hmm. waktu Indonesia Barat Tahun Pro 2. Dengan tinggi kolom abu naik dari 700 ke 900 meter, di mana kolom abu ini juga teramati berwarna putih hingga abu-abu gitu ya. Terus di jam 6.51 lagi terjadi erupsi lagi Tahun Pro 2. Dengan tinggi kolom abunya mencapai 600 meter, di mana kolom abu hingga warna kelabu ini bergerak ke arah barat daya, teman-teman Pro 2.
0: Oke, jadi seperti itu Tahun Pro 2 informasi terkait dengan erupsi Gunung Semeru yang telah tercatat 3 kali di pagi hari ini. Mm-hmm. Semoga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu ya.
1: Betul,
0: Dila ya.
1: Juga.
0: Semoga informasi ini juga menjadi pengingat untuk kita semuanya untuk selalu
1: berhati-hati
0: gitu ya. Dan update terkait dengan informasi-informasi di kanal resmi yang telah terverifikasi gitu ya.
1: Betul.
0: Kebenarannya. Jadi jangan mudah
1: termakan hoax.
0: Takutnya nanti ada beberapa oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab menyebarkan informasi sehingga menimbulkan kepanikan di masyarakat sekitar Gunung Semeru sendiri Tahun Pro 2.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.

없었어. 당신들의 과분한 사랑은

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
1: Buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raketing Nuswantara wasan.

0: Nomor 2, informasi selanjutnya hadir dari Wakil Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi atau Wamindik Saintek gitu ya, Stella Christie. Ini juga mengatakan bahwasanya portal informasi beasiswa Satu Pintu akan ditargetkan mulai diluncurkan secara terbatas atau soft launching dalam waktu 3 bulan ke depan atau September 2026 nih, tahun Pro 2.
1: Yes, dan Bustla juga bilang ya teman Pro 2 kalau saat ini portalnya tuh lagi dalam tahap pengembangan deh teman Pro 2, dan diharapkan udah bisa soft launching 3 bulan ke depan ya, seperti yang udah dibilang Fakir tadi, di bulan September tahun ini teman Pro 2. Yes. Dan Stella juga menjelaskan ya kalau portal tersebut nantinya akan menghimpun nih berbagai informasi seputar beasiswa dalam satu platform, baik yang disediakan dari pemerintah Indonesia, pemerintah negara lain maupun dari pihak swasta teman Pro 2.
0: Iya, di mana ini keberadaan portal diperlukan untuk mengatasi kendala penyebaran informasi yang selama ini membuat banyak peluang beasiswa tidak diketahui masyarakat gitu ya teman Pro 2 ya. Ia juga berharap bahwasannya portal ini bisa membuka akses yang lebih luas terhadap berbagai peluang pendidikan termasuk beasiswa dari China atau Pro 2. Dan kalau kita lihat dia juga dengan adanya portal ini diharapkan informasi beasiswa itu berharap semakin banyak mahasiswa Indonesia untuk melanjutkan studi-studi ke luar negeri gitu ya tahun Pro 2 ya.
1: Yes, dan selain meningkatkan kualitas SDM-nya, langkah ini juga diharapkan ya bisa juga nih mempererat hubungan bilateral antara kedua negara dari Indonesia, baik dari negara-negara yang memberikan beasiswa. Beasiswa
0: gitu, iya, ya. Semoga ini juga menjadi apa ya tahun Pro 2 ya, menjadi salah satu platform untuk yang mudah dipahami oleh mahasiswa tentunya atau orang-orang yang membutuhkan beasiswa. Betul. Sehingga cuma dalam satu portal tersebut kita juga udah mendapatkan informasi
1: semua
0: yang lebih
1: akses,
0: banyak
1: betul. Gitu. Karena ya, karena kan jauh ini banyak,
0: banyak ini banget ya informasi-informasi ya, yang kita juga gak tahu nih ini informasinya benar atau tidak. Atau kita udah meyakini ini tidak benar, ternyata ini benar gitu. Ketika kita juga meyakini ini benar, ternyata ini juga scam atau sebagainya, karena betul, kita juga gak tahu. Tapi dengan adanya platform yang dihimpun dalam satu pintu, saya meyakini bahwasanya informasi-informasi yang terdapat di situ dapat udah difilter gitu ya.
1: Betul.
0: Dari Kemendikristek sendiri tanpa produk.

Sebuah tempat di dunia biasanya diberi nama dengan kata yang mudah diingat dan bersejarah. Namun, ada juga beberapa tempat yang memiliki nama sangat panjang serta sulit untuk diucapkan. Tahukah Anda? Melansir dari World Atlas, Taumatava, Ketengehingako, Wawawajameji, Pokayuvenu, Wakidenata.

0: ampun, modus penipuan sekarang makin kreatif aja.
1: Bukan kreatif, tapi kontraproduktif. Emang modusnya apa lagi sih?
0: Ini nih modusnya, pengecetan uang 2.000 ditambahin 0 jadi menyerupai 20.000.
1: Hah? Kok bisa?
0: Bisalah, namanya penipuan. Dan tragisnya, yang banyak tertipu adalah mereka pedagang-pedagang kecil. Kasian banget kan? Beli barang 20.000, dibayar pakai 2.000 rupiah.
1: Wah, kudu hati-hati nih. Soalnya mama aku juga punya toko kelontong.
2: Teliti dan hati-hati. Bila perlu, cermati bentuk uang, seperti apa, dan ingat gambar pahlawan yang tercantum dalam uang tersebut.

0: Selamat pagi teman Pro 2, masih barengan Faki dan juga Dila di 87,9 RRI Pro 2 Malang, teman terbaik kamu. Hari yes. ini kita enggak berdua aja gitu ya Dila ya.
1: Betul, udah ada ketambahan member bareng sama Pro 2 ya. Ada seseorang yang sering menyuarakan tentang anti korupsi gitu
0: yes,
1: ya.
0: Yes, betul. Telah hadir di tengah-tengah kita teman Pro 2 ada Fahrur Rozi SAMH di mana beliau salah satu patriot integritas muda Kota Malang dan juga founder HAM Public Speaking. Halo, yes. Selamat pagi Mas Rosi. Aku manggilnya siapa?
1: Iya, panggilnya Mas Fahrur atau Mas Rosi
0: nih? Atau Mas Ivan. Ayo bentar. Iya, oke. Okay. Kenapa?
2: Untuk panggilannya bebas.
0: Bebas saja gitu ya. Gimana kabar hari ini?
2: Alhamdulillah luar biasa, baik, sehat dan bahagia.
0: Oke, itu yang terpenting ya, adalah bahagia gitu.
1: Betul.
0: Kan. Selain sehat, kita juga perlu bahagia karena percuma sehat kalau nggak bahagia, katanya seperti itu sih Dil.
1: Jadi kayak kurang nikmat gitu ya menikmati
0: iya,
1: hidupnya.
0: Iya, betul banget. Tahun Pro 2 di mana pembahasan pada pagi hari ini kita akan membahas putar tentang generasi muda di mana sebagai garda depan untuk say yes terhadap say no gitu.
1: Say no.
0: Say no.
1: Yes. Jangan dong ya.
0: Sedo terkait dengan korupsi gitu ya. Kalau kita lihat Mas Rosi gitu ya di sekitar kita gitu, pemuda ini sebenarnya mempunyai peran seperti apa sih untuk bisa menjadi garda terdepan?
2: Oh jelas, kalau bicara peran ini kan anak muda tidak bisa diremehkan kan ya.
0: Betul. Mm-hmm.
2: Indonesia sendiri kita tahu tahun 2030 menuju tahun 2030 kita sedang menghadapi bonus demografi. Sehingga populasi anak muda kan memang sangat banyak. Nah, oleh karena itu peran pemuda ini sangat penting. Kita juga yang akan menyongsong Indonesia Emas tahun 2045. Nah, anak muda ini diharapkan bisa menjadi contoh dan figur bagi anak muda yang lain, terutama dalam kampanye kreatif, kampanye digital yang berkaitan dengan gerakan-gerakan anti korupsi.
1: Oke, jadi emang sangat penting ya untuk anak muda nih Mas Rozi. Tapi apa sih sebenarnya hal yang paling mudah nih yang bisa dilakukan buat para-para Gen Z di luar sana gitu ya, untuk bisa ikut menyuarakan anti korupsi seperti ini Mas?
2: Nah kalau untuk menyuarakan anti korupsi sendiri kan sebenarnya Gen Z ini sangat mudah dan gampang mengakses sosial media digital. Nah kampanye kreatif melalui sosial media ini instrumen yang paling mudah. Dan sebenarnya anak muda sekarang banyak loh yang sudah aktif di media sosial menyuarakan ketidaksukaannya terhadap korupsi dan perilaku korupsi itu sudah banyak sekali. Sehingga seharusnya anak muda sadar bahwa digital ini penting sekali buat mereka melakukan kampanye-kampanye kreatif khususnya di gerakan anti korupsi.
0: Oke, kalau dari Mas Rosi sendiri kan ini patriot integritas Buddha di Kota Malang gitu ya. Kalau dari program-programnya sendiri yang bisa menyasar kaula muda ini seperti apa Mas Rosi?
2: Nah sebenarnya untuk patriot integritas muda ini kita lebih terpusat ke Jawa Timur karena karena kita pun juga dilantik dan diamanahi langsung oleh gubernur, ibu gubernur berkaitan dengan kampanye digital kreatif di gerakan anti korupsi atau integritas. Nah banyak sekali kita, yang terbesar kemarin kita sudah melakukan bimbingan langsung ke KPK. Dan kita juga banyak hadir ke siaran-siaran radio dan beberapa media-media yang lain. Kurang lebih seperti itu sih kalau untuk patriot integritas muda, intinya mereka bergerak di kampanye digital yang kreatif.
1: Jadi membuat-buat konten seperti itu ya Mas Rozi ya. Tapi kalau aku tanya gitu ya Mas Rozi tentang PIM itu sendiri, itu berarti event sebuah event tahunan kah?
0: Atau
1: setiap tahunnya
0: ada? Bagaimana nih Mas prosesnya sehingga terpilih menjadi bagian dari PIM sendiri kita?
2: Nah sebenarnya untuk PIM ini kan kita baru diresmikan di tahun 2025, tahun lalu artinya ya.
0: Iya, satu tahun yang lalu gitu ya.
2: Oleh Ibu Gubernur. Nah, saya tidak tahu ke depannya apakah akan ada penyaringan lagi untuk PIM ini atau tidak. Tapi harapannya, ya mungkin dari suara ini ya bisa terdengar untuk tahun berikutnya. Saya rasa seharusnya ada lagi, gitu ya. Ada lagi, dan ada lagi.
0: Iya. Karena sejatinya memang anak muda itu menjadi salah satu garda terdepan untuk ini ya Mas ya, memberantas anti korupsi dari muda dari sejak dini gitu kan. Tapi kalau dari kemudahan-kemudahan akses yang udah ditawarkan oleh media saat ini gitu, sebenarnya anak muda itu apa ya Mas ya, kalau melihat mereka acuh atau tak acuh, Mas, terkait dengan kampanye-kampanye terkait tentang ini, terkait tentang korupsi, anti korupsi gitu kan. Apalagi anak muda itu kan sangat susah ditebak gitu ya, Mas, nah, ya. Mereka tuh hanya pengennya main atau bagaimana kalau dari perspektif Mas Rosi sendiri?
2: Kalau dari perspektif saya dan apa yang saya lihat di lapangan, saya justru melihat ini ada satu kemajuan yang pesat di mana anak muda sudah semakin banyak yang bersuara di sosial media, dan bahkan banyak kasus-kasus besar yang mulai diusut gara-gara anak mudanya yang mencoba mendalami apa yang ada di balik hal ini. Sehingga saya rasa anak muda hari ini, saya optimis kalau ini semakin besar dan semakin masif gerakannya, oh justru luar biasa ini untuk Indonesia, karena anak mudanya sudah berani-berani sekali menggunakan media sosial untuk menyuarakan keresahan dan kegundahan mereka terkait dengan perilaku-perilaku koruptif dari pemerintah.
1: Ya, yes, jadi emang kebanyakan harus viral dulu gitu ya, Mas, ya, baru diusut gitu ya. Tapi kalau kita ngomongin tentang korupsi kan nggak melulu soal uang gitu ya, Mas Rozi gitu ya. Sebenarnya apa sih korupsi, contoh korupsi lain yang mungkin lebih familiar sama teman-teman yang masih sekolah, mungkin yang masih kuliah?
2: Nah, ini juga yang dalam psikologi perilaku itu sering disebutkan bahwa sebenarnya kita tidak selalu harus berpikir ke yang besar, tapi dari karakter, dan karakter itu lahir dari kebiasaan. Kebiasaan-kebiasaan yang menjadi awal dari perilaku korupsi besar itu misalnya suka mencontek, kemudian titip absen misalkan dalam kegiatan-kegiatan anak muda, mahasiswa-siswa, atau mereka memudahkan sesuatu yang sebenarnya pelanggaran. Intinya sebenarnya perilaku-perilaku ini adalah ada aturan yang dilanggar, ada pembenaran, kemudian mereka membiasakan hal ini sebagai sesuatu yang biasa. Sehingga kalau ini, budaya-budaya seperti ini dirawat, kalau kata Aristoteles, kita hari ini adalah apa yang kita lakukan berulang kali. Berulang kali menganggap sesuatu yang salah itu benar, akhirnya ketika sudah menjadi orang di posisi-posisi yang strategis, dia juga akan membenarkan juga hal-hal yang salah, dan itu besar. Seperti itu.
0: Jadi memang benar-benar sejak dini pun kita harus menanamkan bahwasanya korupsi itu tidak terkait dengan penggelapan dana saja. Juga tadi disebutkan oleh Mas Rosi bahwasanya juga perilaku mencontek dan lain sebagainya itu juga menjadi salah satu faktor pendukung nantinya kita dapat melakukan korupsi-korupsi yang lebih tinggi lagi. Kalau dari Mas Rosi sendiri, apa sih yang harus kita tanamkan menjadi anak muda agar memiliki perilaku atau membangun budaya integritas sehingga kita juga membentengi diri agar tidak terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan ketika kita memasuki posisi-posisi yang strategis yang Mas Rosi tadi sampaikan?
2: Anak muda tuh harus sadar pertama bahwa tidak semua yang biasa itu benar. Tapi kita harus selalu membiasakan sesuatu yang benar. Kadang kita menganggap kayak perilaku mencontek karena teman-temannya semuanya sudah mencontek, oh ini biasa berarti benar. Tidak semua. Tapi kita harus membudayakan, membiasakan sesuatu yang benar. Dimulai dari apa? Dari nilai kejujuran. Anak muda harus jujur dan berani. Jujur saja tidak cukup, mereka harus berani untuk jujur, berani untuk berbeda. Saya rasa kalau anak muda hari ini berani untuk jujur, berani untuk berbeda, dan berani untuk mulai membiasakan sesuatu yang benar, ini akan menjadi satu langkah utama, langkah awal dari perilaku-perilaku integritas.
0: Ini cukup menarik ya, Mas Rosi ya. Berani itu tidak mudah bagi sebagian besar anak muda gitu kan. Terkait dengan berani jujur saja, mungkin mereka takut dengan penghakiman. Berani untuk memulai, mereka pasti takut untuk gagal. Gitu. Bagaimana tips and trick dari Mas Rosi yang berkecimpung, yang sangat luar biasa dari pengalaman-pengalaman dari pendidikan formal ataupun informal, sehingga mungkin menjadi referensi agar anak muda itu berani seperti Mas Rosi untuk memulainya terlebih dahulu, jadi nggak takut terkait dengan kegagalan.
2: Sebenarnya itu berakar pada kebiasaan. Karena semua individu, saya yakin ya, semua kepala itu pasti punya sisi ketakutannya masing-masing. Hanya saja bagaimana cara kita melawan ketakutan itu sendiri. Sehingga ketakutan hanya bisa dilawan dari satu langkah, satu gerakan yang membuat kita berani untuk melawan rasa takut itu sendiri. Satu kali kita berani melawan rasa takut, langkah kedua, langkah ketiga, keempat, dan seterusnya, itu akan menjadi kebiasaan buat kita. Hari ini kita membiasakan untuk sesuatu yang berbeda dari teman kita, kita merasa asing. Besok sudah mulai ngerasa, oh biasa saja. Mm-hmm. Besoknya lagi, oh sudah terbiasa. Mm-hmm. Dan ketika ini dilakukan berulang kali, mm-hmm. saya rasa itu akan menjadi awal dari keberanian-keberanian yang besar. Mm-hmm. Yang susah, yes. justru kalau anak muda tidak mau mencoba pertama saja mm-hmm. untuk membiasakan sesuatu yang benar itu sendiri. Saya rasa setiap orang punya preferensi masing-masing mm-hmm. ya, mm-hmm. dalam menumbuhkan keberanian di dalam diri mereka masing-masing. Tapi yang harus semua orang tahu, setiap orang punya ketakutan, mm-hmm. tapi bagaimana cara kita keluar dari ketakutan itu sendiri. Kalau saya, dengan membiasakan sesuatu yang kita anggap itu adalah ketakutan terbesar kita.
1: Oke, jadi melawannya gitu ya. Betul, berlawan dari kebiasaan juga gitu ya. Tapi kalau dari pengalaman Mas Rozi pribadi, ada nggak sih pernah di momen lingkungannya tuh menormalisasikan hal yang sebenarnya nggak boleh gitu, Mas?
2: Oh, banyak sekali.
1: Apa tuh?
2: Saya juga kan nggak bisa menafikan bahwa saya adalah orang yang paling benar atau kita semua adalah orang yang paling berintegritas. Yeah. Hanya saja kan kita hari ini mencoba untuk meminimalisir hal yang buruk yang ada dalam diri kita dan mencoba mengkampanyekan bahwa ke teman-teman hal-hal ini itu tidak biasa gitu.
0: Yeah.
2: Nah, banyak sekali teman-teman misalkan kalau oh semua orang titip absen, ya sudah titip absen
1: ikut
2: aja.
1: Ikutan,
2: nah,
1: ya.
2: Ikut-ikutan.
0: Sebenarnya dimulai dari hal kecil ya Mas Rosi.
2: Nah. Jadi seringkali kita berteriak, oh kita gak boleh korupsi dan lain sebagainya. Yeah. Tapi hal itu justru tertanam dari budaya kita hari ini. Yeah. Di sekitar kita itu banyak sekali.
0: Nah ini gimana Mas cara keluar dari zona-zona yang tidak nyaman tersebut, yang menjadi kebiasaan seseorang atau menjadi bahkan budaya yang buruk di sekitar kita. Dan ketika kita melawan sendiri tentunya sangat susah gitu ya, nah, Mas ya. Tapi gimana kalau dari pandangan Mas Rosi sendiri?
2: Melawan itu kan tidak harus selalu menceramahi mereka, memberontak, gak boleh titip apa. Tidak harus selalu seperti itu, tapi dimulai minimal dari kita ngasih contoh. Oh, ada satu orang nih di lingkungan kita yang ternyata gak pernah nyontek misalkan, yang gak pernah titip absen. Mungkin hari ini orang itu tidak sadar, tapi 2-3 hari lagi kita kan tidak pernah tahu, we never know kan kapan orang akan sadar bahwa oh ini adalah contoh yang baik buat kita. Mungkin orang akan sadar ketika mereka kena benturan, oh ketahuan nih titip absen, ah daripada titip absen mending niru satu orang ini nih yang gak pernah titip absen, mungkin gitu.
1: Oke, jadi itu contohnya gitu ya. Tapi kalau kita ngomongin tentang korupsi nih Mas Rozi, kan kalau misalkan kita korupsi dana, ada yang dirugikan gitu ya, mungkin dari pihak perusahaan. Tapi kalau misalkan kita korupsi waktu, sebenarnya apa sih yang dirugikan dari korupsi waktu sendiri?
0: Nah ini dia, juga banyak Mas yang korupsi waktu Mas.
2: Kita sering meremehkan sesuatu yang kecil, padahal itu berarti besar. Korupsi waktu misalkan kita ngajar, kemudian pengajar datang telat atau akhirnya keluarnya lebih awal. Jelas efek samping yang tidak pernah kita lihat adalah peningkatan mutu dari siswa itu sendiri misalkan. Atau kita misalkan kayak sekarang siaran, saya tadi sudah ngerasa oh ini sudah telat, tapi saya usahakan karena jam 9 saya datang secepat mungkin gitu kan. Karena mungkin secara tidak sadar oh kayaknya gak ada yang dirugikan, tapi setidaknya kan ada kredibilitas pribadi yang mulai terkuras dan terkikis. Gak mungkin dong penyiar hari ini percaya, oh ini aja datangnya gak tepat waktu, besok-besok gak usah diundang lagi kan, kayak gitu kan. Termasuk ke instansi, akhirnya ada penyiaran yang telat atau lain sebagainya. Itu kan ada kerugian-kerugian yang sebenarnya secara tidak langsung dirasakan.
0: Bukan material tapi imaterial gitu.
2: Nice.
0: Ya, Mas. Oke, baik teman-teman Pro 2, kita masih bersambung percakapan kita di pagi hari ini bersama dengan Fahrur Rozi SHMH. Namun ada beberapa pilihan lagu yang kami masih siapkan buat kamu. Jadi buat kamu semuanya yang pengen gabungan boleh banget ya, tanya-tanya seputar anti korupsi terhadap anak muda dan anak muda sebagai garda terdepan, sehingga mungkin menjadi referensi juga untuk kita selalu memberikan hal-hal positif terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita teman-teman Pro 2.
1: Yes, kalau kamu mau tanya bisa langsung aja ya ke Pro 2 di nomor 081 555 600 879.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: Teman Pro 2 balik lagi bareng kita, Fakih dan juga Dila Dispada. Selamat pagi teman Pro 2. Kali ini kita disiarkan secara langsung teman Pro 2 melalui 87,9 dan RRI Digital serta official YouTube kami di RRI Malang Production. Production atau RRI Malang?
1: Udah official, ya? Official udah balik ya? Sekarang ya.
0: Oke, okay, itu salah layarnya. Bukan salah kita teman Pro 2.
1: Betul.
0: Dan tentunya kita masih bergabung dengan Mas Fahru Rozi, SHMA, Patriot Integritas Muda Jawa Timur dan juga Founder HAM Public Speaking. Mas Rozi, kita tadi udah banyak banget ngobrol-ngobrol ya seputar dengan anak muda yang menjadi garda terdepan agar meningkatkan value untuk mengatakan tidak pada
1: hal-hal korupsi, ya. Betul.
0: Kalau dari Mas Rozi sendiri, dulu ketika kuliah emang apakah sudah aktif atau bagaimana untuk menyuarakan hal-hal yang tidak baik gitu ya?
2: Kalau jujur nih ya, kayaknya baru setelah Patriot Integritas Muda saya baru mengerti gerakan-gerakan integritas, okay, gerakan anti korupsi, termasuk bagaimana cara kampanye yang kreatif. Ternyata kalau kampanyenya kaku, lebih menggurui, tidak didengar, itu baru ngerti ketika ada gerakan Patriot Integritas Muda ini, sehingga sayang kalau ini berhenti.
0: Oke.
2: Jadi seharusnya ini tetap ada.
0: Terlalu
2: dan ada
0: berlanjut
2: lagi.
0: Ya, menjadi, menjadi keberlanjutan agar ini sebenarnya bukan hanya ajang gaya-gayaan ya mas, keren-kerenan di sosmed, tapi ini benar-benar kayak sangat menjadi penyambung informasi antara anak muda dan juga pemerintahan. Tadi Mas Rozi juga menyampaikan bahwasannya melalui Patriot Integritas ini juga ada beberapa hal-hal yang diberikan informasi melalui ide kreatif yang tidak sifatnya menggurui. Seperti apa contohnya mas?
2: Contoh misalkan kita hari ini belajar korupsi menurut ini adalah sebegini, begini, begini, begini. Itu kan kadang terkesan membosankan. Harusnya kampanye-kampanye itu yang kekinian. Kita banyak ngelihat misalkan di sponsor itu kampanye-kampanye tentang driver-driver online yang mudah diingat kata-katanya gitu. Nah seharusnya gerakan anti korupsi juga kampanyenya yang demikian. Misal ngurus surat izin tidak perlu pelicin, nanti dilengkapi dengan gambar-gambar AI yang bagus,
0: gitu
2: yang
0: ya,
2: lucu kekinian, itu akan lebih diingat.
1: Menarik ya.
2: Yeah. Katakan tidak pada gratifikasi dan korupsi misalkan. Gambar-gambarnya yang estetik, yang anak muda banget, Gen Z banget, itu kan lebih mudah diingat daripada ceramah, monolog satu arah. Itu kadang tidak relevan dengan anak muda hari ini. Saya rasa seperti itu.
1: Oke, okay, tapi kalau misalkan kita ngomongin tentang media sosial gitu ya, Mas Rozi, pasti kan ada yang bentuknya teks, foto, postingan atau reels gitu ya. Tapi untuk Mas Rozi sendiri lebih prefer ini, yang mana? Menggunakan media platform yang apa?
2: Hari ini kan anak muda lebih suka yang instan-instan, video-video dengan durasi yang semakin pendek, itu semakin mereka suka. Nah, saya rasa masuk ke market ini aja, karena niche kita kan anak muda, target kita kan anak muda. Jadi marketnya ya di video-video dengan durasi yang pendek, yang kreatif, yang lebih santai, enjoy, yang mengikuti tren hari ini, itu lebih masuk ke mereka gitu, daripada kita harus bikin video yang panjang dan tidak ada yang mendengarkan. Saya rasa demikian, daripada kita terlalu kaku, kemudian penyampaiannya berat, itu tidak akan pernah sampai, mungkin sampai, tapi sekian persen dari 100
0: gitu. Iya, akan menjadi cuman lewat aja gitu ya mas ya. Tidak terlalu into terhadap informasi yang disampaikan oleh teman-teman gitu ya. Kalau dari era media sosial tentunya banyak sekali kendala-kendala mas. Banyak sekali cyber-cyber yang menyerang juga. Kalau dari Mas Rozi sendiri pernah gak sih mengalami adanya kendala ketika bersosialisasi menggunakan sosial media?
2: Sejauh ini mungkin berarti
0: belum ada atau
2: belum
0: gimana?
2: Ada atau mungkin karena gerakan saya yang kurang masif dan teman-teman yang juga kurang masif yang perlu ditingkatkan. Saya rasa kalau sudah semakin meningkat nanti akan banyak cyber-cyber yang seperti itu gitu. Tapi kan kalau kita lihat anak muda yang di luar Patriot Integritas Muda ya, yang mereka lebih berani menyuarakan dengan tidak dengan benar-benar lantang berani head to head gitu. Itu kan banyak akhirnya kontranya di sosial media yang akhirnya mengkritik anak muda sok-sokan ngomong bla bla bla. Nanti kalau sudah punya jabatan juga bla bla bla. To the point aja mas, mau partai apa misalkan. Banyak yang demikian gitu.
0: Nah itu dia mas, akhirnya kita bingung juga menemukan informasi manakah yang ini benar-benar menjadi katakan penjilat, manakah yang benar-benar menyuarakan masyarakat.
2: Itulah pentingnya kita punya critical thinking. Nah, kita harus benar-benar membedah mana yang benar dan mana yang tidak. Sehingga caranya gimana? Setiap narasi yang muncul disesuaikan dengan opini kita pertama, kemudian berikutnya dengan data. Misal hari ini ada salah satu program pemerintah yang tidak saya sebut ya,
0: yes,
2: yang sedang
0: menjadi booming, polemik gitu,
2: menjadi
0: ya?
2: Polemik di mana-mana. Mm-hmm. Kira-kira datanya benar atau tidak, atau okay, dari lingkungan sekitar deh yang ada di sekitar kita, uh-huh, itu benar gak seperti itu? Uh-huh. Kalau benar, uh-huh, berarti meskipun dia ada kemungkinan disuruh A, B, C dan lain sebagainya, mm-hmm, tapi ini yang paling mendekati ke kebenaran, okay, kurang lebih seperti, uh-huh, itu. Uh-huh. Jadi kalau kita, oh ini disuruh A, disuruh B, kita suudzon duluan, yeah, kita tidak, yeah, percaya duluan. Uh-huh. Sehingga kita anggap, bahkan mungkin semua narasi kita anggap, oh ini bohong, gak demikian. Jadi kita sesuaikan dengan data kita, kemudian opini kita, yang mana yang paling relevan, itu yang saya rasa pasti yang paling benar.
0: Oke.
1: Okay. Oke, okay, tapi kalau dari program dari PIM sendiri nih, selain untuk mengkampanyekan di ruang digital gitu ya, apakah ada seperti sosialisasi ke sekolah-sekolah atau ke kampus mungkin yang mungkin pernah dilakukan sama Mas Rozi?
2: Nah, jelas, kemarin itu kan dari setiap kota di Jawa Timur itu dipilih hanya satu orang. Jadi okay, ada 40. Kemudian setelah itu kita ditugaskan untuk sosialisasi juga sebagai prasyarat. Karena selain dari PIM, kita selainnya kan masuk ke penyuluh anti korupsi atau paksi nanti. Nanti ada tuh orang-orang yang pakai rompi biru, okay, gitu-gitu, okay. Emang tugasnya penyuluh gitu, tugasnya menyuluh anti korupsi. Jadi PIM itu nanti outputnya kedepannya itu akan menjadi penyuluh anti korupsi, sehingga programnya tidak hanya kampanye, tapi kita juga ada keberlanjutannya sebenarnya. Cuma untuk PIM-nya ini yang saya harapkan semoga terdengar aja suara kita ya, harusnya tetap ada gitu.
0: Iya, sebagai ya Bapak Ibu yang lagi mendengarkan kita di jalan ataupun di kantor, harapan anak muda ini memang segera terus dilanjutkan gitu ya, agar tidak berhenti di satu dekade, satu generasi saja gitu ya, di tahun 2025 atau 2026 ini gitu. Semoga ada pemilihan lagi ya Mas Rosi ya.
2: Iya.
0: Karena dengan adanya banyak anak muda yang lebih aware terhadap bagaimana memberantas korupsi dan juga menjadi representatif dari ini sendiri untuk menyuarakan ya anti-korupsi yang ada di sekitar mereka. Tapi kalau dari Mas Rosi sendiri, susah gak sih Mas untuk mengkampanyekan ini? Apalagi kan korupsi tentunya menjadi budaya yang udah banyak banget. Bahkan setiap tahun kita selalu mendengarkan kasus-kasus korupsi yang telah terungkap, meskipun banyak sekali kasus-kasus yang mendapatkan apa ya, hukuman yang setimpal, tapi setiap tahun masih ada juga yang korupsi gitu.
2: Kalau dalam konteks kampanye kreatif dibilang susah, ya gak susah, dibilang mudah ya juga gak mudah, mudah gitu ya. Ada tantangannya, kadang kita juga negative thinking, pernah berpikir overthinking, ini kita didengar gak sih, atau kita berdampak gak sih, tapi saya rasa ya kita tetap harus optimis. Kalau bukan kita yang memulai dan melakukannya, terus siapa lagi yang akan melakukannya? Atau mungkin ke yang lebih ekstrim, yang tidak hanya kreatif tapi benar-benar mengkritik keras gitu. Itu kan justru juga ada kontra narasinya kan. Ada orang yang akhirnya entah mungkin buzzer atau apa gitu kan, ngomen-ngomen yang akhirnya oh ini gini-gini dan lain sebagainya. Itu kan banyak tantangannya sebenarnya. Cuma kalau kita tidak berani kan repot. Semua itu, semua perubahan itu banyak dimulai dari anak muda. Tapi anak mudanya tunggu dulu yang seperti apa, yang berani.
0: Oke. Tentunya berbasis data juga ya Mas ya. Biar tidak menjadi bola liar juga di masyarakat gitu. Kita memberikan informasi atau memberikan kampanye tentunya juga biar masyarakat lebih memahami, bukan memprovokasi masyarakat yang ada di sekitar kita gitu.
1: Yes, dan untuk membuatnya juga seperti yang udah dibilang Mas Rozi tadi ya, diperlukan sebuah keberanian gitu. Tapi kalau misalkan ada nih teman produser yang lagi dengerin tapi merasa media sosialnya tuh gak sebanyak orang-orang gitu loh Mas, kayak mungkin followersnya cuma dikit, 200 gitu ya, dikit. Nah itu bisakah ikut untuk menyuarakan anti korupsi ini Mas Rozi?
2: Oh sangat-sangat bisa, karena sosial media jangan diremehkan ya hari ini. Followersnya sedikit, mau apapun, kita kan algoritma sudah tidak berbicara tentang followers, tapi berbicara tentang viewers. Dan saya orang yang kebetulan banyak sekali berpengalaman dalam mengaktivasi sosial media. Banyak, saya punya komunitas, saya punya usaha. Itu semua bisa sekali upload viral, itu karena sosial media gitu kan. Jadi kalau kampanye ini teman-teman pengen kampanye, jangan menghiraukan followers dulu, tapi
1: mulai dulu
2: sekreatif mungkin. Dan biasanya kalau konsisten, algoritma sudah bisa menebak, oh ini orang yang sedang kampanye gitu. Dan bukan tidak mungkin nanti bisa viral, FYP dan lain sebagainya.
0: Okay, tentunya jadi keberanian yang tadi disebutkan di awal ya Mas ya, untuk memulainya itu yang sangat penting gitu, karena kita nggak tahu kapan FYP-nya gitu kan. Tapi kalau melihat kasus korupsi yang ada di Indonesia gitu ya Mas ya, ini juga banyak banget kasus yang terungkap, tapi banyak banget yang masih melakukan. Kalau dari pandangan anak muda nih ya, dari Mas Rosi, ini kenapa sering terjadi seperti itu Mas?
2: Ya kalau saya aman saja, saya optimis pemerintah kita sedang berusaha untuk memberantas korupsi-korupsi ya. Kemarin banyak sebenarnya angka-angka besar yang sudah terungkap gitu. Semoga nanti yang lain-lain juga ke arah sana. Tapi memang lumrah ya di kehidupan, tidak hanya berkaitan dengan korupsi. Ada satu kejahatan yang ketahuan, kejahatan yang lain belum ketahuan, itu sangat lumrah. Itu juga dikorupsi, ada satu orang yang ketangkap, ada beberapa kelompok lain yang tidak tertangkap. Tapi kita masih optimis bahwa pemerintah hari ini berusaha untuk memperjuangkan, memberantas korupsi itu sendiri. Cuma pesannya memang untuk anak muda, kita harus bersiap 2030, 2045 kita garda terdepannya.
0: Karena kalau kita gak punya pondasi yang kuat, kita akan sama dengan hal-hal yang mereka lakukan di sebelumnya gitu ya. Semoga penyampaian yang disampaikan oleh Mas Rosi pada pagi hari ini juga memberikan pandangan terhadap anak muda ketika nanti menjabat atau mendapatkan kursi
1: yang lebih strategis
0: juga bisa
1: lebih amanah
0: untuk hal itu semuanya. Oke, baik, Tahun Pro 2 ada satu lagu dari Andrian Halif featuring Rizwan Fadila akan menemani kita di pagi hari ini. Jangan kemana-mana, tetap di 87,9 RRI Pro 2 Malang,
1: teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Dua masih dalam tema generasi muda sebagai garda depan untuk anti korupsi, masih bersama dengan Mas Fahru Rozi SHMA Patriot Integritas Muda Jawa Timur dan sekaligus founder dari HAM Public Speaking. Teman Pro 2, kita banyak banget gitu tadi sharing-sharing terkait bagaimana pemuda sebagai garda terdepan dan juga sebagai agent of change untuk mengatakan tidak pada korupsi
1: gitu ya. Benar banget. Tapi kalau dari Mas Rozi sendiri nih Mas, mungkin buat teman produk yang lagi dengerin sekarang pengen mau mencoba ikut menyuarakan gitu ya kampanye anti korupsi, ada gak sih pesan buat teman produk yang lagi dengerin saat ini Mas?
2: Pesannya sebenarnya kita hanya perlu mengafirmasi mereka untuk tetap semangat, berani, dan jangan patah karena beberapa hal yang ditemui di depan gitu. Ada orang yang tidak setuju dengan kampanye mereka, ada orang yang tidak suka dan lain sebagainya. Seharusnya mereka tetap semangat dan optimis bahwa apapun yang menjadi perjuangan mereka, apapun yang menjadi usaha mereka, itu alam dan Tuhan merespon setiap frekuensi yang keluar.
1: Betul. Okay. Jadi semoga kebaikan atau ketulusan yang diberikan juga bisa dapat respon baik gitu ya. Yeah. Kuncinya tetap harus konsisten gitu ya, konsisten. Mas Rozi.
0: Betul. Kalau dari harapannya sendiri, Mas Rozi, ini mungkin menjadi pertanyaan terakhir untuk edisi pagi hari ini, Mas Rozi. Apa sih harapan Mas Rozi terhadap generasi-generasi muda yang nantinya menjadi garda terdepan di tahun 2030 atau 2045 mendatang?
2: Harapannya anak muda harus sadar bahwa di belahan dunia manapun, terutama di Indonesia, banyak gerakan-gerakan besar itu dimulai dari generasi kita, dari anak muda. Mulai dari Hari Kebangkitan Nasional 1908, Sumpah Pemuda 1928, Gerakan Reformasi 1998, itu semua anak muda. Dan kalau kita anak muda tidak mau bergerak, lalu siapa lagi yang mau diharapkan? Harapannya ke depan akan lebih banyak anak muda lagi yang optimis dan juga berani untuk menyuarakan kampanye integritas ini dan menyuarakan suara-suara anti korupsi. Karena lumayan loh kalau anak mudanya sadar dan korupsinya menurun, keuntungannya buat bangsa kita itu sangat-sangat besar. Sehingga kita tidak ambigu urusan ekonomi, pembangunan infrastruktur dan lain sebagainya, karena korupsinya sudah diminimalisir.
1: Betul, kita juga bisa lebih ikhlas ya buat bayar pajak sama negara tadi korupsi.
0: Iya, betul banget. Sekali lagi terima kasih untuk Mas Fahru Rozi yang udah menyempatkan pagi hari ini menyampaikan pesan-pesan positif terhadap pendengar dan juga teman Pro 2 yang mungkin hari ini atau pagi hari ini mendengarkan kita melalui RRI Digital atau di 87.9 ataupun di official YouTube kami di RRI Malang Official teman Pro 2. Dan ini untuk menjadi akhir juga untuk edisi pada pagi hari ini bersama aku Faki
1: dan juga Dila teman berdua. Jadi jangan kemana, nanti juga bakal ada Iren ya yang bakal nemenin kamu sampai nanti di jam 3 sore teman berdua.
0: Kita bertiga pamit teman berdua, sampai jumpa dan sampai bertemu di hari-hari berikutnya.
1: Bye.

0: lihat ibuku dipukuli ayah, tubuhnya biru kemarin berdarah. Setiap hari ayah selalu marah. Kasihan ibu hanya bisa pasrah.
1: Kekerasan dalam rumah tangga ikut menyakiti perkembangan jiwa anak-anak. Jika Anda mengetahui, segera amankan mereka atau lapor ke pihak berwenang.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist.
2: Bye.

Jam 10 Teman Pro 2 dibuka sama satu hit list, satu hits yang manis banget dari Sal Priyadi, Salmantio, Asrizky Priyadi ya, dengan mesra-mesranya kecil-kecilan dulu. Yang pasti sampai di jam 12 siang nanti aku bakal memutarkan lagu-lagu yang pengen kamu dengerin. Jadi boleh banget request langsung aja di WhatsApp. Nanti bakal aku puterin dan juga bakal aku bacain untuk kamu yang sudah request ya. Dan informasinya juga bakal kita hadirkan sampai nanti. Jadi pastikan kamu jangan kemana-mana.

Di tengah aktivitas yang padat ini, teman Pro 2, jangan lupa ya untuk tetap memenuhi kebutuhan tubuh kita akan cairan. Karena ini kelihatannya sepele, tapi karena dianggap sepele, ini sering banget terabaikan, teman Pro 2. Jadi gak sedikit orang yang menunda minum dengan alasannya ya lagi sibuk kerja lah, lagi berkegiatan lah, atau mungkin sekedar lupa aja. Nah, tahu gak sih kalau kebiasaan yang terlihat sepele ini itu justru bisa banget berdampak pada kondisi tubuh kita secara keseluruhan. Oleh karenanya penting sekali ya untuk menjaga asupan cairan setiap hari demi mendukung berbagai fungsi tubuh, ya mulai dari metabolisme sampai dengan kemampuan berkonsentrasi. Head of RTD Beverage Wings Food, Joshua Gunawan, bilang kalau masih banyak masyarakat yang menjadikan rasa haus sebagai patokan untuk kita minum, teman Pro 2. Padahal kondisi ini tidak selalu mencerminkan kebutuhan cairan tubuh yang sebenarnya. Hidrasi tubuh itu sering banget suka dilupain gitu ya. Karena orang biasanya menunggu haus dulu, padahal kalau udah merasa haus, itu tandanya tubuhnya sudah dehidrasi yang sedang. Nah, menurutnya tubuh sebenarnya sudah memberikan berbagai sinyal sebelum rasa haus ini muncul. Karena itu menunggu haus untuk mulai minum bukanlah satu kebiasaan yang ideal. Dan kalau ingin menjaga keseimbangan cairan tubuh, maka kamu harus ya melengkapi kebutuhan cairan tubuh kamu sesuai dengan kebutuhan badannya, kayak gitu. Karena masing-masing orang juga beda pastinya. Yang pasti gaya hidup modern yang serba cepat ini juga turut berperan dalam membuat seseorang tuh mengabaikan kebutuhan cairan hariannya, teman Pro 2. Ada dokter spesialis gizi klinik Dr. Cut Havia SPGK ini bilang kalau dehidrasi itu masih jadi masalah yang cukup umum terjadi pada masyarakat kita hari ini, termasuk pada orang dewasa yang tampak sehat dan juga aktif. Karena banyak juga research yang menunjukkan bahwa sekitar ada 41% wanita maupun pria dewasa yang juga mengalami masalah dehidrasi. Salah satunya adalah karena dia sering banget nih lupa minum air putih, teman berdua.

Tahukah kamu, beduk terbesar di dunia ternyata ada di Indonesia. Tepatnya di Masjid Agung Darul Mutakin yang terletak di dekat Alun-Alun Purworejo, Jawa Tengah. Beduk yang diberi nama Pendowo ini dibuat pada tahun 1834 dan memiliki ukuran panjang 292 cm dan garis tengah 194 cm. Uniknya, beduk ini hanya dipukul setiap hari Jumat dan hari-hari besar keagamaan, termasuk saat peringatan kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus. Sebagai gantinya, saat sholat lima waktu tiba, digunakan beduk lain yang berukuran lebih kecil yang terletak di Serambi Masjid bagian utara.

0: Teman Pro 2, informasi yang satu ini adalah dari revitalisasi Keraton Surakarta yang kabarnya Menbud ini ya, Menteri Budaya Fadli Zon juga menargetkan jadi living heritage. Jadi nantinya ketika kemudian Keraton Surakarta ini direvitalisasi, ini kemudian bisa menjadi living heritage untuk masyarakat. Ya, dan yang pasti Teman Pro 2, Menteri Kebudayaan Menbud Fadli Zon ini juga membahas gitu ya terkait perlindungan dan juga pelestarian cagar budaya nasional khususnya Keraton Surakarta di Jawa Tengah. Dan pembahasan ini juga dilakukan kala audiensi bersama dengan jajaran advokat di kantor Kementerian Kebudayaan Jakarta Pusat pada hari Senin kemarin, Teman Pro 2. Yang pasti dalam audiensi tersebut gitu ya, ini Keraton Surakarta juga dibahas sebagai salah satu kawasan cagar budaya yang diharapkan tidak hanya terawat nih sebagai peninggalan sejarah, tetapi juga dapat hidup sebagai ruang budaya, Teman Pro 2. Dan kalau kita lihat, Fadli Zon juga menuturkan pemerintah ini punya kewajiban untuk menjaga cagar budaya, terutama yang telah berstatus sebagai cagar budaya nasional. Karena menurutnya pelestarian itu tidak cukup hanya dilakukan dengan merawat fisik bangunan aja gitu ya, tapi juga melalui pengembangan dan juga pemanfaatan yang tepat, Teman Pro 2. Kalau kita lihat juga nih, Teman Pro 2, pemerintah juga menilai di mana cagar budaya ini perlu banget memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat dari sosial, pendidikan, ekonomi, hingga wisata budaya. Nah, terkait Keraton Surakarta, pemerintah disebut ingin kawasan tersebut juga menjadi ruang budaya yang tetap hidup, sehingga keraton tidak hanya dipandang sebagai bangunan bersejarah, tetapi juga sebagai tempat berlangsungnya nilai, tradisi, edukasi, dan juga aktivitas budaya yang bisa dirasakan oleh publik, Teman Pro 2. Yang pasti untuk revitalisasi Keraton Surakarta ini sudah dimulai di beberapa titik ya. Kalau kita lihat, jadi dari Kementerian Kebudayaan juga menyampaikan bahwa revitalisasi di kawasan Keraton Surakarta ini sudah dimulai sebenarnya sejak dari tahun lalu. Nah, sejumlah titik yang menjadi perhatian adalah di Panggung Songgo Buwono, kemudian museum di kawasan Keraton, di mana revitalisasi ini akan terus dilanjutkan karena memang kalau dilihat Keraton Surakarta ini punya nilai sejarah dan nilai budaya yang penting, Teman Pro 2. Yang pasti selain merawat dari bangunan dan juga koleksi yang ada, revitalisasi juga diarahkan untuk menghidupkan kembali ekosistem budaya yang ada di sekitar keraton kayak gitu. Jadi mulai dari pengelolaan cagar budaya, ini tidak bisa hanya kemudian dilakukan oleh pemerintah, tapi pelestarian juga membutuhkan yang namanya kerjasama gitu ya, bagi pemangku kepentingan agar proses perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatannya bisa berjalan lebih optimal. Ada yang sudah bergabung di line telepon WhatsApp Pro 2 ya. Kita langsung aja, ini ada Faris kayaknya hari ini, kita sapa dulu. Halo, selamat pagi jelang siang Faris.
1: Selamat siang Pro 2 Hitlis Kak Iren.
0: Selamat siang. Gimana kabarnya, sehat baik ya?
1: Lagi kurang baik, hidungnya lagi pilek.
0: Aku sama deh kayaknya sama kamu, karena aku juga lagi pilek nih Faris.
1: Iya, aku mulai dari kemarin dengerin Kak Iren juga agak bindeng ya.
0: Iya benar, ini gak tahu deh kayaknya lagi musimnya orang tuh kena flu, batuk, pilek gitu ya. Oke, aku doain semoga lekas sembuh ya Faris ya.
1: Sembuh kita sama.
0: Tos dulu, tos. Oke, mau denger lagu siapa nih?
1: Lagunya Tiara Andini tadi.
0: Boleh, Tiara Andini yang mana?
1: Cinta Seperti Aku.
0: Wes, dalam banget ya. Cinta Seperti Aku. Enggak tahu
1: ya, selalu cintanya pada yang ganteng-ganteng semua, yang cantiknya mana ya.
0: Oh, lebih cinta sama yang ganteng-ganteng gitu ya.
1: Iya.
0: Jangan dong.
1: Ada di Pro 4 dong.
0: Kalau Faris kan ganteng, berarti cintanya harus sama yang cantik. Jangan sama yang ganteng, iya.
1: Nah itu dia, kepinginnya seperti itu, tapi yang gak tahu juga ya, itu udah kebiasaannya Faris.
0: Oh, tapi kamu malah lebih cintanya sama yang ganteng.
1: Iya,
0: ya
1: yang mungkin yang, lebih yang, cinta, yang cewek cinta juga, cuman yang nggak terlalu sampai berlebihan.
0: Mungkin lebih kekagum kali ya.
1: Bisa jadi.
0: Lebih mengagumi saja gitu ya.
1: Mengagumi saja.
0: Untuk Mas Bagas ya, lebih tepatnya gitu.
1: Nama Mas Bagas tambah lebih parah lah.
0: Gitu, ya udah deh, oke. Aku sampai puterin ya, habis ini ya.
1: Kenapa? Sampai kepo-kepo namanya, apa benar namanya Bagas Trisasongko, apa betul apa gitu, sampai kepo gitu.
0: Jangan dikepoin, ntar Kak Bagas takut loh.
1: Kenapa takut?
0: Nanti istrinya marah loh, istrinya. Aduh, Mas Paris. Waduh. Gitu ya. Oke, okay, deh. Hah? Kenapa?
1: Udah pendengarnya setia banget, tapi kenapa marah?
0: Oke, okay, udah aku siapin okay. Ya lagunya Tiara Andini, Kak, yang cinta seperti aku. Thank ditunggu you. Ya, Paris.
1: Iya.
0: Oke, okay, deh. Ada Paris di Batu tadi ya, yang udah like request lagunya Tiara Andini, cinta seperti aku. Kayak lagunya dalam banget ya. Sambil aku juga baca-baca request yang udah bergabung nih di Pro 2 FM RRI Malang. Ini sudah ada yang juga request ya. Lagunya sebentar ya. Sabar. Oh, lagu Dul Jailani. Ya, Dul Jailani dong, Kak. Yang Kasidah Cinta gitu ya. Atau apa aja deh yang ready Dul Jailaninya boleh. Oke, nanti kita bakal siapin Dul tapi yang ready ya. Kemudian juga ini ada selamat pagi kakak-kakak penyiar RRI Pro 2 Malang. Saya Margareta mau request lagu Sumpah Mati dari Rio Lasakart featuring dengan sama Andi Rianto untuk diputarkan. Semoga lagunya banyak yang semakin suka. Terima kasih banyak sebelumnya. Oke, ntar ditungguin ya. Kita juga bakal mengupayakan untuk lagu bisa terputar juga ya. Kalau gitu langsung aja kita ke Tiara Andini dulu dengan Cinta Seperti Aku. Ini tadi yang udah diminta oleh Faris di Batu, teman Pro 2.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
1: Buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raketing Nuswantara. Wassalam.

thank you banget. Ini Theo juga dari Magelang di siang hari ini ada WhatsApp ya. Hai santai siang, aku Theo dari Magelang, request lagunya Yura Yunita yang Dunia Tipu-Tipu. Oke, ntar kita puterin ya. Pokoknya hari ini silakan yang mau request langsung aja WhatsApp di 081-555-600-879. Tapi sebelum ke Yura, ini ada yang tadi sudah minta lagunya Anmeska Malang dengan Cinta Luar Biasa. Langsung aja kita puterin ini, dia spesial buat kamu.

Emang Bro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Aduh, akhir bulan isi dompet pas-pasan lagi.
2: Halo sayang, minggu depan kita liburan dong.
1: Iya, oke, kita ke Bali deh.
3: Yes, mantap, pengajuan berhasil.
2: Sayang, beliin aku sepatu, tas, sama ikon keluaran terbaru ya.
1: Boleh, besok kita belanja.
3: Pusing. Uang nggak ada, yang sebelumnya aja hampir jatuh tempo. Punya pacar juga banyak maunya lagi.
2: Ojek.
1: Kenapa sayang?
2: Ada yang telepon sama chat aku nih, dari kemarin nyariin kamu terus.
1: Siapa?
2: Dari aplikasi pinjaman online, katanya tagihan kamu harus segera dibayar. Aku nggak mau terlibat ya, pokoknya kita putus.
1: Jangan dong, please.
4: Nggak mau kayak gini kan? Pinjaman online bukan solusi keuangan, tapi bikin hidup jadi nggak karuan. Jangan sampai ketagihan ya.

Tadi sudah ada yang minta diputerin lagunya Vanessa Fischer kemarin sama Roni Parulian, teman Pro 2 ya. Ini banyak banget nih kayaknya para fanbase-nya Vanessa Fischer kemarin sama Roni Parulian. Terus yang udah minta Kenris, Semesta ini bakal ready soon ya, jadi tungguin aja. Tadi kita juga udah follow up ke MD, akan segera tersedia, segera. Semoga besok udah ready ya, jadi lagunya bisa direquest secepat mungkin sama teman-teman Pro 2 yang memang sudah tidak sabar mendengarkan suara indahnya Kenris ya. Kemudian tadi yang sudah minta lagunya Rio Laskarhat ya, yang Sumpah Mati yang featuring baru sama Mas Andi Rianto ya, betul kan? Ada yang versi Nicky Becker, ada yang versinya Selina, ditungguin aja, itu juga bakal soon, juga bakal ready tahun Pro 2. So, tadi buat kamu yang sudah request juga, thank you banget. Ini juga ada yang minta katanya, gak apa-apa deh kalau yang Semestanya belum ada, boleh gak sih diganti yang Masih Seperti Dulu aja? Okay. Udah langsung kita siapin di playlist dari Kenris dengan Masih Seperti Dulu. Enjoy. Untuk kamu tadi yang sudah request lagunya, ini dia For You.

Sudah di jam 11:16 waktu Indonesia Barat, teman Pro 2. Dan nanti untuk ada Andur ya, untuk wilayah Malang dan sekitarnya akan dikumandangkan pukul 11:33 waktu Indonesia Barat, teman Pro 2. Dan ini yang luar biasa lagi ya, teman Pro 2, kalau kita ngomongin soal ada kelapa parut yang asalnya ini asal asli langsung dari Gorontalo. Ini kabarnya akan diekspor ke Jerman dan akan tembus ke pasar ketat Uni Eropa. Keren banget ya teman Pro 2, karena memang as we know pasar kelapanya, produk hasilnya, hasil bumi kelapanya Indonesia ini luar biasa bagus teman Pro 2. Nah, ini provinsi Gorontalo juga kembali mencatatkan prestasi di sektor ekspor dengan berhasil mengirimkan sebanyak 26 ton kelapa parut atau desiccated coconut gitu ya, senilai 1,2 miliar ke Jerman. Angkanya fantastis dan luar biasa. Ini adalah keberhasilan yang juga menjadi bukti bahwa produk olahan Indonesia itu mampu banget memenuhi standar ketat yang ada di pasar Uni Eropa, sekaligus juga memperkuat posisi Gorontalo sebagai daerah penghasil komoditas unggulan berdaya saing global. Pencapaian ini juga sejalan teman Pro 2 dengan upaya pemerintah dalam mendorong hilirisasi dan tentunya juga peningkatan nilai tambah produk-produk lokal kayak gitu ya, kalau misalnya kita tahu. Jadi memang selain ekspor ke Jerman, Gorontalo ini kabarnya juga mengirimkan teman Pro 2 yaitu adalah jagung dan juga ikan bandeng ke Jakarta dengan total ekonominya nggak main-main, yaitu mencapai 1.575 miliar. Jadi memang tren positif ini juga menunjukkan bahwa pertumbuhan ekspor Gorontalo ini terus meningkat dan tentunya membuka peluang lebih besar bagi produk Indonesia untuk menembus pasar internasional. Keren banget kan?

Oke, teman pro 2, buat kamu dari tadi yang udah gak sabar gitu ya, udah request juga dari kemarin, belum ada. Dan barusan aja udah langsung nih gercep ya sama MD kita. Kita langsung aja puterin dari Melagia Rio Laskar Hat yang sumpah mati. Ini bareng sama Mas Andi Rianto juga. Dan nanti juga bakal ada versinya Nicky Becker, tapi next episode aja ya, karena ini udah diputer yang punya Rio. Ada yang versinya Nicky dan juga Selina. Nanti kita tungguin aja teman pro 2. So enjoy dulu, ada Rio Laskar ya, ini dengan sumpah mati buat kamu.

nggak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Garrett Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.

Yang satu ini tahun Pro 2 dari Mulegi Anggi Carvalho dengan Remuk ya, sudah kita putarkan. Karena lagu ini juga adalah salah satu lagu yang paling banyak diminta sama teman Pro 2. Yang pasti lagunya Remuk ya, tapi semoga kita gak seremuk itu teman Pro 2. Biarpun kita sempat hancur, sedikit terjatuh mungkin, tapi yuk wake up lagi, yuk kita bangun lagi, yuk kita menata ulang semuanya lagi. Karena dalam hidup tuh gak ada segala sesuatu yang akan berjalan sesuai dengan apa yang kita mau. Kadang Tuhan tuh memang mengizinkan hal-hal yang menurut kita, kok begini sih Tuhan, kok kita dikasih begini sih. Tapi memang diizinkan Tuhan terjadi, bukan untuk kemudian mencelakai kita, enggak, tetapi membuat kita berproses, membuat kita jadi lebih dewasa, dan membuat kita jadi lebih berpegang sama yang di atas teman Pro 2. Oke deh, yang pasti sesaat lagi kita juga akan Radio Republik Indonesia Malang Program 2 akan mengumandangkan adzan zuhur ya untuk wilayah Malang dan sekitarnya pukul 11.33 waktu Indonesia Barat. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur untuk seluruh teman Pro 2.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suko kang sinandang
1: Buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budoyo adamel raketing Nuswantoro wasana.
2: Coba deh kamu lihat, itu ngapain ya? Kok nebangin banyak pohon? Legal nggak sih gitu-itu?
3: Alah, biarin aja. Bukan urusan kita juga. Dan juga pohonnya nanti numbuh lagi. Kan hutan ini subur.
2: Nggak bisa gitu dong. Ini tuh harus kita laporin tahu ke polisi hutan. Bahaya tahu kayak gini tuh.
3: Repot amat sih, Bu.
2: Kamu tuh, kamu nggak tahu ya bahayanya dari illegal logging.
3: Emang apa?
2: Kamu tuh. Yaudah deh, langsung aja kita coba dengerin ya penjelasan dari Dr. Henny Masruro, MSc, Kepala Pusat Lingkungan Mitigasi dan Kebencanaan Universitas Negeri Malang.
4: Mengapa illegal logging itu berbahaya? Karena illegal logging itu merupakan aktivitas penebangan pohon secara ilegal tanpa izin yang resmi sehingga kemudian akan berdampak serius terhadap kondisi lingkungan. Yang pertama, adanya illegal logging itu nanti akan berdampak pada keseimbangan ekosistem, khususnya dapat memutus yang namanya siklus rantai makanan. Yang kedua, berdampak juga pada hilangnya spesies langka maupun tanaman endemik, sehingga illegal logging itu akan mengancam keanekaragaman hayati. Yang kedua, illegal logging itu juga nanti akan berdampak pada kerusakan fungsi ekologis hutan. Seperti yang kita tahu bahwa hutan itu merupakan salah satu kawasan penyangga untuk mengurangi ancaman bencana.
2: Tuh kan, gimana? Udah tahu kan? Makanya stop illegal.

polisi tidur, beberapa ruas jalan juga kerap ditemui gundukan kecil mirip polisi tidur. Jumlahnya cukup banyak. Ada yang tahu namanya? Fungsinya juga beda loh dengan polisi tidur. Tahukah Anda? Gundukan kecil mirip polisi tidur itu bernama pita penggaduh, yang menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia atau PM nomor 82 tahun 2018 pasal 33 berfungsi untuk mengurangi kecepatan kendaraan, mengingatkan pengemudi tentang objek di depan yang harus diwaspadai, melindungi penyeberang jalan, dan mengingatkan pengemudi akan lokasi rawan kecelakaan. Pita penggaduh sengaja dibuat sedemikian rupa supaya bisa menimbulkan getaran dan suara yang berfungsi untuk mengingatkan para pengguna jalan.

Teman Prodo nanti jam 12 siang gitu ya. Kita akan hadirkan santai siang dengan informasi dari seputar dunia UMKM, pelaku industri kreatif dan juga ekonomi digital. Jadi pastikan kamu jangan kemana-mana, karena aku masih bakal nemenin kamu sampai di jam 3 sore nanti, Teman Prodo.

0: Pada suatu siang yang sibuk, di perusahaan yang tidak bisa kami sebut namanya.
1: Bos, tahu nggak? Si Anis itu sukanya keluar sebelum waktunya istirahat. Terus juga, itu tuh, si Riko belum waktunya pulang, udah pulang duluan. Si Rani itu juga, abis absen langsung keluar. Terus balik-balik waktunya absen pulang. Coba, gitu tuh gimana, bos?
2: Kamu itu ya, jangan sukanya ngurusin urusan orang lain. Urus aja urusan kamu sendiri. Orang itu nggak mesti semua. Kadang-kadang saya sendiri juga begitu kok.
0: Nah, jadilah pelopor, bukan pelopor.

Sekeliling kita, pasti kita berpikir, pasti lingkungannya kotor, atau ada sesuatu yang jorok. Tapi tahu gak sih, bahwa ternyata tidak semua lalat itu jorok dan membawa penyakit loh. Lalat bernama Black Soldier Fly atau dikenal dengan lalat BSF adalah jenis lalat yang berbeda. Ukurannya 3 kali lebih besar dari lalat biasa. Lalat BSF juga dikenal sebagai lalat tentara dan sangat bermanfaat bagi lingkungan dan manusia. Larva atau maggot yang dihasilkan dari telur lalat BSF aktif memakan sampah organik. 1000 maggot bisa mengkonsumsi sampah organik hingga 10 kg dalam sehari. Namun, apabila ada sampah organik yang tidak termakan oleh maggot, tetap bisa dimanfaatkan sebagai sumber kompos atau pupuk organik. Selain itu, maggot BSF juga mempunyai nilai ekonomis loh, yaitu menjadi sumber pakan ternak, ikan, ayam, dan unggas yang menggunakan maggot sebagai pakannya terbukti lebih sehat karena kandungan protein yang tinggi.

kamu? Srintil adalah tembakau yang difermentasi selama bertahun-tahun hingga berubah menjadi warna hitam dan sedikit lengket. Srintil hingga saat ini menjadi jenis tembakau dengan kualitas terbaik dan termahal di dunia. Keberadaan srintil sebenarnya sangat langka dan hanya bisa ditanam di lahan-lahan tertentu saja. Kualitas srintil terbaik berada di daerah Lamuk Legok dan Dampit Losari yang berada di lereng Gunung Sumbing, serta daerah Kwadungan dan Bansari yang berada di lereng Gunung Sindoro.

Oke, itu kan Pro 2 sudah jam 12 lewat 11 menit waktu Indonesia Barat ya. Yang pasti juga buat kamu yang lagi pada makan siang, ditemenin sama aku siang hari ini teman Pro 2 ya. Sambil memperdengarkan lagu-lagu yang endul gitu kan. Sambil mungkin kamu lagi cari referensi nih kira-kira siang hari ini mau makan apa gitu ya. Tapi teman Pro 2 sebelum itu kayaknya aku mau kasih informasi dulu. Ini karena kabarnya Bank Indonesia menegaskan bahwa seluruh transaksi di sektor pariwisata yang ada di Indonesia ini wajib banget ya menggunakan rupiah sebagai alat pembayaran sah di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi ini kalau kita lihat ketentuan ini juga mengacu pada peraturan Bank Indonesia PBI nomor 17/3/2015 di mana memang sektor pariwisata ini belum termasuk dalam kategori transaksi yang dikecualikan untuk menggunakan mata uang asing. Nah, di sisi lain pelaku industri pariwisata khususnya yang ada di Bali ini berharap adanya fleksibilitas untuk mencantumkan harga paket wisata dalam dolar Amerika Serikat untuk nantinya bisa menyesuaikan dinamika pasar internasional. Ya, meskipun pembayaran ini nantinya memang tetap akan dilakukan dalam rupiah, namun kebijakan ini dinilai bisa banget membantu menjaga keberlanjutan operasional usaha sekaligus mendukung daya saing pariwisata Indonesia di tingkat global.

0: total belanjanya Rp768.000, Bu? Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email. Itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital? Lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.

Mulai 1 Juli 2026 nanti teman Pro 2, Grab dan juga Gojek ini akan resmi menerapkan potongan komisi maksimal di 8% untuk layanan ojek online roda 2, teman Pro 2. Kebijakan ini sendiri merupakan tindak lanjut dari peraturan presiden atau perpres yang diumumkan oleh Presiden Prabowo Subianto, yaitu pada hari buruh 1 Mei 2026, dan ini merupakan upaya meningkatkan kesejahteraan mitra pengemudi ojek online di Indonesia. Di mana sebelumnya perusahaan aplikator ini menerapkan potongan komisi hingga 20% dan sehingga pengemudi ini hanya menerima sekitar 80% aja dari total tarif perjalanan yang ada. Tentunya dengan kebijakan baru ini, teman Pro 2, pengemudi juga berhak gitu ya memperoleh 92% pendapatan perjalanan. Di mana Grab dan juga Gojek kalau kita lihat ini juga menyatakan kebijakannya akan mulai berlaku efektif, yaitu pada layanan GrabBike dan juga GoRide di tanggal 1 Juli 2026. Sekaligus ini juga akan menjadi langkah nyata dalam melakukan dan juga mendukung peningkatan pendapatan dan kesejahteraan para driver ojol, teman Pro 2.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Buat kamu teman produk yang kamu adalah mungkin jadi seorang seller e-commerce gitu ya. Ini kabarnya sudah harus diwajibkan punya nomor induk berusaha atau NIB. Untuk apa? Tentu saja untuk legalitas. Kemudian juga ini tidak berhubungan dengan pajak begitu ya. Jadi ini disampaikan langsung oleh Menteri Perdagangan Mendag Budi Santoso yang menegaskan bahwa wajib ya bagi seller e-commerce untuk punya nomor NIB atau nomor induk berusaha. Nah ini kenapa? Karena memang ini sekali lagi tidak ada kaitannya dengan pajak, teman Produa. Aturan ini juga tertuang dalam Permendag nomor 19 tahun 2026, yaitu adalah tentang perdagangan melalui sistem elektronik atau PMSI yang mulai berlaku sejak 8 Juni 2026. Jadi NIB ini sekali lagi berfungsi sebagai legalitas usaha yang bertujuan memperkuat ekosistem perdagangan digital dan juga mendukung perkembangan UMKM di Indonesia. Nah, lagi-lagi si NIB ini, teman Produa, juga disebutkan kalau misalnya nantinya kepemilikannya NIB ini ya oleh pemerintah juga disampaikan bahwa akan mempermudah pelaku usaha untuk mendapatkan akses dari mulai pembiayaan, kemudian juga meningkatkan kepercayaan konsumen dan juga memperluas peluang bisnis. Nah, untuk proses pembuatan NIB ini juga bisa dilakukan secara online. Jadi ini sifatnya gratis aja, jangan khawatir gitu ya. Cuman perlu waktu singkat, pelaku usaha baru diberikan masa transisi 6 bulan, sementara seller yang sudah beroperasi punya waktu hingga 18 bulan untuk melengkapi persyaratan tersebut nih, teman-teman.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang
1: buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raraketing nuswantara wassalam.

Kita masih di sini teman Pro 2 di Santai Siang Muda Kreatif ya, masih ngobrolin soal teman-teman UMKM, pelaku industri kreatif dan juga ekonomi digital ya. Tentu saja teman Pro 2 untuk kamu yang mungkin sekarang lagi pada menjalankan UMKM gitu ya, dari rumah nih coba-coba, gak apa-apa banget teman Pro 2. Mungkin yang bisa kita berbagi tips juga dari beberapa teman-teman yang memang UMKM yang sudah hadir di sini, memang banyak yang bilang untuk mengembangkan UMKM agar sukses dan juga naik kelas, itu kita sebagai owner, sebagai founder harus menerapkan strategi yang berfokus pada inovasi produk ya, kemudian literasi digital dan juga pengelolaan keuangan yang ketat teman Pro 2. Jangan lupa juga untuk menggunakan yang namanya platform e-commerce ya. Jadi kita sebisa mungkin, semaksimal mungkin ini memanfaatkan media sosial untuk promosi gitu. Jadi mulai memisahkan uang pribadi dengan bisnis, memberikan pelayanan pelanggan terbaik untuk membangun loyalitas. Nah, mungkin sekarang kan lagi zaman media sosial juga. Jadi kita bisa banget nih teman Pro 2 untuk mengoptimalkan penggunaan sosial media. Mungkin dari menggunakan marketingnya tuh melalui medsos ya, Instagram bisa, TikTok juga. Jadi kita udah mulai harus bisa bikin konten yang kreatif, konten yang edukatif, atau mungkin di balik layar proses pembuatan produk agar lebih dekat dengan konsumen. Jadi memang e-commerce ini bisa banget kita manfaatkan untuk memperluas jangkauan pasar dengan membuka toko di marketplace ya, seperti ada Tokopedia, Shopee, atau platform lokal lainnya teman berdua. Nah, yang pasti kalau kita lihat sekarang juga banyak sekali teman-teman UMKM yang sudah melakukan kolaborasi ya. Jadi melakukan co-branding atau kerjasama dengan teman-teman influencer lokal ya, yang sesuai dengan target pasar kamu. Ini penting banget agar makin banyak orang tahu gitu ya, makin banyak kemudian orang yang mengenal usaha kamu teman Pro 2. Kemudian ternyata memang kalau misalnya kita punya bisnis UMKM, itu harus banget yang namanya memanajemen keuangan yang kuat. Jadi jangan sampai yang namanya uang bisnis sama uang pribadi dicampur. Ini harus kita pisahkan rekening ya. Jadi jangan pernah mencampurkan uang pribadi dengan modal atau keuntungan usaha kamu. Jadi catat pembukuannya, lakukan pencatatan arus kasnya secara rutin. Nah, kamu bisa menggunakan aplikasi pencatatan keuangan digital. Ini untuk mempermudah pelacakan pengeluaran dan juga pemasukan kamu teman Pro 2. Kemudian juga mengelola HPP gitu ya, harga pokok penjualan. Kita hitung HPP-nya, biaya operasionalnya dengan presisi. Jadi setiap produk yang kita jual ini bisa memberikan keuntungan yang sehat teman Pro 2. Yang penting juga adalah kadang-kadang kalau misalnya kita punya usaha atau bisnis UMKM itu, kita juga harus banget yang namanya terus meningkatkan kualitas dan juga layanan. Jadi kita harus tahu nih kebutuhan pasarnya apa. Mungkin sebelum kamu buka usaha, kamu bisa nih riset dulu gitu ya, risetnya berkala juga tentang apa yang sedang dicari konsumen agar produk Anda tidak ketinggalan zaman. Nah, pertahankan kualitas itu adalah kunci ya teman Pro 2, karena sekarang tuh kan banyak banget usaha, di mana-mana orang punya usaha kuliner, di mana-mana orang punya usaha macam-macam gitu. Kalau kita enggak pertahankan kualitas dan layanan, maka konsumen kita bisa kabur ke tempat yang lain. Misalnya hari ini beli enak, besok enggak enak. Waduh, itu udah jaga-jaga deh, jangan mengira dengan hal-hal seperti itu konsumen tuh enggak pay attention. Mereka yang benar-benar teliti banget, yang perfect banget, mereka pasti, oh hari ini kemarin enak, sekarang kok gak enak gitu. Jadi make sure bahan baku dan kemasan produk itu punya kualitas yang baik dan konsisten ya. Kemudian terkait pelayanan juga harus prima, berikan respon yang cepat, ramah, dan solusi yang memuaskan agar para customer setia kamu ini tidak ragu merekomendasikan bisnis kamu kepada orang lain ya. Yang pasti yang terakhir tadi udah aku sempat spill juga, ini terkait yang namanya nomor induk berusaha gitu ya, dimana legalitas dan perizinan itu penting banget. Karena banyak teman-teman UMKM yang mungkin usahanya udah jalan lama, tapi legalitas dan juga perizinannya belum diurus. Jadi daftarkan usaha kamu, lengkapi perizinan dasar seperti NIB, nomor induk berusahanya, izin edarnya juga, atau sertifikasi halal nih, agar bisnisnya lebih kredibel dan mudah mengakses berbagai program pemerintah ya, atau juga perbankan teman Pro 2. Semoga deh strategi ini, semoga tips yang kita bagi ini bisa bermanfaat untuk bisnis UMKM yang sedang kamu bangun dan sedang kamu jalankan. Yuk, sama-sama berjuang, siapa tahu nanti dari bisnis ini bisa menghasilkan uang yang bisa menghidupi keluarga kamu dengan luar biasa, dan kamu juga bisa nikmatin hasilnya, bisa jalan-jalan tentunya ya. Pokoknya harus
memastikan agar kualitasnya tidak turun, tapi terus kita tingkatkan layanannya juga luar biasa, agar pelanggan setianya gak lari kemana-mana, tetap memilih ya produk-produk UMKM kamu, Tuan Pro 2. Oke deh, abis ini kita bakal geser ke informasi santai siang dari seputar dunia olahraga, jadi pastikan kamu jangan kemana-mana guys.

0: sini.
1: Udah, gak usah banyak drama. Ini apa nyamuknya?
0: Makasih.
2: Cuaca ekstrim dan banjir meningkatkan risiko penyebaran penyakit. Salah satunya, demam berdarah. Tutup semua wadah dan hindari genangan air. Kubur barang-barang yang dapat menampung air. Tabur insektisida pembunuh serangga di selokan dan talang atap. Segera bersihkan rumah setelah banjir surut agar menghindari lembab, tumbuhnya jamur, dan bersarangnya nyamuk.

Monumen Pahlawan Nasional menunggangi kuda dengan berbagai pose ternyata memiliki makna filosofi di baliknya. Monumen Pahlawan Nasional menunggangi kuda dapat ditemui di beberapa tempat seperti Pangeran Diponegoro di Semarang, Nyi Ageng Serang di Kulon Progo, dan Jenderal Sudirman di Yogyakarta. Pose kaki kuda pada patung pahlawan ternyata memiliki makna terkait dengan kisah heroik di balik penunggangnya. Pose kuda dengan satu kaki terangkat, artinya sang pahlawan meninggal akibat luka perang, tetapi tidak di medan perang. Pose kuda dengan kedua kaki terangkat, artinya sang pahlawan meninggal di medan perang. Sedangkan pose kuda dengan kaki tak terangkat, artinya sang pahlawan meninggal karena hal biasa seperti karena usia atau sakit.

lanjut perputaran peradaban. Maka harapan saya pemuda lebih paham, lebih mau belajar, lebih mau masuk dan mempelajari detail warisan budaya Nusantara. Karena budaya adalah sebuah akar dari pohon identitas dari suatu bangsa itu sendiri. Maka jika pemudanya sudah tidak peduli lagi, jika pemudanya sudah tidak peduli lagi pada budaya nenek moyangnya, maka bersiap-siaplah pada putaran peradaban berikutnya. Kita akan menjadi bangsa yang tidak beridentitas.

Selamat siang teman Pro 2. Udah lama banget ya kita ngadarin lagunya Lola Elmanino yang Serenata ini andul banget ya. Okay, buat yang lagi di jalan, buat yang lagi kerja hari ini semangat aja. Semoga yang baik-baik deh pokoknya doanya buat kamu semua teman Pro 2. Ya, dan jangan lupa juga tadi mungkin belum sempat makan siang, jadi lagi pada late lunch jam segini, selamat menikmati late lunch aja. Atau lagi sambil ngopi-ngopi cantik teman Pro 2 di jam segini. Pokoknya apapun deh aktivitas kamu hari ini, semoga semuanya membawa kebahagiaan. Dan pokoknya semoga semuanya mendapatkan rezeki yang berlimpah ruah teman Pro 2. Berlimpah ruah. Kenapa ya? Jadi belibet kalau ngomong yang banyak R-nya teman Pro 2. Aduh. Saat ini

dinikmati oleh orang-orang kaya saja. Posisi kancing baju pria dan wanita pun berbeda. Karena wanita biasa memakai baju sendiri, maka akan lebih mudah jika letak lubang kancingnya di sebelah kanan. Sedangkan pada pria, mereka akan selalu dipakaikan oleh wanitanya, sehingga letak lubang kancing baju pria ada di sebelah kiri. Untuk penggunaan kancing pada pergelangan tangan baju, dimulai sejak tahun 1700-an, ketika Prusia diperintah oleh Raja Frederick Agung, di mana kancing masih terbuat dari kerang dan benda keras. Tujuannya untuk mengurangi kebiasaan para tentara yang biasa menyeka keringat menggunakan ujung lengan baju yang akhirnya menyebabkan kotor.

Oke, teman pro 2. Ini kita mau ke yang satu ini dulu ya kayaknya kayak karena ini menurut aku oke gitu ya. Karena ada atlet pencak silat Kalsel yang kabarnya mengincar emas Piala Presiden 2026. Nah, dari CNN Indonesia tahun pro 2, kontingen pencak silat asal Kalimantan Selatan, Kalsel. Jadi Korsel deh, Kalsel nih tahun pro 2. Ini menembus jarak ribuan kilometer demi mengejar prestasi di ibu kota. Mengirimkan 7 atlet terbaiknya, tim asal Bumi Lambung Mangkurat ini mematok target tinggi dalam ajang kejuaraan pencak silat tingkat nasional Piala Presiden 2026, di mana perjalanan jauh dari Banjarmasin dan Banjarbaru menuju Jakarta ditempuh menggunakan jalur udara sejak subuh demi memastikan kondisi fisik para pendekar muda ini tetap prima sebelum berlaga. Nah, yang pasti tahun pro 2, ya kalau kita lihat ini Muhrani juga menjelaskan bahwa seluruh akomodasi dan keberangkatan kontingen ini disokong oleh pemerintah daerah melalui Dinas Pemuda dan juga Olahraga Dispora Kalsel serta IPSI Kalsel, teman pro 2. Jadi para atlet yang diboyong ini adalah pesilat-pesilat pilihan yang telah menjalani pembinaan intensif sejak awal tahun di Pusat Olahraga Pelajar Daerah. Keren banget kan? Dan salah satu andalan Kalsel yang turun di kategori seni adalah Fazri. Ini adalah siswa kelas 10 SMA Negeri 12 Banjarmasin. Meskipun dia masih muda, tapi ini si Fazri ini ternyata bukan nama baru nih di dunia persilatan, karena memang sudah menggeluti olahraga bela diri sejak duduk di bangku kelas 1 SD dan punya jam terbang yang tinggi, termasuk menyabet runner up pada PON bela diri di Solo. Ya, pada edisi turnamen inisiasi CNN Indonesia tahun lalu, Fazri ini harus puas menempati posisi runner up berbekal pengalaman tersebut dan persiapan yang matang. Ia kini membidik podium tertinggi. Wah, gokil banget ya. Yang pasti kematangan mental Fazri ini di atas matras tidak lepas dari disiplin ketat dan dukungan penuh dari kedua orang tua di kampung halaman, mulai dari menjaga asupan nutrisi hingga mengontrol waktu istirahat. Kejuaraan pencak silat tingkat nasional Piala Presiden 2026 sendiri resmi digelar pada 25 hingga 28 Juni di Padepokan Pencak Silat TMI Jakarta Timur. Yang pasti ini adalah satu kompetisi bergengsi yang diinisiasi oleh CNN Indonesia bersama dengan PBFC ya. Ini juga diikuti oleh sekitar 2000 pesilat muda dari kategori pemasalan hingga prestasi mulai tingkat SD, SMP hingga SMA, SMK. Keren banget.

Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.

Momen berdua kalau kita ngomongin soal Piala Dunia, ternyata tidak terlepas dari fakta unik berikut ini. Kalian tahu gak sih, ada bola resmi final Piala Dunia 2026 namanya Adidas Trionda. Ini ternyata diproduksi di Indonesia, teman berdua. Dan dari laman Instagram Good News from Indonesia, di mana negara kita Indonesia ini turut, teman berdua, ya, berkontribusi dalam penyelenggaraan Piala Dunia 2026, yaitu melalui produksi bola resmi yang akan digunakan pada partai final. Bola bernama Adidas Trionda tersebut diproduksi di Indonesia dan dirancang sesuai standar yang ditetapkan untuk ajang sepak bola terbesar dunia. Dan selain mengutamakan kualitas material dan juga desain Adidasnya Trionda ini, dia juga dilengkapi dengan sensor yang bisa mengirimkan data secara real time ke ruang video assistant referee. Jadi teknologi ini akan membantu perangkat pertandingan dalam memverifikasi keputusan penting seperti ada situasi offside dan titik kontak bola, teman berdua. Nah, untuk final Piala Dunia 2026 ini akan dijadwalkan berlangsung pada 19 Juli 2026 waktu setempat atau 20 Juli 2026 waktu Indonesia Barat, teman berdua.

Teman Pro 2 masih di Pro 2 Santai Siang dan kita masih di informasi dari seputar dunia olahraga gitu ya. Kalau tadi sudah ada informasi tentang ternyata bola resmi final Piala Dunia 2026 Adidas Trionda tuh salah satunya juga ada kontribut dari Indonesia, Teman Pro 2. Keren banget kan? Okay, dan kayaknya aku mau ke informasi yang satu ini, Teman Pro 2. Ya, di mana kabarnya? Ini kalau kita lihat dari Ronaldo dan juga Messi, mereka ini kalau dilihat ternyata punya skor sama soal jeda waktu gol di Piala Dunia. Ya, keren banget Teman Pro 2, di mana kapten tim nasional Portugal, Cristiano Ronaldo ini disebut punya rekor yang sama dengan kapten timnas Argentina Lionel Messi sebagai pemain dengan jeda waktu gol terpanjang dalam sejarah Piala Dunia, yakni 20 tahun Teman Pro 2. Jangan tahu gak sih kalau menurut catatan dari Mr. Chip, Ronaldo ini menciptakan gol pertama saat Portugal melawan Iran, yaitu pada 17 Juni 2006, di mana saat Piala Dunia digelar di Jerman, Teman Pro 2. Sementara gol mutakhir Ronaldo ini tercipta 20 tahun setelahnya, yakni pada 23 Juni 2026, saat timnya melawan Uzbekistan saat Piala Dunia digelar di Amerika Serikat. Sementara Lionel Messi ini juga tercatat menciptakan gol pertama 16 Juni 2006, yaitu saat Argentina melawan Serbia. Ya, ini sama persis sama Ronaldo. Kalau kita lihat, gol terakhir Messi diciptakan 20 tahun setelahnya, yaitu pada 22 Juni 2026 saat tim Tango ini melawan Austria, Teman Pro 2. Sebelumnya Ronaldo juga menjawab keraguan publik ya saat melawan RD Kongo dengan mencetak brace ke gawang Uzbekistan di laga kedua grup K Piala Dunia 2026. Tambahan 2 gol pada laga melawan Uzbekistan ini juga mengukuhkan Ronaldo sebagai orang pertama yang mencetak gol di 6 Piala Dunia. Wow, keren banget ya. Di mana rekor ini diciptakan Ronaldo satu hari setelah Messi memecahkan rekor top skor sepanjang masa Piala Dunia dengan torehan ada 18 gol, yaitu melewati rekor 16 gol Miroslav Klose. Dan siaran yang ditorehkan oleh Ronaldo ini ternyata dalam pantauan Guinness World Records, otoritas global yang meresmikan berbagai rekor di seluruh dunia tersebut, Teman Pro 2. Pokoknya keren banget ya. Tidak hanya itu, ia juga menjadi top skor timnas Portugal di Piala Dunia dengan 10 gol, mengungguli Eusebio yaitu dengan 9 gol. Dan Ronaldo kini kabarnya masuk ke dalam jajaran top skor Piala Dunia bersanding dengan Gabriela, Batistuta, Ricani hingga Thomas Müller dengan 10 gol, Teman Pro 2. Ronaldo sendiri juga menyamai rekor Lionel Messi dan legenda timnas Denmark Michael Laudrup sebagai pemain termuda sekaligus tertua untuk negaranya yang kabarnya telah mencetak gol di Piala Dunia, Teman Pro 2. Gol debut dari Ronaldo juga diciptakan pada usia 21 tahun dan 132 hari, sementara gol tertuanya diciptakan pada usia 41 tahun dan 138 hari ke gawang Uzbekistan. Yes, Cristiano Ronaldo kini juga bersaing dengan sejumlah pemain untuk gelar top skor Piala Dunia 2026. Meskipun begitu, Ronaldo masih tertinggal 3 gol dari rival abadinya Lionel Messi sebagai top skor sementara di turnamen kali ini. Sementara Messi juga setidaknya ada 4 rekor Piala Dunia yang dipecahkan oleh Messi. Pertama adalah Messi resmi menjadi top skor sepanjang masa Piala Dunia dengan torehan 18 gol, melewati rekor 16 gol Miroslav Klose ya. Dan yang kedua, Messi juga merupakan pemain dengan jumlah pertandingan terbanyak di Piala Dunia, yaitu dengan 28 pertandingan. Selanjutnya pemain yang akan berusia 39 tahun pada Rabu 24 Juni, kemarin ya, ini menjadi pemain dengan jumlah kemenangan terbanyak di Piala Dunia dengan 18 kemenangan, Teman Pro 2. Yang keempat, ternyata Messi juga menjadi pemain dengan menit bermain terbanyak dalam sejarah Piala Dunia, yakni adalah 2489 menit. Namun belum sepenuhnya rekor Piala Dunia yang dipecahkan oleh Messi. Ada satu rekor yang belum dipecahkan Messi, apakah itu? Nah, ini Mr. Chip menyebut Messi belum mampu memecahkan rekor assist di Piala Dunia yang selama ini dipegang legenda timnas Jerman Barat, Fritz Walter, di mana Walter ini menciptakan 9 assist sepanjang Piala Dunia 1954 hingga 1958, Teman Pro 2. Pokoknya keren banget ya. Intinya mereka semua top, Marco top ya. Ya udah deh Teman Pro 2, ntar kita bakal balik lagi di jam 2 siang, juga bakal ada informasi dari dunia entertainment. Jadi pastikan kamu jangan kemana-mana. Kita mau ke The Script dulu dengan The Man Who Can't Be Moved. Ini dia.

Memang Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Sesulih kang hameng kwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang muga resik ror kete larut lelarane temah berkah suko kang sinandang
1: Buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Losparining budoyo adamel raraketing nuswantoro wassalam.

0: Aduh, sama siapa sih nih dilempar sampai kena muka? Astagfirullah. Yalah, kamu Ron. Kamu tadi yang buang sampah sembarangan.
1: Eh, kena kamu ya, Din. Sorry ya, gak sengaja tadi.
0: Bukan masalah itu, Ron. Ini masalahnya sampah kamu bisa jadi penyebab banjir, tahu?
1: Ah, sampah satu doang, masa iya bikin banjir?
0: Bisa lah. Coba yang mikir kayak kamu 1000 orang. Gimana coba? Jadi banyak kan sampahnya?
1: Lagian banjir kan gara-gara hujan, bukan gara-gara sampah.
0: Ente masih ngeyel lagi. Banjir itu faktornya bukan karena alam aja, tapi juga ulah manusia. Nih, kayak penebangan hutan sembarangan, pengalihan fungsi lahan, sama sampah yang dibuang sembarangan.
1: Oh gitu, ya udah deh, iya maaf.
0: Maaf doang gak cukup tau. Nih, sampahnya bawa pulang.

Di Jepang, terdapat banyak sekali seni dan budaya yang unik. Salah satu seni yang cukup unik adalah Ikebana, atau seni merangkai bunga dalam bahasa Indonesia. Bagi penggemar bunga atau dekorasi rumahan, bisa untuk mempelajari seni ini. Lantas, bagaimana sih kesenian Ikebana itu sendiri? Ikebana, seni merangkai bunga ini memadukan berbagai jenis bunga, tanaman, maupun barang-barang untuk menunjukkan estetika-estetika keindahan yang bermacam-macam. Berbeda dengan Ikebananya Eropa, yang menggunakan bunga empat musim saja dan hanya mengandalkan estetika jumlah dalam penerapannya. Adapun sejarah dari Ikebana adalah dari agama Buddha, di mana pada sekitar zaman Muromachi kala itu, mereka ingin membuat persembahan bunga menjadi lebih indah. Akhirnya, terciptalah seni merangkai bunga ala Jepang yang dinamakan Ikebana.

0: Aduh, rasanya pengen menghilang aja nih dari bumi ini.
1: Pernah gak sih kalian kepikiran seperti hal ini? Biasanya kalimat ini spontan terucap saat kita di posisi yang kurang menyenangkan. Seperti dalam kondisi sedih, malu, dan sebagainya. Yang mendorong diri sendiri bermetafora mengatakan hal ingin menghilang dari muka bumi ini. Bagi beberapa negara barat, khususnya Amerika Serikat, fenomena menghilang dari kehidupan sosial masih dianggap aneh dan tabu, atau bahkan melanggar hukum. Tapi hal itu tidak berlaku di Jepang. Orang-orang bisa dengan mudah tiba-tiba menghilang dan bahkan difasilitasi oleh perusahaan. Iya, fenomena menghilang tanpa jejak ini disebut dengan johatsu. Johatsu secara harfiah bisa diartikan dengan penguapan atau menghilang. Jadi secara umum, johatsu mengacu pada orang-orang di Jepang yang sengaja menghilang atau melenyapkan dirinya sendiri dari kehidupannya yang lama. Ada banyak penyebab terjadinya fenomena tersebut, seperti masalah rumah tangga, persoalan, ekonomi, depresi, kejenuhan dalam rutinitas, atau pernikahan yang tidak harmonis. Dan perusahaan-perusahaan yang memfasilitasi bertugas untuk mengurus dan memberikan fasilitas bagi orang Jepang yang akan menghilang dari kehidupan lamanya. Selain itu, undang-undang di Jepang memang sangat menjunjung tinggi privasi atau nilai-nilai privat bagi seluruh warga negaranya. Ya, namun selama pelaku johatsu tidak melakukan tindak pidana berat atau terjerat kasus hukum lainnya. Namun fenomena johatsu di Jepang akan meninggalkan pertanyaan dan kesedihan bagi orang lain. Setiap manusia tentunya memiliki masalah, namun menghadapi dan menyelesaikan masalah tersebut masih bisa menjadi jalan terbaik yang bisa dilakukan.

Ya, teman Pro 2, dan di jam 2 siang kali ini kita juga hadirkan untuk informasi santai siang gitu ya. Dari dunia hiburan, kayaknya aku mau ke yang satu ini dulu, teman Pro 2. Karena kabarnya Taylor Swift and Travis, ini mereka berdua sudah ajukan izin untuk memblokir jalan di area Madison Square, teman Pro 2. Yes. Dan yang pasti dari Taylor Swift dan juga Travis Kelce ini juga disebut sudah mengajukan izin penutupan jalan di sekitar area Madison Square Garden pada 2 hingga 4 Juli 2026. Kabar ini teman Pro 2 juga mempertebal rumor yang menyebutkan bahwa mereka akan mengadakan pernikahan di salah satu bangunan ikonis New York City pada 3 Juli 2026 mendatang, teman Pro 2. Ya, seperti diberitakan oleh The New York Post pada Rabu 24 Juni kemarin, Balai Kota New York City ini mengkonfirmasi bahwa ada permohonan izin yang diajukan ke Street Activity Permit Office untuk tanggal tersebut, dan izin ini diajukan pada Juni 2026 oleh Winix Production dan meminta penutupan jalan sekitar MSG serta pemasangan tenda umum di luar bangunan yang akan menampung 500 hingga 999 tamu, teman Pro 2. Sumber dari The New York Post mengatakan truk ini kemungkinan besar akan menggunakan jalan 33 Road Street untuk memuat dan juga menurunkan barang. Dan dari Page Six pada Rabu 24 Juni juga menyebutkan kalau Winix Production tidak memberikan komentar terkait kabar tersebut. Ya, pada 5 Juni 2026 Taylor Swift dan juga Travis Kelce ini diberitakan akan menikah di Madison Square Garden pada 3 Juli 2026, dan detail mengenai persiapan acara ini juga dijaga dengan sangat ketat, di mana secara terpisah TMZ juga melaporkan skala pesta yang terbilang masif, di mana acara sakral ini akan diperkirakan akan dihadiri oleh sekitar 1.100 hingga 1.200 tamu, dan sejumlah pesohor dikabarkan masuk ke dalam daftar tamu eksekutif tersebut. Ada Zoe Kravitz dan Suki Waterhouse, kemudian ada lagi Carly Close, Ed Sheeran, Haim bersaudara, Gigi Hadid, Selena Gomez, dan juga ada beberapa dari selebritas yang dilaporkan telah mendapatkan invitation tersebut, teman Pro 2. Nah, menurut sumber lainnya, perencana pernikahan selebriti yang berbasis di Los Angeles, Mark Sid ini telah mengerjakan pernikahan Swift dan Kelce di MSG selama berbulan-bulan. Selain itu, memang rumor dari Taylor Swift dan juga Travis akan menikah di MSG ini bersama dengan fakta arena berkapasitas 20.000 tempat duduk ini tidak memiliki acara dalam kalendernya dari 29 Juni hingga 6 Juli. Sementara itu, Wali Kota Zohran Mamdani pada dasarnya mengkonfirmasi pernikahan di MSG ini ketika dia mengatakan New York City bisa menangani acara besar semacam pernikahan Taylor Swift. Nah, dan yang pasti Taylor Swift dan juga Travis ini adalah bukanlah pasangan pertama yang memilih MSG sebagai tempat pernikahan mereka. Ada legenda musik dari Funk Sly Stone dan model dari Katy Sylvia yang menikah di gedung tersebut pada 1974 dengan para tamu undangan yang diharuskan mengenakan sesuatu bertema emas. Kemudian pada tahun 1982, pendeta Sun Myung Moon dari Family Federation, The World Peace dan Unification ini mengadakan pernikahan massal di MSG dengan 2.075 pasangan yang hadir, teman Pro 2.

0: Halo?
1: Aku lagi butuh uang cepet nih. Bisa nggak aku pinjam kamu sebentar?
0: Wah, aku juga lagi gak ada uang sih. Kalau...
1: Ya udahlah kalau gitu. Aku daftar pinjaman online aja. Kemarin aku lihat ada yang gak pakai persyaratan sama sekali kok. Cepet lagi cairnya.
0: Loh, kamu tahu kan kalau pinjol ilegal itu resikonya besar?
1: Semua orang sama aja. Ngertiin dikit dong. Kalau aku ini lagi bener-bener BU alias butuh uang.
0: Ini tuh serius tau.
1: Ih, udahlah bawel banget. Ya udah kalau kamu gak bisa minjemin. Bye.
2: Wah, ternyata pinjol sekarang emang lebih gampang daripada minjem ke teman-teman. Gak ada 1 jam, udah langsung cair masuk rekening. Yes!
3: Ari, keluar kamu! Aku tahu kamu pasti di dalam. Cepat bayar utang kamu sekarang juga. Buka pintunya!
4: Aduh, iya Pak. Maaf banget Pak, maaf. Aku belum punya uang sekarang Pak, maafin.
3: Allah, aku gak mau tahu. Kamu banyak alasan. Gak mau tahu, pokoknya sekarang kamu harus bayar utang kamu. Kalau tidak, data kamu akan aku sebar. Tahu gak?

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم sesulih kang hameng kuwajib ingsun hang ruwet sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang
1: ruatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raketing nuswantara wasalam.

0: Tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo. Apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan. Kami kehabisan air. Semua sungai mengering. Hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Yanto menilai kenaikan harga BBM dan sejumlah kebutuhan pokok berpotensi memengaruhi pola pengeluaran masyarakat. Menurut Oni, wisatawan saat ini memiliki kemampuan beradaptasi terhadap berbagai perubahan kondisi ekonomi. Kota Batu dinilai memiliki keunggulan karena menawarkan beragam pilihan wisata yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan pengunjung. Pilihan akomodasi di Kota Batu juga sangat beragam, mulai hotel berbintang, hotel non-bintang, homestay, hingga penginapan di kawasan desa wisata. Keragaman tersebut memberikan fleksibilitas bagi wisatawan dalam mengatur anggaran liburan. Beralih ke informasi selanjutnya, teman Pro 2, Unisma peringkat dunia The Impact Rankings 2026 unggul pada kesetaraan gender. Universitas Islam Malang atau Unisma kembali mencatatkan prestasi di tingkat global. Berdasarkan hasil pemeringkatan atau The Impact Rankings 2026, Unisma berhasil masuk dalam kelompok peringkat 1001 sampai 1500 dunia. Dalam pemeringkatan tahun 2026, Unisma mencatat capaian menonjol pada SDG 5, Gender Equality, dengan menepati peringkat 101 sampai 200 dunia. Capaian ini mencerminkan kontribusi universitas dalam mendukung ketahanan pangan melalui kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Profesor Junaidi juga menyebut bahwa capaian tersebut merupakan hasil kerja kolektif seluruh sivitas akademika dalam mengintegrasikan nilai-nilai keberlanjutan ke dalam berbagai program Tridharma Perguruan Tinggi. Teman Pro 2, sekian berita Pro 2 Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
1: Info Pro 2 FM. Keep stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Pro 2. Mora, laporan bulannya udah kelar belum?
4: Iya kak, aman. Ini lagi gua kerjain.
5: Mor, jangan lupa PowerPoint buat besok dikerjain juga ya.
4: Iya dir, nanti gua kerjain.
3: Eh Mor, materi buat meeting nanti udah dikerjain belum?
4: Iya bu.
6: Mor, desain layar kemarin dikerjain dong, mau gua pakai nih.
7: Ah, kenapa kerjaan gua banyak banget? Gua capek.
8: Jangan semua dikerjain, perhatiin juga badan kamu. Jangan sampai kamu kena overworking. Nanti bisa kena gagal jantung loh. Kerja keras boleh, tapi jangan lupa istirahat ya.
9: Kerja keras boleh, tapi jangan lupa istirahat ya. Dari

0: Selamat sore teman Pro 2.
1: Selamat sore teman Pro 2.
0: Yes. Di hari ini ya seru sekali di hari
1: yes,
0: yang panas ini.
1: Panas sepol.
0: Kamu sudah merasakan ada gonjang-ganjing di badan kamu enggak, Bagas?
1: Oh, aku sudah melewati udah 2 hari kemarin agak sedikit gimana nih? Kok keseimbangan mulai goyah nih.
0: Kalau aku baru hari ini
1: soalnya kayak GWS ya Ara ya.
0: Kok gitu
1: merokan ya. Langsung diminumin vitamin-vitaminnya.
0: Betul.
1: Karena memang teman Pro 2 ya, sekarang memang lagi unsumnya.
0: Usume.
1: Karena usume. Beberapa dari teman kita di kantor ini juga ada beberapa yang absen karena memang lagi sakit.
0: Benar. Ya. Makanya kayak kok tepar juga ternyata
1: iya, bener
0: tubuh
1: banget.
0: Ini ya. Makanya ini di Kota Malang juga emang lagi apa ya namanya, kalau pagi tuh dingin. Siangnya panas, sorenya gerimis, kadang malam hujan, yes, kadang gerimis.
1: Bener gitu banget ya. Jadi teman Pro 2 pastikan kamu juga memperhatikan kesehatan kamu teman Pro 2.
0: Betul,
1: ya.
0: Kalau enggak kamu siapa lagi?
1: Iya, bener ya, banget.
0: Kamu mengharapkan siapa lagi perhatian kamu? Di sore hari ini ya, ini ada Ara dan juga Bagas.
1: Bener banget teman Pro 2 ya.
0: Nanti kita bakal temenin kamu sampai jam 7 malam.
1: Yes, pokoknya sampai kita ini teman Pro 2 ya.
0: Apa-apa?
1: Pokoknya sore kamu akan ceria lah pokoknya ya. Karena masih banyak banget informasi-informasi yang akan kita suguhkan ya Ara ya. Apalagi di sore hari ini kita akan membahas tentang Malang lah ya.
0: Betul, Malang dan sekitarnya.
1: Benar banget teman Pro 2.
0: Siap, mana aja tuh?
1: Hah?
0: Mana aja tuh?
1: Malang yang dan sekitarnya itu berarti ada Batu.
0: Heeh.
1: Udah itu aja.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Halo Ade, siapa yang jemput?
2: Kenapa kamu nanya?
1: Rumahnya di mana?
2: Kamu nanya.
1: Sini sama Om. Kamu mau es krim nggak?
2: Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Sini aku kasih tahu ya. Pesan ibu, dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa. Kamu nengi, kamu bertanya-tanya. Wow.

0: Masih bersama Ara dan juga Bagas, teman Pro 2 di yes. Ngalami Lakas kali ini.
1: Betul banget.
0: Dan walaupun besok udah Jumat dan mulai weekend, teman Pro 2, ini mungkin enggak kerasa buat kamu yang sekarang masih sekolah, karena memang sekarang udah libur sekolah ya, Ara ya.
1: Betul. Ini biasanya kalau misalkan lagi libur sekolah gini yang bingung adalah orang tuanya atau kayak kakak adeknya kayak ini wajah di rumah berisik banget. Terus kalau mau jajakin juga kemana? Bisa ekonomi main mahal juga rugi kalau cuma sehari aja.
0: Benar banget gitu, teman Pro 2. Nah, ini teman Pro 2 ada informasi juga nih buat kamu yang mungkin pengen berwisata ya untuk menghabiskan waktu liburan ke di libur sekolah kali ini, teman Pro 2.
1: Betul.
0: Ini salah satunya, ini ada wisata Sumber Maron, teman Pro 2, dan ini adalah destinasi di Desa Karangsuko, Kecamatan Pagelaran, teman Pro 2, yang katanya kemarin di tanggal 24 which is kemarin ini, teman Pro 2, ini kebanjiran wisatawan, teman Pro 2 ya. Dan jumlah kunjungannya ini meningkat hingga 4 kali lipat dibanding kunjungan hari biasa. Wow, kalau ini 4 kali lipat ya, berarti ini setiap harinya ada berapa ya, teman Pro 2 ya?
1: Nah, Pak, berapa tadi? Berapa ratus?
0: Ini ada 4 kali lipat lah setidaknya ya. Ini dari kepala pengelola Sumber Maron ini, yakni Indri Astutik, ini mengatakan nih, saat hari biasa kunjungan wisata alam tersebut berkisar antara 100 sampai 200 orang nih, dan sedangkan saat akhir pekan sekitar 500 sampai 700 orang, teman Pro 2. Wow.
1: Nah, ini biasanya berasal dari lokal Malang gitu ya, sampai luar kota. Nah, terus ada juga nih kemarin sampai rombongan dari Sidoarjo gitu.
0: Bener
1: ya.
0: Banget.
1: Sekitar 20 orang. Nah, 20 orang tuh banyak banget.
0: Iya.
1: Itu kalau mobil bisa 4 mobil tuh.
0: Yes, betul banget.
1: Benar. Nah, di mana kalau dilihat gitu ya, ini ada beberapa wahana di destinasi wisatanya ini. Ada kolam renang yang memanfaatkan sumber alami, terus ada juga waterboom hingga river tubing gitu ya. Dan selain itu juga ada fasilitas penunjang yang mendukung aktivitas wisatawan, mulai dari warung-warungan, terus juga ada kamar mandi, musola, tempat foto, meeting room, terus juga ada toko oleh-oleh, terus ada juga PLTMH gitu, pembangkit listrik tenaga mikro hidro.
0: Bener banget. Nah, dengan fasilitas-fasilitas kayak gini tuh membuat aktivitas berlibur kita jadi makin enak dan makin sempurna, teman Pro 2. Apalagi kalau kita ngomongin tentang Sumber Maron ini ya, ini kadang adalah wisata air gitu ya.
1: Betul.
0: Habis itu ketika ada warung, itu pasti ada satu jajanan yang akan laris manis, teman Bro.
1: Apa tuh?
0: Mie rebus.
1: Iya sih ya, kalau misalkan apalagi Sumber kan biasanya airnya adem ya, Bang.
0: Iya,
1: ya.
0: Itu.
1: Airnya adem. Kalau enggak mie goreng juga enak.
0: Nah,
1: sih.
0: Iya, pokoknya mie goreng kan direbus dulu, Ara.
1: Oh iya, boleh.
0: Iya, soalnya memang perpaduan antara mie goreng atau mie rebus ketika habis bermain air itu adalah perpaduan yang sangat sempurna
1: gitu ya. Sempurna. Apalagi kalau misalkan waktu SD dulu bawa bekalnya apa ya, jadi kotak gitu ya.
0: Iya.
1: kayak nyetak di kotak bekalnya gitu kan.
0: Bener. Ya. Tapi enak banget ya, teman-teman.
1: Emang enak banget sih. Nah, ini kalau misalkan kamu pengen main ke sini, teman Pro 2, siapin aja tiket ya, untuk satu orangnya ini 10.000 di weekend. Kalau weekday ini 5.000 per orang. Nah, ini bisa cash, bisa pakai kris gitu ya. Terus juga parkirnya 5.000 per motor.
0: Yes, itu untuk biaya segini ya, biaya tiket segini tuh murah banget, teman Pro 2 ya.
1: Betul.
0: Apalagi ini 10.000 ketika weekend. Apalagi kalau misal kayak gini weekdays ya, ini cuma 5.000, ini sangat hemat banget, teman Pro 2. Mungkin kamu hanya mempersiapkan ini ya, bahan bakar gitu ya, BBM gitu, bensin
1: ya,
0: gitu
1: bensin,
0: maksudnya.
1: Bensin ya, emang bensinnya yang mahal.
0: Iya.
1: Sama aja.
0: Nah, itu tadi teman Pro 2 yang rekomendasi buat kamu yang pengen wisata alam di daerah Kabupaten Malang. Dan jangan kemana-mana, teman Pro 2, karena Aran juga Bakas masih akan memberikan berbagai informasi terkait Malang Raya dan sekitarnya.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang
1: buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budoyo adamel raketing nuswantara wasana.
2: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Pro 2 Events.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Lagi musim liburan ya Bagas ya.
1: Bener banget.
0: Biasanya kalau orang tua gitu ya, kayak ini anaknya misalkan gak dikasih keluar tuh pasti bakal sibuk sendiri sama teman-temannya gitu
1: iya.
0: kan.
1: Dan ya. Bebas mengeksplor kemanapun ya gitu ya.
0: Betul, selama tempatnya aman.
1: Iya kayak gitu teman gitu. Produa.
0: Karena kita punya informasi ini teman produa dari RRI.co.id.
1: Bener
0: gitu
1: banget.
0: Ya. Ini disampaikan dari PT Kereta Api Indonesia Persero Daop 7 Madiun. Ini menggandeng komunitas pecinta kereta api atau rail fans dari Madiun, Kertosono dan juga Blitar. Ini untuk mengimbau gitu
1: yes,
0: ya
1: mengimbau.
0: Supaya orang tua ini mengawasi kegiatan anak-anaknya kalau lagi liburan gitu.
1: Bener banget. Dan dalam kegiatan itu Tuan Pro 2 ini ada dari para anggota komunitas bersama petugas KAI ini mengajak pelanggan kereta api untuk ikut menyuarakan penolakan terdapat terhadap hal-hal yang sebenarnya tidak senonoh ketika dilakukan di kereta api kayak gitu. Betul. Ya sangat dilarang sekali tahun 2022 ya. Betul. Dan mereka ini menggelar aksi penandatangan petisi, membagikan brosur edukasi serta membentangkan banner dan juga mock up berisi pesan-pesan agar masyarakat ini berani melapor nih apabila melihat maupun mengalami tindakan tersebut teman 2022.
0: Betul. Di mana ini adalah kolaborasi gitu ya dari Relfans tiga wilayah ini dan menjadi upaya untuk memperluas edukasi kepada masyarakat sekaligus membangun kesadaran bersama untuk mewujudkan ruang publik yang aman untuk seluruh pengguna jasa kereta api.
1: Yes.
0: Dari KAI ini juga menerapkan kebijakan nol toleransi terhadap segala bentuk tindakan asusila.
1: Yes,
0: di mana pelaku yang terbukti melakukan pelecehan seksual di lingkungan perkeretaapian ini bakal dikenai sanksi tegas berupa pemblokiran identitas atau blacklist, jadi nggak bisa menggunakan layanan kereta api dalam jangka waktu tertentu. Bahkan,
1: ini
0: kalau parah banget bisa sampai permanen gitu
1: yes,
0: ya Bagas ya.
1: Itu benar banget teman Pro 2 ya. Dan selain melakukan langkah preventif melalui edukasi, kereta api Indonesia ini juga menghadirkan inovasi berbasis teknologi nih untuk meningkatkan rasa aman pelanggan nih. Dan salah satunya melalui fitur female seat map pada aplikasi akses BKAI yang memungkinkan penumpang perempuan ini melihat posisi tempat duduk berdasarkan gender penumpang di sekitarnya. Nah, ini juga membantu banget kan buat kamu iya kan?
0: Benar, kalau buat aku cuman ini bisanya adalah kalau misalkan kamu berangkat sendiri atau sama penumpang cewek.
1: Yes, benar.
0: Jadi kalau misalkan kamu berangkat misalkan pakai akun istri kamu gitu ya. Terus ternyata istri kamu berangkatnya bareng kamu Bagas, enggak bisa nanti fitur seat map.
1: Oh iya iya benar
0: benar.
1: Sendiri
0: bisa melihat,
1: iya.
0: Gitu.
1: Biasanya seatnya itu berwarna pink kan.
0: Betul. Ini juga seru banget. Dan melalui sinergi antara perusahaan, komunitas dan juga pelanggan dari KAI Daop 7 Madiun ini juga berharap budaya saling menjaga dan berani melapor bisa semakin tumbuh di tengah masyarakat.
1: Bener banget. Kita doakan teman berdua kegiatan ini juga berjalan lancar ya.
0: Betul. Dan semoga dengan adanya kampanye ini gitu ya Bagas ya, ini bisa menciptakan ruang aman untuk perempuan dimanapun itu.
1: Amin.

0: Teman Pro 2, selamat menikmati liburan pokoknya ya buat kamu yes. yang lagi liburan.
1: Hati-hati, tetap jaga kesehatan. Kalau misalkan keluar sore ya bawa payung lah ya. Soalnya sekarang kalau sore udah mulai mendung ya.
0: Udah mulai mendung teman Pro 2 ya. Dan jangan lupa jaket tebalnya ketika malam ataupun pagi karena dingin juga teman Pro 2 ya.
1: Dingin lumayan.
0: Apalagi buat kamu yang mungkin dari luar Malang Raya ya. Biasanya kan penyesuaian suhu itu juga perlu. Jadi persiapkan aja. Karena nih Ara ya, ketika aku tadi OTW ke kantor gitu ya, aku sudah melihat plat-plat bus-bus dengan plat-plat luar kayak gitu. Jadi udah mulai berdatangan ke wisata ke Malang, ke Batu kayak gitu ya.
1: Yes, itu dia makanya. Dan di sore hari ini Ara dan juga Bagas masih bakal hadir untuk nemenin kamu.
0: Bener banget.
1: Sampai nanti jam 7 malam.
0: Yes, bener banget teman Pro 2. Tapi di jam 4 sampai jam 5 ya. Yes. Kita akan jalan-jalan ke Jember dulu teman Pro 2 dengan acara sore ceria berjaringan Kornus 10 Jatim teman Pro 2.
1: Betul. Kita masih akan kembali di jam 5 nanti teman Pro 2, so keep station di sini.

0: Tunarungu dan tuli merupakan dua istilah yang sama-sama dikaitkan dengan gangguan pendengaran. Lalu, apa bedanya? Mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, tunarungu dalam kondisi medis berarti rusak pendengaran. Sedangkan tuli berarti tidak dapat mendengar dan menggunakan bahasa isyarat untuk berkomunikasi. Keduanya memang berkaitan, namun penyebutan di masyarakat dilakukan untuk kondisi yang berbeda. Komunitas difabel pendengaran memilih disebut teman tuli dengan huruf kapital T daripada tunarungu. Alasannya, tunarungu digunakan sebagai istilah medis untuk menunjukkan kondisi kerusakan pendengaran. Sementara tuli tetap mempunyai kemampuan berkomunikasi, belajar, dan bekerja seperti orang yang bisa mendengar meskipun menggunakan bahasa isyarat.
1: Pembersari Kabupaten Jember.
2: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
3: Setuju.
4: Mama, iya Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
5: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
2: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
6: Bandaira.
7: Wah. Bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Syutan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Banda Neira.
5: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
2: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.
0: Dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning.

0: 89,5 FM Pro 2 RRI Jember.
1: Teman terbaik kamu.
0: Hai.
1: Hai
0: Bang Pro 2.
1: Spesial banget.
0: Timur. Nah, sejawa timur spesial banget Bang Pro 2. Mau menyapa dulu ya, mungkin ya kita mau menyapa teman Pro 2 yang ada di Madiun.
1: Ada juga dari Pro 2 RRI Surabaya.
0: Nah, ada juga aku mau nyapa teman Pro 2 yang ada di Malang nih.
1: Dan yang terakhir ada Pro 2 RRI Sumeneb.
0: Hai, selamat sore semua teman Pro 2 yang ada di Jawa Timur nih. Dan tentunya hari ini ya Vita, sore ceria berjaringan se-Jawa Timur.
1: Yes.
0: Seperti biasa kita bakal mendatangkan nih. Kalau biasanya dari anak-anak SMA ya kan. Kalau kali ini ada mahasiswa yang berprestasi banget teman
1: Pro 2. Dan sore ini kita kedatangan narasumber yang sangat luar biasa teman Pro 2. Dia adalah Muhammad Husein Sodik atau yang akrab disapa Husein. Dia berhasil meraih predikat mahasiswa berprestasi 1 Universitas Jember.
0: Keren banget ya. Dong.
1: Seperti apa ya? Langsung aja kita sapa ya Irza. Halo, selamat sore. Assalamualaikum.
0: Sebentar. Ini suaranya.
2: Nah. Oh iya. Udah masuk. Oke. Halo juga Kak.
1: Iya.
0: Gimana sore hari ini?
2: Cukup sudah habis sebetulnya tenaganya kak. Tapi setelah datang ke sini ketemu kakak-kakaknya langsung
1: bersemangat banget.
2: Bener.
0: Tapi nggak kehujanan kan ya, karena mendung nih agak mendung kalau di sini.
2: Belum sih kak, belum.
0: Oke. Sehat ya alhamdulillah.
2: Alhamdulillah sehat. Kakak-kakaknya sehat.
1: Alhamdulillah. Kalau nggak sehat nggak ngajak ngobrol kamu.
2: Oh, gitu. Iya juga sih.
1: Tidur di rumah. Iya, karena sore hari ini ya teman Pro 2 kita bakal ngobrol sama Husein. Karena memang dirinya ini sangat menginspirasi pastinya ya dengan beragam prestasi kemudian juga kesibukannya juga sebagai mahasiswa yang pastinya bukan hanya sebagai mahasiswa, mungkin juga ikut organisasi. Nanti aku juga bakal tanya-tanya.
0: Bagaimana sih kiat-kiat juggling ya dengan akademiknya, dengan kehidupan pribadinya juga, dengan organisasi juga nih. Bakal kita kupas tuntas teman Pro 2, biar teman Pro 2 juga nanti terinspirasi nih gimana cara memanage waktunya untuk semuanya biar seimbang, balance gitu teman Pro 2.
1: Karena pastinya gak mudah ya menjadi mahasiswa itu. Benar-benar harus bisa memanage waktu. Betul. Antara kesibukan di luar sama akademiknya juga harus seimbang. Bahkan juga di dalam kampus non-akademiknya juga harus seimbang.
0: Betul sekali.
1: Begitu. Jadi kalau teman Pro 2 penasaran ya bagaimana, ini langsung aja ya tanya di depan kita ya.
0: Betul.
1: Bagaimana?
0: Betul.
1: Ada orangnya langsung. Nah mungkin bisa disapa dulu untuk teman Pro 2 yang ada se-Jawa Timur yang mungkin lagi mantau. Mungkin juga bisa langsung dijelaskan berprestasi satu se-Universitas Jember itu bagaimana, silakan.
2: Halo teman-teman Pro 2 di se-Jawa Timur ya kak.
0: Betul.
2: Se-Jawa Timur. Halo, perkenalkan nama aku Husein. Jadi di sini aku sebagai mahasiswa berprestasi 1 Universitas Jember. Nah, maksudnya gimana? Itu adalah kompetisi sebetulnya yang setiap tahun diadakan oleh universitas, enggak cuma Universitas Jember aja sebenarnya, tapi di sini aku mendapatkan alhamdulillah dapat amanah untuk menjadi mahasiswa berprestasi 1 se-Universitas Jember.

0: tahun 2026.
1: Oke, okay, jadi memang kompetisi ya Irza.
2: Betul.
1: Karena kan tiap kampus mungkin juga ada kompetisi-kompetisi yang memang itu menjaring mahasiswa mana nih yang berprestasi. Hmm. Mungkin bisa cerita sedikit kompetisinya itu dalam hal bidang apa atau seluruh bidang yang ada di jurusan kamu atau bagaimana?
0: Nah, kalau kompetisi ini sebetulnya all rounder banget ya kak. Jadi ada capaian, kalau sebutannya itu capaian unggulan, jadi CU. Lalu yang kedua itu ada gagasan kreatif. Bentuknya itu gagasan apa yang bisa kita berikan ke mungkin lingkungan sekitar ataupun masyarakat sekitar. Lalu yang terakhir ini ada bahasa Inggris, seperti itu. Okay. Jadi tiga ini itu adalah seleksi yang diadakan teman-teman perdua yang mungkin ingin ikut juga, yang masih mahasiswa ataupun yang masih SMA pingin nyiapin. Jadi itu yang diseleksikan di kompetisi mahasiswa berprestasi, seperti itu kak.
2: Oke, okay. Kalau untuk peserta ini cakupannya apakah ada semester ini khusus semester 4 aja mungkin, atau semester 3, atau bebas nih dari berbagai fakultas gitu?
0: Jadi kalau untuk seleksinya itu mulai dari bawah sebenarnya kak, dari jurusan, habis itu ke fakultas, nah baru terakhir ke universitas. Nah untuk pesertanya sendiri itu selagi nggak semester 8 itu masih bisa, jadi masih angkatan baru nih, kalau yang baru kan 2025 kemarin nih, itu masih semester 2 itu udah bisa.
1: Udah bisa ikutan. 2,
0: 4 sama yang terakhir itu yang semester 6. Seperti itu.
1: Kalau 8 gak boleh karena skripsi.
0: Gak boleh, iya kak.
1: Ganggu pastinya nanti.
0: Betul.
2: Berlapis banget ya dari bawah ya, dari fakultas dulu. Jurusan ke fakultas.
1: Nah,
2: keren banget. Keren. Dan itu banget. Semua ya se-UNEDS ya berarti ya.
1: Dan pastinya ya dari kamu pun juga selalu ada persiapan-persiapan. Nah kalau boleh tahu, sejak kapan mulai aktif untuk mengikuti berbagai kegiatan pengembangan diri dan juga kompetisi seperti ini?
0: Jadi kalau aku sendiri, saya sendiri itu dari ini ya kak, dari awal masuk perkuliahan. Jadi kalau misalkan ada anak yang baru mulai itu takut ketinggalan, sebetulnya enggak. Jadi saya juga baru mulai ketika kuliah ini. Jadi saya mikir, oh saya gak bisa nih kayak gini-gini aja waktu SMA. Nah mumpung ketika di awal baru ini, ketika berkuliah itu gak ada yang kenal, jadi saya ya udah deh, saya nyoba banyak kegiatan seperti organisasi, lalu kompetisi, lalu mungkin kegiatan-kegiatan seperti itu.
1: Nambah pengalaman, nambah wawasan juga.
0: Betul,
1: pastinya.
0: Dan nambah teman kak.
1: Memperbanyak relasi itu
0: betul,
1: penting juga loh.
0: Iya.
1: Siapa tahu nanti dari relasi itu juga berkembang dari diri kita juga, bahkan juga mendatangkan rezeki.
0: Kesempatan,
1: biasanya
0: betul,
1: juga
0: rezeki-rezeki itu kak.
1: Oke.
2: Nah, kalau menurut Husein nih, apa makna berprestasi nih? Karena prestasinya banyak banget ilmu Pro 2 ya. Dan tentunya dari SMA juga pasti berprestasi juga nih. Nah, apa makna berprestasi yang sebenarnya bagi seorang mahasiswa nih?
0: Kalau dari mahasiswa sendiri, saya rasa itu ada dua tipe ya kak. Jadi yang pertama adalah berprestasi untuk dirinya sendiri, lalu berprestasi untuk orang lain. Nah kalau dari yang pertama ini adalah bagaimana cara kita menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Jadi sebenarnya ini saya dapatkan dari adik tingkat saya ya. Kalau kita udah lebih baik dari diri kita sebelumnya, itu udah termasuk berprestasi kak. Jadi kita bisa mengalahkan diri kita di masa lalu ataupun di hari sebelumnya. Nah lalu yang kedua, bermanfaat ke orang lain. Kira-kira dampak apa sih yang bisa diberikan ke orang lain? Apakah kita sudah memberikan dampak atau memberikan perkembangan ke orang sekitar kita, atau hanya kita simpan sendiri? Seperti itu.
1: Setuju sih aku.
2: Betul.
1: Jadi memang yang dilihat itu bukan diri kita membandingkan dengan orang lain, pencapaian orang lain. Justru kita melihat diri kita dari yang proses kemarin. Gitu. Apakah sudah ada perkembangan, kemajuan? Kalau misalnya ada kemajuan, itu bagian dari prestasi.
2: Betul. Karena yang paling susah tuh ya melawan diri sendiri ya. Daripada melawan orang lain, ya diri kita sendiri loh.
1: Melawan rasa
2: improve,
1: takut.
2: Betul, takut, males dan segala macamnya kan. Terus ini nih, tentunya ya di setiap perjalanan ya sampai dengan menjadi mahasiswa berprestasi nomor 1 di Universitas Jember. Nah banyak tantangan nih, pastinya banyak juga pengorbanan, entah itu dari sisi waktu, finansial juga pastinya. Nah apa nih tantangan dan juga pengorbanan kamu untuk mencapai jadi mawapres nih?
0: Oke, jadi sebetulnya kalau untuk kompetisi mawapres ini itu bukan yang cuman daftar lalu seleksi selesai, enggak gitu. Jadi seleksinya itu bahkan menurut saya itu setahun dua tahun sebelumnya, sebelum mendaftar. Oh. Karena untuk mengumpulkan achievement itu ya harus dilakukan dulu di masa lalu.
1: Lama ya,
0: betul kak. Jadi gak bisa satu minggu. Ya mungkin untuk persiapan kayak presentasinya itu seminggu bisa. Hanya saja kalau untuk persiapan mentalnya, lalu persiapan achievementnya, lalu persiapan percaya dirinya, itu gak bisa dibangun dalam satu malam. Jadi kalau dari saya adalah bagaimana cara saya melawan rasa malas saya setiap hari. Gitu sih kak. Jadi memang itu tantangan terbesarnya.
1: Karena kan tiap orang itu ada semangatnya gitu ya. Ada juga lagi malas-malasnya.
0: Betul, benar.
1: Jadi tantangan terbesar kamu adalah mengalahkan malasnya kamu sendiri.
0: Iya, betul itu kak.
1: Gitu. Benar. Nah, dari beberapa tahapan yang kamu ikuti nih, karena kan tadi udah disampaikan ada 2 tahun. Tahapan-tahapan yang udah kamu lalui itu ada gak sih kayak tahapan yang benar-benar kamu harus butuh fokus, butuh waktu, dan kayaknya itu jadi titik tersusah kamu pada saat itu, ada gak?
0: Jadi sebetulnya untuk titik tersusahnya jujur di semester ini sih kak.
1: Sebenarnya?
0: Iya, iya. Kalau di orang-orang bilang kan semester 1 waktu ospek, lalu mungkin semester 2 baru tiba-tiba kaget perkuliahannya kayak gini-gini. Yeah. Kalau dari saya sendiri, jujur itu ketika sekarang, ketika semester 4 ini, karena juga mengikuti banyak sekali kegiatan seperti organisasi, lalu mengikuti banyak riset, lalu diajak kegiatan oleh dosen, juga sekaligus masih harus bertanggung jawab ke perkuliahan seperti itu. Jadi memang banyak banget yang antara jadwal yang overlapping, lalu misalkan ada janji yang ternyata saling numpuk gitu. Jadi memang beratnya di itu sih kak, ketika kita banyak sekali kegiatan yang kita ikuti tapi harus milih salah satu.
1: Iya betul.
0: Gitu.
2: Nah ini udah ada dispil ya, gimana cara memanage nih antara waktu untuk belajar, mengejar akademik, terus persiapan juga untuk berkompetisi, terus ada masalah pribadi juga nih. Karena kan kita kalau di perkuliahan kan tetap harus berteman kan, entah itu butuh nongkrong, butuh teman ngobrol gitu kan. Nah gimana cara kamu untuk memanage waktunya nih biar semuanya tetap seimbang, gak ada yang saling jomplang gitu.
0: Okay. Jadi kalau saya sendiri sebetulnya manajemen waktunya ya enggak yang benar-benar perfect gitu ya kak. Jadi kalau misalkan waktu 24 jam itu saya bagi, misalkan pagi sampai sore itu saya kuliah, lalu sore sampai sebelum malam itu saya organisasi, lalu malam sampai hampir pagi itu saya buat pengembangan diri saya sendiri. Seperti itu. Jadi memang kalau dibilang manajemen waktunya baik, saya jam 2 masih bangun gitu. Jadi berarti
1: keren.
0: Jadi manajemen waktu bagus itu sebenarnya enggak, tapi memang ada dorongan tersendiri untuk untuk mendapatkan hal yang lebih, pasti ada cost-nya tersendiri yang harus kita bayar. Seperti itu kak. Jadi memang waktunya itu sih yang saya bayar.
1: Mungkin dia lebih ke target juga ya. Kamu mentargetkan sesuatu gak? Kayak misal nih target di tahun depan itu harus prestasi apa gitu, atau gak kayak target-target kayak gitu, atau mungkin manajemen waktu yang kamu lakukan itu karena ada goals tertentu.
0: Nah betul kak. Jadi kalau dari saya sendiri mungkin saran buat tips buat teman-teman Pro 2
1: boleh,
0: juga
1: boleh.
0: Saya rasa untuk menentukan untuk melakukan apa aja di perkuliahan itu tentu harus berdasarkan suatu goals tertentu. Dan goals itu silakan menyesuaikan dengan tujuan masing-masing teman-teman Pro 2. Misalkan ada yang ingin jadi peneliti, ataupun ada yang ingin jadi pengusaha setelah berkuliah, ataupun ada yang ingin jadi mungkin tutor, ataupun ingin jadi pengusaha yang hebat di luar sana. Ya apa yang kita lakukan di dalam perkuliahan itu harus menyesuaikan itu. Nah misalkan tahun ke depan mau apa, ya udah kita tentukan kita pengen jadi apa, lalu step-stepnya itu kita cari dengan cara kita melihat orang yang udah berhasil. Gitu. Seperti itu. Jadi cari orang yang udah berhasil, oh ternyata step-stepnya kayak gini loh, lalu kita ikutin tips-tipsnya, tips-tips berhasilnya, tips-tips ketika mereka gagal juga itu kita perhatikan juga.
1: Sebagai inspirasi gitu.
0: Betul, kan? Sebagai inspirasi.
2: Kalau dengar tadi ya, kayaknya 24 jam buat Husein kurang nih.
1: Boleh, boleh 24 jam buat Husein gitu. Karena kan menarik sekali ya, anak muda, tapi dengan usianya yang masih muda, dia itu tidak bermalas-malas, tidak bermain-main dengan waktunya, justru dimanfaatkan untuk belajar atau eksplor sebanyak-banyaknya wawasannya.
2: Nah, pastinya nih, karena kan 24 jam kurang nih ya.
0: Betul.
2: Kalau tadi sampai jam 2 aja sampai masih 2. Bangun, masih bangun dan segala macamnya. Pasti ada yang dikorbankan nih. Entah itu ya tadi waktu sama teman pastinya juga berkurang ya. Sama dengan kalau dibanding sama teman-teman lainnya gitu pastinya. Terus selain itu pasti juga ada titik jenuh nih. Nah, bagaimana kamu menyiasati jenuhnya itu dan juga apa aja nih yang dikorbankan? Mungkin dari sisi kesehatannya, mungkin temennya juga makin sedikit gitu atau gimana kalau kamu sendiri?
0: Oke. Sebetulnya kalau dari saya yang dikorbankan itu ada beberapa hal ya Kak, yang tentunya memang waktu dengan teman juga. Kadang teman ngajak ngopi itu saya bilang kalau ngopi boleh tapi saya bawa tugas gitu.
1: Sambil nugas.
0: Iya, akhirnya ketika mereka ngopi ngobrol, main, saya bilang 5 menit lagi saya ngerjakan dulu sampai selesai, baru saya lanjut ke mereka gitu. Tapi tentu pasti ada titik jenuh juga sih Kak. Nah, kalau dari saya sendiri cara siasatinya itu saya ngelihat kira-kira ada orang yang happy banget tuh ketika ngapain. Nah, saya udah nemuin beberapa sih, ada yang mungkin jalan-jalan, habis itu ada yang olahraga. Nah, yang work banget menurut saya itu olahraga sih.
2: Oke, olahraga apa nih?
0: Nah, kalau saya sebetulnya mulai nyoba ini sih Kak, lari.
1: Oh,
0: gitu.
1: Pelari culture.
0: Waduh, gak sampai gitu sih Kak.
1: Oke, jadi memang dia itu ketika jenuh langsung dialihkan fokusnya untuk berolahraga.
0: Tapi ya walaupun kamu, gak sering sih Kak.
2: Kamu main game gak?
0: Jujur saya enggak main game sih Kak.
1: Enggak main game. Biasanya kan kalau cowok-cowok kan aduh jenuh udah langsung HP game. Atau depan layar komputer biasanya.
0: Iya Kak, udah kayak sebetulnya gak ada waktunya gitu sih untuk main game.
1: Seperti lebih ke gak ada waktu.
0: Iya sebenarnya kalau seru-seru aja sih. Cuman saya mikir kok ternyata waktu ini ngabisin banyak gitu. Seperti itu.
2: Memang kalau keenakan ya jadi lupa waktu.
1: Iya, akhirnya banyak yang terbengkalai juga. Oke. Ya itu tadi ya teman Pro 2 ya. Pastinya untuk kamu semuanya yang masih penasaran bagaimana perbincangan seru kita barengan sama Husein ya. Nanti kita bakal lanjut lagi ya Irza ya. Di segmen kedua. Pastinya untuk kamu semuanya teman Pro 2 tetap di sini aja, masih di Sore Ceria. Dan edisi hari ini adalah Sore Ceria Berjaringan.
2: Betul.
1: Yang disiarkan juga di
2: Pro 2 RRI Malang tentunya, terus Pro 2 RRI Surabaya, Pro 2 RRI Sumenep, Pro 2 RRI Madiun, terus ada juga Pro 2 RRI Jember dong. Jember. Jadi stay tune ya teman Pro 2. Kita bakal sambung lagi percakapan seru kita nih. Dan tentunya menginspirasi dong.

0: hapus foto. Jelek banget, astaga. Komen ah. Jangan sok cantik deh. Badan kayak gentong, muka jerawatan. Ngapain dipamerin di sosmed? WKWKWK. Dah ah, mandi dulu. Ntar telat ke sekolah.
1: Eh, Ninda, kamu kok jahat banget sih jadi orang?
0: Lah, memangnya saya ngapain? Saya aja baru datang.
1: Kamu tuh ya, sering banget komen-komen jelek di sosmednya Mita. Ngatain gendut lah, jerawatan lah. Kasian tuh si Mita, nangis di kamar mandi dari tadi, gak mau keluar. Gara-gara komenanmu, dia tertekan. Kamu sadar gak kalau itu salah? Punya hati gak sih kamu?
0: Loh, itu kan cuma candaan. Jangan baper dong.
1: Jangan baper. Kalau nanti dia bunuh diri gara-gara komenanmu, gimana? Mau tanggung jawab kamu, hah? Bijaklah dalam bermedia sosial. Jangan sampai jempol kita jauh lebih cepat daripada pikiran kita saat berhadapan dengan media sosial.
2: Tali sepatu mungkin terlihat sepele ya, tapi faktanya benda kecil ini sudah jadi bagian penting alas kaki selama ribuan tahun. Di zaman dahulu, sepatu belum memakai tali seperti sekarang. Alas kaki hanya berupa sandal atau pembungkus kaki dari kulit binatang, kulit kayu atau rumput yang diikat ke pergelangan kaki. Salah satunya adalah sepatu milik mumi Otzi di tahun 3500 sebelum masehi yang menggunakan jaring kulit sebagai pengikat tanpa sistem tali modern. Hingga akhirnya, pada tahun 1790, penemu asal Inggris Harvey Kennedy membawa perubahan besar. Ia menambahkan ujung logam kecil bernama aglet pada tali sepatu agar lebih mudah dimasukkan ke lubang. Inovasi sederhana inilah yang kemudian menjadi awal dari lahirnya tali sepatu modern yang kita kenal sampai dengan sekarang.
3: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih.

0: Welcome back Ngompro 2 ya, tentunya ada di sore ceria berjaringan se-Jawa Timur.
1: Dan juga kita berdua masih menemani kamu barengan sama aku Vita Karina
0: dan aku Irza Diharjo, teman Pro 2. Tadi lupa ya,
1: tadi lupa. Kenapa? Yang penting teman Pro 2 nggak kemana-mana, tetap di sini.
0: Betul.
1: Dan kita berdua kembali lagi barengan sama Husen ya, yang pastinya kita bakal lanjut lagi di segmentasi kedua buat kamu semuanya yang mungkin penasaran bagaimana sosok Husen ya di dunia pendidikan, bahkan juga dirinya sekarang itu sudah menempuh semester 4. Terutamanya di Universitas Jember. Nah, setelah menjadi mahasiswa berprestasi 1 Universitas Jember, pelajaran hidup yang paling berharga kalau menurut Husen itu apa?
2: Kalau pelajaran hidupnya sih, sebentar Kak, saya kok mau milih dulu.
1: Apa itu pilihan kamu?
0: Karena pertanyaannya dalam banget.
1: Dalam banget, tentukan dari sekarang.
2: Kalau dari saya sih sebetulnya ternyata kan saya sebutnya ini adalah label ya Kak, mahasiswa berprestasi, apalagi satu itu label menurut saya, dan itu adalah sebuah label yang cukup berat. Jadi tentunya pelajaran hidupnya adalah ketika saya dapat sesuatu yang menurut saya bagus, itu tentu diikuti oleh konsekuensi yang mengikutinya.
1: Tanggung jawab
2: itu. Jadi memang ketika ada orang bilang, wah ada mahasiswa satu nih, tentu ada seneng sama terbebani sebetulnya.
1: Bukan sedih ya?
2: Iya, enggak sih. Soalnya sedih, tetap senang.
1: Iya.
2: Tapi balik lagi ke bagaimana cara kita membawakan diri, lalu bagaimana kita harus enggak boleh gini, harus gini, enggak boleh gitu. Lalu misalkan di kuliah harus tetap ikut walaupun lagi capek, gitu-gitu sih Kak. Jadi memang ada, setiap kita mendapatkan sesuatu itu ada konsekuensinya di belakangnya. Itu sih.
1: Tanggung jawab akhirnya.
2: Jadi mendapatkan secara experience atau pengalaman langsung itu sih yang saya dapatkan dari pelajaran ini.
0: Oke, dari ini ya, mungkin Mawapres juga tuh kalau dengar Mawapres 1 Universitas Jember, pastinya kan setiap orang punya ekspektasi ya ke kamu nih. Ini
2: betul.
0: Seberapa prestasinya, seberapa gede sih gitu kan kadang kan. Nah, itu mungkin jadi pressure kamu juga.
2: Sebetulnya antara jadi pressure sama jadi pemantik sih Kak. Jadi setelah jadi Mawapres 1 ini, alhamdulillah saya jadi semakin semangat untuk semakin, kalau saya udah jadi Mawapres 1 berarti aku harus ngebuktikan dong kalau saya ini pantas untuk menerima label ini. Jadi ternyata pressure ini menurut saya adalah sebuah privilege yang kan gak semua orang dapat pressure ini. Dan alhamdulillah saya mendapatkan pressure ini sejak dini gitu. Jadi saya masih ada waktu buat mawas diri, ternyata saya ini terlihat sebagai Mawapres 1, jadi harus begini, begini, begini. Lalu setahun ke depan saya harus membawakan ini supaya saya pantas gitu. Seperti itu Kak, kurang lebih.
1: Dalam artian dia itu menjaga kualitasnya dia. Karena kan kita menjaga kualitas yang seimbang, konsisten itu juga susah ya.
2: Betul,
1: karena
2: Kak,
1: tadi udah dijelasin juga, kadang semangat, kadang juga malas ya
2: kan?
1: Itu udah pasti karena manusiawi. Banyak mahasiswa juga ya pastinya juga merasa minder kalau melihat pencapaian orang lain di media sosial, terutamanya kalau kita berkaca di media sosial, karena kan sekarang kan di kemajuan zaman ya.
0: Betul.
1: Apa tanggapan Husen tentang hal itu? Apalagi kan kamu sebagai generasi muda nih, kamu juga tidak lepas dari yang namanya media sosial. Itu bagaimana?
2: Nah, kalau saya sendiri menanggapi sosial media ini, pastinya yang diunggah itu yang baik-baik aja. Betul gak sih Kak?
1: Betul.
2: Jadi kadang ada orang yang ngira, wah ada orang yang hidupnya sempurna banget, padahal yang diunggah hanya ketika enak-enaknya saja. Nah, jadi ketika saya udah notice hal itu, saya mikirnya, oh ternyata hal-hal baik yang orang berikan itu udah terkurasi oleh mereka. Jadi yang bagusnya di-share oleh mereka, sedangkan jatuh bangunnya gak di-share. Jadi ada dua respon yang saya dapatkan dari situ. Saya mikirnya, oh berarti kegagalannya mereka gak di-share. Lalu yang kedua, kita gak boleh menganggap orang lain berhasil itu seperti pemberian, karena mereka mendapatkan itu gak di-share. Jatuh bangunnya,
0: prosesnya,
2: lalu prosesnya. Jadi yang pertama, lebih respect aja sih ke orang-orang yang memberanikan diri untuk nge-post pencapaian mereka.
1: Atau jadi prosesnya.
2: Betul, justru saya lebih respect ke mereka yang juga include prosesnya juga. Jadi mereka apa adanya gitu, Kak. Enggak hanya yang bagus aja di-share ataupun yang malah enggak bagus tapi dibagus-bagusin gitu. Jadi menurut saya mindset itu juga penting sih buat teman-teman Produa, supaya kita enggak hanya jadi konsumen di misalkan Instagram ataupun di kanal-kanal yang lain, karena itu akan membuat banyak sekali rasa entah insecure ataupun minder. Lebih baik kita anggap kalau itu adalah sebuah inspirasi. Misalkan kalau mereka bisa, kira-kira apa yang harus kita lakukan untuk jadi kayak mereka, kayak gitu.
1: Jadi sebagai acuan atau inspirasi untuk kita. Jadi bukan lantas kita harus seperti itu, tidak. Karena prosesnya pun juga berbeda-beda.
2: Benar-benar, Kak.
0: Dan juga harus selektif dong tentunya kita di sosial media, karena yaitu tadi ada memang mereka benar-benar berprestasi gitu, memang dengan usahanya yang sangat besar, prosesnya yang sangat panjang, tapi juga kan ada yang berprestasi dalam tanda kutip ya. Betul, kan dibuat-buat dan segala macamnya ya kan. Nah, kita harus pintar-pintar nih teman Pro 2 untuk mencari role model yang tepat untuk diri kita sendiri,
1: memfilter gitu. Atau bijak bermedia sosial itu penting juga ya. Nah, kalau boleh tahu nih, kalau tadi kan ada beberapa tips ketika kamu mengikuti kompetisi atau ketika kamu belajar ya, langkah sederhana yang bisa dilakukan sebagai seorang mahasiswa ataupun pelajar mulai dari hari ini untuk mengembangkan potensinya itu seperti apa?
2: Kalau tipsnya sih lebih ke arah jangan kemakan rasa malas itu sih, Kak. Dan harus jauhkan diri dari gadget. Nah, itu real banget sih, Kak. Karena kadang kita kan gak sadar tiba-tiba udah 1 jam nge-scroll, lalu 2 jam nge-scroll. Padahal itu bisa kita gunakan untuk kegiatan yang bermanfaat. Nah, sebenarnya ini pesan buat saya sendiri sih, Kak, barusan. Karena masih agak susah buat ngelepaskan dari diri dari scrolling. Tapi ya itu tadi, jangan sampai kita terlena sama besok kita masih punya waktu. Besok kita masih punya waktu, ternyata udah besok. Berarti gak ada lagi dong waktunya.
1: Akhirnya jadi, ketunda terus, besok-besok.
2: Besok-besok, akhirnya udah habis waktunya. Gitu.
1: Iya.
0: Kayak aku nih. Kayak kenal gitu. Besok ngerjain ini sampai akhir bulan belum selesai. Nah, kalau kamu kan berproses ya, tadi udah lama, prosesnya udah lama untuk sampai dengan mendapatkan label itu tadi, mahasiswa berprestasi nih. Nah, menurut kamu nih, kualitas apa sih yang paling penting dimiliki anak muda sekarang nih biar juga ikut berprestasi, atau mungkin as human being aja, kayak decent human being gitu. Itu kualitas anak muda seperti apa yang harus dimiliki gitu?
2: Kalau menurut saya ada dua sih, Kak. Yang pertama itu adalah kamu percaya diri. Kalian percaya diri, teman-teman Pro 2. Semisal kita punya value ataupun kemampuan diri, tapi kita gak punya rasa percaya diri untuk membagikan itu ataupun setidaknya menunjukkan itu, tentunya orang-orang atau kita sebutnya industri itu akan lebih memilih mereka yang value-nya lebih dikit daripada kita tapi menunjukkan itu. Jadi mereka lebih memilih yang show up gitu, daripada yang value-nya udah ada tapi mereka kan gak ngasih tahu, kayak gitu. Itu yang pertama untuk kepercayaan diri. Lalu yang kedua ada yang saya sebut resilience atau rasa tangguhan, ketangguhan. Jadi misalkan kayak kita harus mengerjakan tugas banyak banget karena itu adalah konsekuensi kita, tapi kita baru ngerjakan sebentar udah capek. Padahal itu adalah tanggung jawab kita di hari ini. Jadinya karena rasa capek itu, kita gak tangguh itu, akhirnya kita gak ngerjakan. Akhirnya banyak sekali timeline yang mundur. Misalkan hari ini harus ngerjakan 5, ternyata baru ngerjakan 2, yang 3 kan dialokasikan ke besoknya. Lalu mundur lagi ke besoknya, mundur lagi ke besoknya. Akhirnya ya itu tadi. Dan juga ini juga sama dengan ketika kita mengikuti kompetisi, kita udah gagal 1 kali, 2 kali, lalu kita gak mau ikut lagi. Itu kan berarti kan gak tangguh dong. Padahal menurut saya gagal itu ada jatahnya. Jadi kita ya udah habiskan jatah gagal itu, nanti pasti ada juga kok jatah keberhasilannya kita. Tapi sejauh mana kita mau gagal, itulah yang harus kita tanyakan ke diri kita sendiri. Seperti itu.
1: Iya, ya. Karena kan biasanya kan ada orang yang ketika menjumpai kegagalan rasanya kayak udah kapok gitu. Betul. Mau mencoba sesuatu yang baru atau mungkin masih di bidang yang sama. Tapi kalau kamu sendiri gimana ketika kamu menjumpai gagal, ada gak sih kayak misal rasa kapok kemudian kamu akhirnya bisa struggle lagi atau fight lagi tuh bagaimana?
2: Nah kalau saya sendiri sebetulnya ya pasti ada rasa kapoknya dulu karena pastinya kita udah mengeluarkan yang terbaik ke suatu hal, misalkan kompetisi ataupun ke suatu hal, tapi ternyata masih belum ada hasilnya atau belum terlihat hasilnya, ya pasti ada rasa kapoknya dulu, mungkin satu hari dua hari, lalu pastinya cari motivasi baru sih kak. Misalkan, oh ternyata gagal satu kali dua kali itu ternyata masih jauh lebih sedikit daripada orang yang sukses gagal. Karena saya pernah dengar satu kata, ada orang sukses yang bilang gagalku itu lebih banyak daripada kamu mencoba, seperti itu. Jadi saya lebih banyak gagal daripada kamu total mencoba itu, kayak gitu. Jadi saya mikir, wah orang yang sukses aja gagalnya jauh lebih banyak daripada jumlah saya mencoba. Kenapa kok saya gagal satu kali dua kali aja udah nyerah gitu.
1: Jadi ya gak masalah ya gitu ya masalah. Ketika kita gagal, ketika berproses itu udah hal yang wajar,
2: hal yang lumrah lah, hal karena kalau di kompetisi kan gak mungkin semuanya menang dong. Jadi ya mindset kalau kita kalah itu kita belajar, kita mendapatkan pengalaman, kita mendapatkan teman, kita mendapatkan mental, itu aku rasa saya rasa adalah hal yang cukup worth it untuk teman-teman berdua tanamkan ke teman-teman gitu.
0: Okay. Tuh, jadi dihabisin jatah gagalnya, terus evaluasi, dan nantinya insya Allah jadi berhasil juga. Nah tentunya ya kalau kamu nih kan berprestasi, ini gak mungkin sendiri, pasti banyak orang yang selalu mendukung nih. Nah menurut kamu nih support system kamu nih seberapa penting sih buat kamu?
2: Kalau seberapa penting sih, penting banget sih kak. Karena gak bisa bohong kalau kita hidup sendiri itu gak bisa. Jadi misalkan kita ada masalah, tentu kita perlu tempat cerita. Dan ketika kita udah cerita, akhirnya kita seneng lagi. Lalu kita bisa fokus lagi ke tujuan kita. Lalu kita bisa kembali lagi ke kita sedia kala, misalkan ikut kompetisi ataupun mengerjakan riset ataupun melakukan hal-hal produktif lagi. Jadi memang cukup penting selain kita untuk mengembalikan motivasi, tapi juga untuk menambahkan ini untuk perkembangan diri. Kan kita bisa sharing-sharing juga dengan orang lain, seperti itu. Apalagi ke orang yang kita menurut kita berharga banget gitu, seperti keluarga ataupun teman.
1: Nah itu tadi ya, jadi dibalik kamu berjuang keras ada juga support dari orang-orang tersayang. Oke, kemudian ini ada juga yang sudah bergabung ya di WhatsApp Pro 2 di 081559708950. Selamat sore Kak Husen. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak mau tanya kompetisi yang paling berkesan, karena kan pasti menjadi mahasiswa berprestasi itu juga ada beberapa hal yang sudah diikuti dari kompetisi yang paling berkesan, ada gak?
2: Ada sih kak, jadi kemarin ini baru ikut namanya ONMIPA. ONMIPA ini Olimpiade Nasional Matematika dan IPA untuk mahasiswa, untuk tingkat mahasiswa. Nah kalau SMA itu kan ada OSN. Nah kalau untuk mahasiswa itu ada namanya ONMIPA. Nah disitu saya kenapa kok merasa itu adalah yang paling berkesan, karena di situ saya bisa bertemu dengan teman-teman yang sangat hebat, lalu bertemu dengan teman-teman yang juga sefrekuensi dan sama berjuangnya di bidang yang sama.
1: Di bidang MIPA juga,
2: ya, betul, sama-sama Pak. MIPA. Dan terlebih lagi belajar barengnya itu loh yang kita cari. Kan kalau di universitas juga ada belajar barengnya, lalu belajar dengan mentor, dosen. Jadi belajar bareng itu saya rasa cukup berkesan. Dan yang terlebih lagi karena memang saya dulu pengen ikut OSN gitu kan kak, tapi memang belum rezeki dan belum kesempatannya. Dan alhamdulillah lanjut ke berkuliah ini, mendapatkan kesempatan untuk di sana. Jadi kayak mimpi jadi nyata gitu loh kak.
1: Kayak gitu. Luar biasa.
2: Jadi yang ONMIPA itu sih kak. Tapi kalau disuruh milih satu lagi,
1: Ada lagi kak.
2: Jadi waktu itu saya pernah diajak konferensi internasional sama dosen saya. Nah itu yang tempatnya yang mengadakan itu adalah Physical Society Indonesia. Jadi komunitas fisika se-Indonesia, kolaborasi dengan UNS. Nah waktu itu saya berangkat bareng teman-teman saya, persiapannya tuh lama banget sebelum di sana. Saya harus kan harus membuat paper dulu atau karya dulu. Nah, itu persiapannya harus bikin coding dulu, program dulu, harus sambil ngerjakan sembari kuliah juga. Jadi sambil ngerjakan, sambil kuliah, sambil nulis. Jadi ketika di sana udah siap. Nah, ketika di sana ternyata banyak banget orang-orang keren di sana. Ada profesor dari NUS itu datang ke sana membawakan topik yang menurut saya keren banget. Lalu ada yang dari Jepang juga. Lalu yang terakhir itu dari ini, dari Malaysia. Itu menurut saya keren-keren. Dan itu adalah pertama kali saya melihat ternyata kayak gini loh orang-orang yang bisa dibilang berpendidikan tinggi banget ketika kumpul. Yang diobrolin biasanya kalau ada makanan kan makanan ya kak. Nah ini ngobrolin ya ada makanan, tapi ngobrolin kayak riset gitu-gitu. Jadi menurut saya,
1: jadi lebih ke pengetahuan.
2: Betul,
1: semuanya
2: pengetahuan gitu kak. Lalu ketika waktunya presentasi itu saya satu ruangan sama beberapa universitas yang bergengsi kak.
1: Waktu seperti itu, apa itu?
2: Sama kan aja. Dari ada Universitas Indonesia, lalu ada UGM, lalu ada dari Unhas juga. Sama selain itu, karena itu memang yang diadakan oleh Physical Society Indonesia, ada akademisi juga. Jadi nggak hanya dari mahasiswa, tapi memang alhamdulillahnya di sana saya yang mendapat best presenter di tempat itu. Jadi memang menurut saya itu adalah hal yang berkesan banget sih, karena itu pertama kali banget saya ikut seperti itu. Dan wah, kaget dan terkagum-kagum gitu loh terkait hal itu. Kayak gitu.
1: Jadi sekiranya salah satu berkesan ya, pengalaman yang berkesan.
0: Nah kalau ini nih, kamu kan ketemu banyak orang nih. Tadi ada orang-orang hebat yang kamu temui secara langsung bahkan. Kalau ini ada gak sih someone to look up to gitu, atau role model kamu buat biar kepantik terus nih, oh ini nih aku kayaknya pengen kayak dia gitu, seberdampak beliau gitu, adakah?
2: Sebetulnya kalau role model itu saya melihatnya ke ini sih kak, ke ilmuwan. Jadi seperti Albert Einstein. Lalu mungkin ini banyak yang belum kenal, namanya itu Feynman. Feynman itu adalah profesor di Amerika yang dia itu mengatakan bahwa kamu itu gak perlu jadi jenius untuk menjadi hebat. Dan Albert Feynman ini dia mengatakan kalau dia itu adalah orang biasa, tapi dia berusaha sekeras mungkin, akhirnya dia dapat Nobel, hadiah Nobel itu. Jadi saya mikir, oh ternyata manusia biasa ataupun orang biasa itu bisa juga. Akhirnya saya jadi terpantik terus, oh ternyata ada orang biasa juga loh yang bisa jadi hebat gitu. Jadi tergantung gimana cara kita belajarnya, apakah kita mau meluangkan waktu sebanyak itu atau hanya cukup belajar sampai bisa aja gitu.
1: Okay. Ada yang menarik nih Husen ya, dari yang tadi kamu udah bahas ya, kamu itu kan suka riset, penelitian, bahkan juga pasti kamu dari riset-riset yang kamu lakukan ada beberapa pengetahuan yang memang terkuak, ada fakta. Kemudian kamu juga tadi menyebutkan kalau kamu suka nulis. Ada gak sih kayak kamu tuh sejauh ini udah menciptakan sebuah buku, atau sekarang tuh lagi nulis, atau
0: karya ilmiah,
1: punya rencana gak gitu?
2: Kalau nulis sih sebetulnya udah ada beberapa publikasi ya kak. Jadi terakhir itu bersama ya itu tadi yang dengan di UNS itu tadi, akhirnya jadi tulisan yang dipublikasikan di satu jurnal. Itu yang pertama. Lalu yang kedua itu yang terakhir diajak oleh Kating riset terkait nuklir. Jadi menulis paper terkait nuklir, lalu akhirnya dipublikasikan juga. Nah kalau sekarang juga ada beberapa proyek yang untuk tujuan akhirnya itu publikasi juga. Jadi memang sepertinya waktu liburan ini sih kak kekejar. Soalnya kemarin masih UAS, masih kelas-kelas gitu. Jadi akhirnya dimundurin timelinenya. Baru setelah tanggal ini 27 besok ini baru mulai kerjain lagi gitu.
1: jadi dicicil, tapi juga sudah ada targetnya sendiri-sendiri. Oh, ini aku tanggal segini nyelesain ini, tanggal segini aku memulai proyek ini, gitu ya. Semuanya udah terjadwal ya.
2: Iya.
1: Oh, keren.
0: Itu ngerjain di pas libur kuliah.
2: Iya, betul.
0: Tuh, libur kuliah aja.
2: Tapi untungnya memang warlock sih, Kak, warga lokal. Jadi kalau ke kampus enak, jadi tinggal berangkat aja. Ya udah, nanti ketemu sama dosen. Kan dosen kan enggak libur ya, Kak, waktu kita libur. Jadi ya bisalah kita nyicil-nyicil waktu liburan, seperti itu.
1: Oke, tadi juga dikatakan loh Irza, kalau dia itu juga terinspirasi dari banyak dosen-dosen dari luar negeri juga. Bahkan mungkin tidak menutup kemungkinan seorang Husen ini juga pengen nantinya ke luar negeri belajar, atau mungkin eksplor banyak ya soal pengetahuan-pengetahuan, atau mencari pengalaman baru. Kira-kira kamu ada rencana mau kemana nih, negara mana yang bakal kamu kunjungi?
2: Kalau saya sendiri pengennya sih ke, sebenarnya masih mikir sih, Kak, antara Jepang ataupun ke Eropa. Tapi yang Eropa ini masih belum tahu negaranya yang mana. Karena sebetulnya tujuan saya bukan secara akademik langsung sih. Karena saya dapat saran dari dosen saya, dari cutting saya, bahwa mimpi itu harus sedalam itu, kamu harus jujur ke di dalam lubuk hati kamu. Jadi saya jujur gak pengen belajar di luar negeri, karena gak ada sebenarnya yang orang yang suka belajar kan, Kak. Jadi saya mikir saya mikir, ah, saya kayaknya pengen nyentuh salju di luar negeri. Jadi, dan itu dosen saya juga seperti itu, kayak impian saya, Sen, dulu waktu sebelum lanjut ke luar negeri itu pengen nyentuh salju, dan akhirnya itu keturutan gitu.
0: Sesimpel itu ya.
1: Sesimpel itu, bukan untuk belajar.
2: Iya, Kak.
1: Walaupun nanti di sana pun juga pasti ada belajarnya juga. Bener. Tapi jangan sampai seberat itu juga,
2: iya,
1: gitu.
2: Bener.
1: Istilahnya seperti itu. Oke. Nah, kita lanjut lagi ya, Irza, ya. Nanti di segmen ketiga ataupun segmen yang terakhir. Betul. Jadi masih ada kesempatan juga untuk teman Pro 2 yang mau bertanya, langsung bisa dari mana, Irza?
0: Dari WhatsApp-nya Pro 2 tentunya di 081559708950, atau di Instagramnya Pro 2 nih, di @pro2jember, duanya pakai angka, teman Pro 2. Di situ ada question box di IG story ya, tentunya yang udah kita upload. Silahkan ketik-ketik pertanyaannya, nanti bakal kita sampaikan ke Mas Husennya sendiri, bakal yang jawab gitu.
1: Ya, jadi untuk kamu semuanya, teman Pro 2, tetap di siaran kami Pro 2 RRI Jember untuk Sore Ceria Berjaringan, yang disiarkan juga dari Pro 2 RRI Surabaya, Pro 2 RRI Madiun, Pro 2 RRI Malang, dan juga Pro 2 RRI Sumenep.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Nah, hai Bang Pro 2. Ketemu lagi dong tentunya. Masih bersama Sore Ceria ya, berjaringan se-Jawa Timur Bang Pro 2 dan di Pro 2 RRI Jember.
1: Ya, karena di sore hari ini kita juga disiarkan di Pro 2 RRI se-Jawa Timur. Masih barengan sama Husein ya. Dia adalah mahasiswa berprestasi 1 Universitas Jember. Betul. Kita lanjut lagi, ada yang sudah bergabung?
0: Sudah dong. Ini lewat dari ini ya, Instagramnya Pro 2. Ini ada @yp_ddddd-nya banyak banget. Mas Husein, tips lolos SNBP katanya. Gimana tuh?
2: Oh, oke.
1: Okay. Silakan langsung dijawab.
2: Oke. Okay. Untuk tips lolos SNBP itu sebetulnya ada strateginya. Jadi tergantung strategi mana yang mau diikutin. Entah strategi dari universitas, memilih universitas yang mana tergantung dengan nilai, ataupun tergantung prodi yang ingin dipilih. Nah, kalau dari aku sih, daripada pusing mikirin strategi itu, lebih baik perbanyak prestasi itu sih. Jadi kan SNBP berbasis prestasi, jadi otomatis kalau memang prestasinya udah cukup dan linear dengan prodi yang diinginkan, itu insya Allah bakal masuk, seperti itu. Jadi kalau tipsnya kurang lebih kayak gitu sih.
1: Jadi itu sudah terjawab ya. Semoga melegakan teman Pro 2 yang sudah bertanya di question box. Nah, ya. Ada lagi?
0: Ada dong. Ini ada @halisbh.aa. Gimana cara Kak Husein dalam mengatasi dan juga menyikapi rasa bosan dan mager nih Kak? Itu katanya.
2: Kalau bosan, jujur saya juga bosenan sih Kak. Tapi balik lagi ke kalau kita ingin berhenti, harus ingat kenapa kita memulai. Jadi balik lagi ke gimana cara kita maintain motivasi itu. Nah, kalau dari saya sendiri ada triknya Kak. Saya nulis kertas lalu saya tempel di meja belajar saya.
0: Oke.
2: Jadi misalkan pengen ke Jepang gitu, ya udah tulis aja Jepang tahun berapa gitu. Lalu juga misalkan ada foto-foto tentang tempat-tempat tertentu yang pengen kita kunjungin, itu dicetak lalu ditempel, itu termasuk jadi motivasi. Karena kan kita belajar di meja itu, ketika kita malas, lalu ketika kita melihat tulisan itu ataupun foto itu, wah, ternyata aku ada tujuan yang harus kita capai gitu loh. Jadi seperti itu. Jadi cara maintain motivasi itu sih yang agak harus diberikan ekstra, seperti itu Kak.
0: Dan juga bisa jadi manifestasi ya.
2: Nah, gitu manifestasi ya. Itu sih.
0: Dan ini ada lagi nih, kalau ada dari Ayu ya. Ini kalau ada mahasiswa baru yang masih bingung mau mulai dari mana untuk mengembangkan diri, kegiatan apa sih Kak yang paling direkomendasikan katanya?
2: Kalau saya sendiri, kegiatannya tentu ikut UKM atau unit kegiatan mahasiswa yang sesuai dengan minat dari teman-teman Pro 2. Nah, ada beberapa UKM yang cocok. Misalkan kalau yang suka olahraga ya ikut UKM olahraga. Kalau ada yang suka UKM kepenulisan ya ikut UKM kepenulisan. Ataupun ada juga UKM yang mengenai jurnalistik, itu silakan diikuti. Nah, di dalam sana teman-teman Pro 2 bisa tanya-tanya. Misalkan yang teman-teman lagi ikuti olahraga itu, kira-kira olahraganya itu gimana cara mengembangkannya, atau kepenulisannya gimana caranya. Nah, terlebih lagi semisal di dalam itu ternyata kegiatannya masih jauh dari yang diinginkan, teman-teman pasti dapat teman-teman ataupun teman-teman yang sefrekuensi yang bisa membantu teman-teman untuk berkembang. Dan itu yang saya alami. Saya gabung ke satu UKM dan itu mendapatkan banyak banget teman-teman yang dari beda fakultas bahkan, yang mana itu bisa memacu semangat dan motivasi seperti itu. Jadi bikin komunitas kecil di dalam situ untuk tumbuh bareng gitu kan.
0: Nah, itu jadi
1: harus cari ya, temennya.
0: Gak cuman pulang pergi kampus doang ya.
1: Betul. Tapi cari manfaat dari kegiatan-kegiatan yang diikuti. Cari aja yang sesuai dengan hobi kamu, minat kamu, teman Pro 2, atau bahkan dari relasi ataupun orang sekitar kamu yang sefrekuensi. Dan kita sudah di menit 58 ya. Nah, mungkin ada beberapa hal yang kamu sampaikan untuk teman-teman Pro 2 se-Jawa Timur yang menjadi pesan khusus dari seorang Husein. Silakan.
2: Oke. Teman-teman Pro 2, balik lagi ke yang tadi saya sampaikan, kalau gagal itu ada jatahnya. Jadi segera habiskan, segera kurangi jatah gagal itu, lalu nikmati keberhasilan itu di masa mendatang. Jadi seperti itu. Karena menurut saya ada yang mengira kalau gagal itu gak ada habisnya. Padahal gagal itu ada jatahnya tersendiri, yang mana kalau gak kita segera habiskan, nanti di masa mendatang itu jatah itu akan menghantui kita dan akan mendatangi kita apapun yang kita lakukan. Jadi seperti itu.
0: Wih, luar biasa ya. Yuk abisin jatah gagalnya biar besoknya kalau mencoba lagi sukses langsung.
1: Ya. Amin. Ya. Terima kasih sekali lagi Husein sudah mampir ke RRI bahkan juga udah sharing.
0: Betul.
1: Sudah mengedukasi juga bagaimana
0: menginspirasi juga.
1: Bagaimana prosesnya selama ini. Semoga untuk teman Pro 2 se-Jawa Timur, terutama ya untuk Pro 2 RRI Surabaya, Pro 2 RRI Madiun, Pro 2 RRI Malang dan juga Pro 2 RRI Sumenep bisa mengambil dari manfaat yang disampaikan oleh Husein.
0: Betul. Nah, kita harus pamit nih Vita. Sayang sekali ya, sore ceria kita harus berakhir dulu. Jadi teman Pro 2, kita pamit. Vita, Karina dan juga Irza harus pamit dulu ya teman Pro 2. Ketemu lagi di bulan depan tentunya di sore ceria berjaringan se-Jawa Timur. Jadi bye teman Pro 2. Dan buat teman Pro 2 yang ada di Jember, tetap stay tune dong tentunya. Bye.

0: Teman berdua balik lagi bersama Ara dan juga Bagas di sore ceria kali ini.
1: Yes, kita mau mengucapkan selamat sore juga buat kamu yang lagi stay tune buat dengerin kita di hari ini.
0: Bener banget.
1: Masih tetap semangat ya, semoga ya.
0: Harus.
1: Karena besok juga sudah hari Jumat.
0: Bener banget.
1: Udah juga weekend gitu ya. Meskipun,
0: apa tuh?
1: Hari ini aku mau bilang tanggal tua, tapi ini gajian sale.
0: Oh iya, benar banget teman berdua ya. Apalagi besok kamu kalau di hari Jumat ada yang WFH juga ya teman berdua.
1: Betul.
0: Ya. Itu akan ya sedikit mengurangi energi kamu untuk ya bertemu orang lah.
1: Benar, mungkin keluar perjalanan berangkat kantor gitu
0: bener
1: ya.
0: Banget.
1: Ini kalau misalkan kamu lagi pengen dengerin musik juga teman berdua bisa dengerin kita di RRI Digital gitu ya. Atau mungkin kamu juga pengen streaming juga bisa nanti ke rri.co.id.
0: Benar banget.
1: Nanti kamu cari aja streaming terus cari Malang terus ada klik Pro 2.
0: Benar banget teman Pro 2. Dan mungkin kamu pengen explore juga teman Pro 2 untuk mendengarkan RRI yang lain ya.
1: Betul.
0: Jadi kamu bisa pakai RRI Digital juga dan juga di rri.co.id karena di situ sudah terdapat seluruh RRI di Indonesia teman Pro 2
1: dari ada puluhan RRI dari
0: banget.
1: Sabang sampai Merauke gitu.
0: Bener
1: ya. Kamu dengerin RRI dari Bandung, ada info apa mungkin pengen cari kuliner di Bandung mungkin juga bisa dengerin juga.
0: Pokoknya gampang banget teman Pro 2 untuk zaman sekarang mendengarkan radio itu ya, jadi gak harus mendengarkan radio yang ada di sekitaran kamu, tapi
1: betul.
0: Kamu bisa dengerin radio yang bahkan
1: gak cuma terestrial ya, tapi juga bisa digital, bisa streaming juga. Ara dan Bagas masih bakal hadir untuk nemenin kamu di sore hari ini teman Pro 2, so keep stay tune di sini.

0: Aduh, Pak, hujannya makin deras. Pelan-pelan aja, Pak.
1: Beres, Ma.
0: Ya ampun, untung aja Papa cepet ngeremnya.
1: Alhamdulillah. Duh. Bentar, Papa putar balik dulu.
0: Gak kebayang loh kalau sampai kejatuhan pohon kayak tadi, Pak.
1: Iya, amit-amit lah. Tapi bisa loh kita dapat ganti rugi dari pemerintah kalau kendaraan kita kerubuan pohon.
0: Ih, Papa, bisa-bisanya pengen ganti rugi kecelakaan.
1: Ya enggak gitu, cuma mau cerita aja kalau ada mobil yang jadi korban pohon roboh, pemerintah bakalan ngasih ganti rugi sampai 15 juta rupiah. Tergantung kerusakannya sih, tinggal lapor aja ke Dinas Lingkungan Hidup, habis itu diproses, cair deh ganti ruginya.
0: Tapi kalau dipikir-pikir, lumayan loh, Pak. 15 juta bisa buat beli HP baru.
1: Kan, mulai deh.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan, ya Rabbal Alamin.
2: Azan Maghrib ini dipersembahkan oleh

0: Dunia Islam, rahmat untuk semesta alam.
1: Sudah pernahkah Anda tahu seorang balerina yang menggunakan hijab? Gadis 14 tahun bernama Stephanie Kurlow bersikukuh ingin menjadi balerina muslim berhijab pertama di dunia. Dengan begitu, ia yakin akan memberi inspirasi pada seluruh perempuan untuk lebih percaya diri dan mengejar impian mereka. Kurlow telah menari sejak masih balita, tetapi memutuskan berhenti ketika keluarganya memutuskan masuk Islam pada tahun 2010. Siswi sebuah sekolah di Sydney, Australia ini masih percaya bahwa karirnya sebagai balerina tidak mungkin terwujud karena ia mengenakan hijab. Oleh sebab itu, ia sekarang mencoba untuk mengumpulkan uang melalui situs swadaya Launch God untuk membuktikan bahwa semua orang salah. Dia berencana untuk menggenggam dunia dengan menjadi balerina muslim pertama sehingga banyak menginspirasi orang untuk lebih percaya diri dan mengejar impian mereka. Lebih jauh, ia ingin mendorong semua orang untuk bergabung bersama-sama tidak peduli tentang iman, rasa, dan warna kulitnya. Dikutip dari intisari.grid.

0: Islam, rahmat untuk semesta alam.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Ini Budi.
1: Ini Budi.
0: Ini Ibu Budi.
1: Ini Ibu Budi.
0: Ini Bapak.
1: Ini Bapak Budi.
2: Siapa sangka, ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda, dari mana asal-muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitis sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.

0: Selamat sore Fun Prodio buat kamu yang sore hari ini lagi dengerin Ara dan juga Bagas.
1: Yes, bener banget teman Prodio.
0: Ya betul banget. Ini buat kamu teman Prodio yang pengen olahraga sehat, seru-seruan, plus nambah semangat di akhir pekan ini. Ada pas banget ya dari Divisi Infanteri 2 Vira Caktiuda. Ini kembali menggelar acara lari yang ditunggu-tunggu. Ada Cakra Fun Run, di mana ini adalah acara super seru yang hadir lagi secara spesial di Malang gitu ya, untuk memperingati hari ulang tahun Kostrat yang ke-65.
1: Bener banget teman Pro 2. Jadi siapkan diri kamu dan juga catat waktu serta tempatnya teman Pro 2 ya. Yes. Untuk harinya di hari Minggu teman Pro 2 tanggal 28 Juni 2026. Ini untuk waktunya pukul 5 pagi teman Pro 2 sampai dengan selesai. Dan untuk lokasinya teman Pro 2 di lapangan Rampal ya. Pokoknya tunggu apa lagi teman Pro 2? Langsung aja siapkan sepatu lari terbaik kamu, ajak keluarga, sahabat, rekan kerja dan juga pasangan nih buat ikut meramaikan Cakra Fun Run tahun ini teman Pro 2.
0: Yes, jangan sampai ketinggalan momen serunya gitu ya. Karena kalau sekarang ini juga mumpung lagi apa ya namanya ya, kalau lagi libur
1: gitu
0: kan. Kayak biasanya tuh orang-orang pengen ngeriset lagi kegiatannya supaya lebih sehat
1: banget
0: lagi. Bisa ikutin ini teman Pro 2 ya. Cakra Fun Run, sehat bareng, seru bareng.
1: Yes, benar banget teman Pro 2.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Musik Aktif. Akselerasi kreatif musik. Ruang inspirasi dan ekspresi bagi insan musik Indonesia. Program ini merupakan hasil kerjasama Radio Republik Indonesia dengan Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Bersama Musik Aktif, kita dorong kreativitas, kita kuatkan ekosistem, dan kita majukan musik Indonesia ke panggung dunia.
1: Selamat sore teman Pro 2.
2: Selamat sore.
1: Yes, di sore hari ini masih bareng Ara dan juga Bagas.
2: Benar banget teman Pro 2.
1: Dimana kita mau bawain kamu ya. Ini adalah program aktif atau bener akselerasi banget. Kreatif musik. Yang mana ini adalah program dari Kementerian Ekonomi Kreatif bersama dengan RRI yang mempertemukan band metalcore Kilat Devia dengan komunitas musik tradisi Rapai Pase Raja Buah untuk sebuah kolaborasi yang membuktikan musik keras dan juga musik akar ini bisa menyatu tanpa saling menghapus identitas.
2: Benar banget teman Bro 2. Dan kolaborasi tersebut juga sudah siap ya diwujudkan lewat perilisan video klip hitam melalui kanal YouTube Killa The Pia Official teman Bro 2 yang memang sudah beredar ya. Dan lagu hitam milik Killa The Pia ini merupakan ciptaan dari Kill The Pia yang diaransemen ulang dengan tambahan irama Rapai Pase Tuan Pro 2.
1: Oke, langsung aja ya.
2: Bener banget.
1: Kita bakal puterin lagunya untuk kamu Tuan Pro 2. And here we go.

Cagar budaya Benteng Van de Bosch atau yang dikenal dengan Benteng Pendem terletak di Sungai Bengawan Solo dan Sungai Madiun di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Benteng pertahanan ini dibangun pada tahun 1839 sampai 1845 dan merupakan satu dari tiga benteng stelsel di Indonesia yang memiliki struktur gundukan tanah keliling yang melindungi bangunan.

Politik Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Masih bersama Ara dan juga Bagas di Sore Ceria Teman Pro 2.
1: Yes, dan kita punya informasi ini ada dari Kortis ya, yang dipastikan bakal ke Asia Tenggara.
0: Wow.
1: Setelah debut manggung di Indonesia kemarin di Alobank ya, di Indonesian Arena hari Sabtu. Terus nanti Kortis ini bakal jadi salah satu penampil di Grand Prix Singapore 2026 Teman Pro 2.
0: Keren banget.
1: Dari keren banget Bagas, dari penyelenggara gitu ya. Ini juga mengumumkan kalau Kortis ini dijadwalkan tampil di zona 4 Padang. Oh, di Padang.
0: Bukan dong.
1: Bukan ya. Oke, di zona 4 Padang hari Jumat ya, tanggal 9 Oktober. Di mana dia bakal berbagi panggung dengan penyanyi Singapura JJ Lin.
0: Oke, benar banget Teman Pro 2. Dan panggung lainnya pada hari yang sama ini juga akan diramaikan dengan penampilan dari Split Ends, terus ada DJ Snake, terus ada Meyer Laser Sound System Teman Pro 2, terus ada Toki Monsta, Space Jam Borderline. Wah, banyak banget ini Teman Pro 2 ya. Ada Singo Nakamura, DJ Admin, Admin memasak
1: Teman Mimin, Mimin.
0: Terus ada Send to Sweet, dan juga masih banyak lagi tentunya Teman Pro 2.
1: Betul. Kalau itu di day 1, di day 2-nya ini ada Zara Larsson, ada Hyoyeon Gigi ya, Girls Generation SNSD, tapi dia sudah aja. Tapi dia jadi DJ.
0: Oke.
1: Susah banget ya ini ya. Terus ada Ocean Ellie, ada Ezra Collective, Ep Drums, ada Tizo plus Shoujo, ada Please Entry, Cuckoo Dolls, Refrain, dan banyak lainnya.
0: Wah, keren banget Teman Pro 2. Dan ikon musik Janet Jackson juga akan memeriahkan Zone 1 Wharf pada hari Minggu Teman Pro 2 ya, tepatnya di tanggal 11. Terus ada James Arthur.
1: Okay, just say you won't let go.
0: Terus ada The Rubens, ada Monochrome, ada Lola Armor, Mark Ronson, ada Zoo, dan tentu saja masih banyak lagi Teman Pro 2 ya.
1: Betul, dan seru banget gitu ya, kalau misalkan nanti si Kortis gitu ya. Terus kalau misalkan nanti kamu juga pengen, bisa booking aja, karena di Grand Prix nanti F1 GP Singapura pasti bakal rame banget. Apalagi penampilannya mulai dari Janet Jackson sampai lainnya ya, ada DJ, ada penyanyi banget juga gitu.
0: Langsung aja Teman Pro 2, biar sekalian ya kamu nonton balapan, sekalian nonton band-bandan kayak gitu ya.
1: Iya, Kortis sih, nge-Kortis dulu gak sih?
0: Iya. Oke, okay, kita langsung dengerin aja Teman Pro 2 lagi dari Kortis, ada Fashion. Enjoy.
1: Fashion.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: FM。
1: Rumah Kaki Seribu adalah rumah adat dari suku Arfak, Papua Barat. Dilansir dari kompas.com, rumah panggung ini menggunakan kayu dan beratapkan alang-alang. Disebut Rumah Kaki Seribu dikarenakan banyak tiang penyangga di semua bagian. Rumah ini tidak memiliki jendela karena bertujuan untuk melindungi penghuninya dari serangan binatang buas atau cuaca dingin.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang
1: buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMNT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raketing nuswantara wasana.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman Pro 2 masih bersama Bagas dan juga Ara di sore ceria kali ini, Teman Pro 2.
3: Ayos, di mana kita tadi lagi ngobrolin soal salah satu series gitu ya, di Netflix ya Bagas ya. Ada Tissue Lesson, ini masih menguasai puncak chart top 10 peringkat non-Inggris Netflix. 3 minggu, which is sudah hampir sebulan ya.
2: Bener
3: sejak
2: banget.
3: Dirilis tanggal 5 Juni kemarin.
2: Yes.
3: Di mana ini sampai saat ini ada 11,8 juta penonton di minggu terakhir ya. Di apa namanya nih, kalau dilihat which is sudah banyak banget ya Bagas.
2: Bener
3: ya,
2: banget. Yes, bener banget nih Teman Pro 2 ya. Dan ini series ini juga menjadi acara paling banyak ditonton dalam kategori tersebut ya. Di 19 negara dan juga wilayah nih, termasuk Korea, Jepun, Vietnam dan juga Peru nih Teman Pro 2 ya. Dan ini masuk dalam 10 besar di 66 negara lainnya. Wow.
3: Betul.
2: Dan keren banget.
3: Keren banget, banyak banget ya. Kamu udah nonton ya Bagas?
2: Udah, sudah selesai
3: aku
2: semuanya.
3: Aku baru episode 7.
2: Emang kamu eman-eman ya?
3: Tak eman-eman biar enggak cepat ini, biar enggak cepat tamat soalnya ya. Ini kalau kamu lihat Teman Pro 2, ini adalah hasil adaptasi dari webtoon berjudul Get Cold yang dirilis di tahun 2020 gitu ya. Ini adalah webtoon action yang mengikuti cerita dari Inspektur Na Hwa Jin. Ini kalau di dramanya diperanin sama Kim Moyo dan Im Han Rim yang diperankan sama Jin Ki Ju. Terus ada juga tokoh baru kalau di webtoonnya tuh enggak ada. Tapi kalau di drakornya ada. Ini adalah Bong Joon Ho
2: yang ini, yang cowok ini ya?
3: Yang cowok kacamata ini. Hacker-hacker Nah, ini mereka adalah bagian dari BPHP atau Biro Perlindungan Hak Pendidik yang berupaya memberi pelajaran ke anak-anak atau mungkin pelaku kekerasan di sekolah gitu ya. Tapi gak cuman, kadang kan kalau misalkan bullying kan bisa jadi ke murid-murid gitu kan. Kalau ini bisa kayak siapapun korbannya, mau guru, murid, orang tua, itu juga di hajar.
2: Bener gitu banget Teman Pro 2. Ini juga cocok buat tontonan kamu di weekend ya. Apalagi ini juga
3: yang
2: berdasar
3: suka action mungkin
2: yes,
3: ya.
2: Yes, bener banget. Suka drakor terus suka action. Nah, ini adalah sebuah kombinasi yang oke banget Teman Pro 2. Dan ini juga adaptasi dari webtoon ya. Kalau webtoon sendiri kamu memang suka baca ya, Ara?
3: Aku nonton.
2: Oh, nonton.
3: Aku nonton. Okay. Nah, ini kalau misalkan dilihat tiap episodenya Teacher Lesson ini bakal menceritakan kisahnya tuh berbeda-beda. Jadi misalkan kamu nonton tuh enggak nyambung juga enggak apa-apa gitu. Tapi ya masa cuma 10 episode bisa jadi ditonton semua gitu ya. Nah, ini juga seru banget.
2: Seru banget pokoknya Teman Pro 2 karena di sini tuh kita enggak cuma dilihatin apa ya, action-nya doang, tapi di situ juga ada komedi-komedi dan juga ada sedikit bumbu-bumbu apa ya? Cie-ciean.
3: Ada komedinya juga.
2: Komedinya. Dan ini bagus banget, cocok banget buat kamu Teman Pro 2. Apalagi kalau ini kan fokusnya ke pendidikan gitu ya. Ini adalah kayaknya, ini adalah sebuah badan yang diharapkan di setiap negara deh Teman Pro 2.
3: Kepengen gak sih kalau ada kayak
2: banget.
3: Gini, kayak kalau semua orang ngebully tuh siapa nih yang ngehukum si
2: bener,
3: pembuli
2: iya,
3: gitu
2: bener
3: ya
2: banget.
3: Jadi kayak mungkin ramenya adalah harapan dari banyak orang sih.
2: Iya, sebenarnya banget. Dan itu Ara, di situ sangat-sangat ditekankan bahwa pendidikan itu benar-benar nomor satu gitu.
3: Betul, gak ada siapapun yang boleh mengganggu hak pendidikan setiap orang.
2: Iya.
3: Itu orang tuanya, mau itu guru, kalau misalkan dia ngeganggu anak untuk dapat pendidikan, dia juga harus dihukum.
2: Bener
3: gitu.
2: banget. Jadi buat kamu yang belum nonton Teman Pro 2, sekali lagi kita ingetin, tonton aja Teman Pro 2 mumpung masih ada di Netflix.
3: Supaya sadar juga kalau
2: sekolah
3: itu penting, gak cuma makan.
2: Bener gitu. Bener banget Teman Pro 2. Kalau ngomongin soal makan nih, aku jadi lapar nih Ara ya.
3: Kita mau cari makan dulu aja Pak.
2: Iya bener banget, karena itu mau jam 7 ya.
3: Betul. Kita mau pamit dulu Teman Pro 2.
2: Bener banget.
3: Di jam 7 kita bakal main dulu ke Jakarta untuk ikut program Music Live Chat selama 1 jam ke depan.
2: Bener banget.
3: Nanti di jam 8 malam, abis itu ada Tania yang bakal nemenin kamu istirahat di
2: hari. Bener banget. Jadi terima kasih buat kamu Teman Pro 2 yang udah stay tune dari jam 3 sore tadi Teman Pro 2 sampai sekarang ya. Dan kali ini Bagas dan juga Ara pamit dulu ya Teman Pro 2. Bagas pamit.
3: Ara juga pamit, sampai ketemu lagi.
2: Bye-bye.

0: Kemana ya aku yang udah tua ini? Siapa yang mengurus aku?
1: Ibu kenapa menangis? Ada apa, Ibu?
0: Anakku satu-satunya dipakainya narkoba-narkoba itu. Akhirnya ditangkap polisi lah dia. Sekarang sendirian aku di rumah ini. Siapa kawanku? Bapaknya pun udah gak ada ya lagi. Tuhan, kemana ya aku? Tuhan.
2: Bayangkan jika itu adalah tangisan ibu Anda. Jauhi narkoba.

0: apa sih?
1: Gak boleh, tetap
0: apa pendatang boleh. Mungkin yang gak tahu ya?
1: Mungkin, halo. Mungkin lagi tersesat aja dia.
0: Oh benar
1: kan?
0: Benar. Yes, yes, yes. Tapi kita masih nemenin kamu pastinya, yes. Di hari gajian ini. Betul. Terus habis itu juga malam Jumat. Mm-hmm. Besok juga harinya pendek.
1: Betul.
0: Masuk ke long weekend, long weekend, masuk ke weekend gitu ya.
1: Betul sekali.
0: Dan pastinya kita bakal mendatangkan salah satu tamu yang spesial juga.
1: Betul, yang bikin hari ini mungkin makin bahagia lagi. Karena malam hari ini kita akan ngobrol barengan sama
0: Rima. Kita udah pernah ketemu ya kemarin ya.
1: Bener.
0: Pas lagi datang ke sekolah.
1: Yes.
0: Pas lagi main ke sekolah sama bro dua, kita seru-seruan juga. Dan kita bakal ngobrol-ngobrol karena dia juga baru aja merilis salah satu lagu terbarunya nih.
1: Betul, nanti kita bakal tanya-tanya tentunya soal lagu terbarunya. Tapi buat teman bro dua yang ingin bertanya juga, langsung boleh banget di live chat YouTube RRI Jakarta. Langsung drop aja pertanyaan kamu di situ. Atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta ya.
0: Yes, di 0811 800 105.
1: Alright, jadi pastiin tetap di MLC
0: Music Lounge. Woo.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat.
1: Nah, teman berdua, kita udah enggak berdua lagi, kita sudah bertiga. So please welcome, ini dia Rimar.
0: Halo. Apa kabar?
2: Alhamdulillah baik.
0: Luar biasa. Kita ketemu lagi akhirnya ya.
2: Iya, ketemu lagi.
1: Kemarin abis tampil di sekolah.
0: Betul.
2: Ya. Iya, seru-seruan sama anak-anak, aduh.
1: Kemarin juga sempat curhat sedikit ya, masa-masa SMA yang dikangenin ya sih.
2: Iya.
1: Ya. Pokoknya yang lagi SMA please enjoy ya.
0: Benar. Ya enggak, maksudnya setiap momen kita harus nikmatin.
1: Oh benar. Gitu kan. Gimana kabarnya, Kak?
2: Alhamdulillah baik. Sebenarnya sih kemarin aku baru kelar radang sih.
0: Oh,
2: cuman
0: iya.
2: Ya alhamdulillah pas datang sini tuh udah sembuh gitu ya.
0: Alhamdulillah. Gokil.
1: Itu radang masakan Padang, Bro.
0: Rendang.
1: Iya.
0: Aduh jauh ya. Aduh, tiba-tiba nembak lagi.
1: Tapi kemarin istirahatnya berapa lama kok kalau gitu?
2: Berapa ya? Oh, pokoknya aku tuh sakit dari yang kita ke SMA itu.
0: Oh iya.
1: Dua minggu ya berarti ya?
2: Enggak sih, seminggu sih.
1: Seminggu. Kalau lagi radang itu berarti job nyanyi off dulu.
2: Iyalah. Tapi untungnya emang pas-pasan lagi enggak ada sih. Cuman kalau lagi ada sih tetap jalan sih, Kak.
1: Wah, respect.
0: Wow.
1: Respect
0: itu gimana tuh? Maksudnya ada ngaruhnya enggak sih sebenarnya sama suara?
2: Iya, ngaruh banget sih. Maksudnya lebih ke ketar-ketir aja tuh suara keluar enggak ya?
0: Oh iya gitu. Sih benar.
2: Berapa kali aku sempet kayak begitu?
1: Enggak mau lip-sync aja lip-sync.
2: Mana ada kayak
1: di atas panggung boleh style Spotify.
0: Aduh. Kayak Justin Bieber.
1: Iya, iya. Itu dia pakai laptop sih, karaoke.
0: Jatuh aja ya, benar.
1: Tapi paling parah pernah enggak sakit apa terus tampil gitu, Kak?
2: Ya rata-rata sakit itu sih, Kak, radang gitu. Oh, jadi ya, benar-benar tuh suara nggak ada sama sekali. Pas lagi di, maksudnya backstage gitu ya. Terus pas naik ke panggung, alhamdulillah sih suaranya ada gitu ya, Kak.
1: Okay. Bisa ya.
2: Iya, maksudnya itu ya lebih ke mujizat aja sih. Cuman pas lagi ngomong kayak terima kasihnya tuh, terima kasih langsung serak gitu, Kak.
1: Ya Allah.
2: Iya. Jadi tuh suara keluar cuman pas nyanyi doang.
0: Benar. Iya sih.
1: Ini
0: atau mungkin biasanya itu faktor adrenalin juga nggak sih?
2: Oh,
0: biasanya.
2: Mungkin ya, mungkin bisa. Faktor adrenalin gitu. Sempat juga waktu itu aku pergi ke off air 5 Samba gitu. Kejadian lagi tuh kayak gitu.
1: Wow.
2: Jadi lagi suaranya hilang, terus aku sampai minum madu lah segala macem.
1: Yeah,
2: tuh
1: yeah.
2: Madu tuh sampai sebotolan habis kali. Kayak terus mami sampai bilang gini, "Kak, itu kamu ini loh, dilihat loh dosis madu berapa gitu." Enggak peduli.
1: Benar, madu ada dosis ternyata ya.
2: Kan biasanya kan sehari berapa sendok.
1: Oh,
2: gitu kan. Aku kan udah enggak tahu tuh berapa
1: yang
2: tiap kali gatal minumin semuanya.
1: Oh, okay. Banyak tuh soalnya kan ada yang pakai madu,
0: ada yang pakai kencur.
2: Ya.
1: Ada yang pakai ini, jeruk nipis pakai kecap tuh.
2: Oh, iya,
0: itu obat batuk.
2: Iya, benar.
1: Itu bisa juga radang.
0: Benar, ada juga yang pakai kencur, cabe, bawang, kerupuk,
1: sebelah gado-gado. Oh, itu sebelah ya.
2: Makan dong.
1: Aduh. Tapi masih nge-gym gak sih?
2: Masih.
1: Masih ya?
0: Oh, wow.
1: Sekarang ngebaginya gimana?
2: Sekarang ya ini aja sih. Kalau misalkan lagi mau latihan-latihan gitu.
1: Ah. Seminggu biasanya 2 kali, 3 kali?
2: Kalau gym 3 kali.
1: Wow. Apalagi lagi udah level apa nih sekarang kalau bench press berapa?
0: Aduh.
1: Berapa kilo?
2: Nah, sebenarnya aku tuh waktu itu sempet kayak apa ya, lumayan cedera gitu.
1: Oh gitu. Oke.
2: Okay. Terus dari gitu jadinya udah enggak berani yang berat-berat banget
1: lagi.
2: Gitu.
1: Okay.
2: Jadi kayak deadlift kan dulu misalkan udah pernah sampai 90 kilo
1: wow.
2: gitu kan.
1: Terus
2: jadi kayak sekarang udah enggak mau yang berat-berat gitu. Jadi lebih ke repetisi aja deh gitu.
1: Lu bisa gendong edit sih 90 sih.
0: Wah, saya enggak 90 juga dong.
1: Iya, maksudnya lu ya, bisa diangkat
0: sih.
1: Ya,
0: bisa.
1: Easy,
0: bisa.
1: Kalau gua enggak bisa.
0: Bisa. Tapi gua jadi ini dulu ya. Jadi beban dulu.
1: Udah kan jadi beban?
0: Ah. Oke, lanjut. Oke, tapi selain nge-gym olahraganya apa lagi, Karimar?
2: Aku lagi suka tenis sih sekarang.
1: Oh, tenis.
2: Tapi masih belajar.
0: Oke. Padel enggak padel?
2: Padel belum nyobain.
0: Oh, belum nyobain bertenis ya.
1: Kalau tenis udah jago, padel lebih mudah.
2: Oh gitu.
1: Iya,
2: pokoknya belajar lihat bola dulu aja lah.
0: Nah. bener.
1: Apa sih namanya, feeling mukul dulu ya?
2: Iya tuh.
1: Tapi
2: biar
1: udah bisa serve belum?
2: Nah itu masih susah. Masih apa ya, surf untung-untungan gitu. Kalau bahasa coach aku, surf asma asal masuk.
1: Oh iya.
0: Kok asal nggak full aja ya gitu ya.
1: Tipsnya ngitung tempo kak.
0: Asik coach ini coach.
1: Jadi gini nih tempo ini. Gitu beneran. Soalnya kalau he tuh maksud ya bola pantul ke lantai. Ah itu pukulnya. Tempo itu gitu.
0: Bener. Kalau bolanya cepet.
1: Itu kayak gitu pasti, pasti kecuali bola volley atau segala macam.
2: Kalau kena spin nggak bisa gitu dong.
1: Bisa. Kalau spin nggak ada suaranya.
0: Kaget.
1: Siapa aja gitu. Tapi mungkin tenis itu mungkin getaway kakak juga gitu dari semerbak hidup gitu ya.
2: Iya itu kayak ya aku nggak jauh-jauh sih healingnya tuh olahraga emang.
0: Sport banget ya.
1: Iya biasanya kalau misalkan lagi tenis itu lost gitu. Hilang sementara.
0: Oh benar, iya. Benar.
1: Terus dia pamit kan?
0: Oh iya benar. Iya.
1: In goodbye.
0: Oh iya benar. Betul.
1: Jadi lost in goodbye.
0: Bridging-nya bagus.
1: Seperti judul lagunya daripada yang terbaru ya.
0: Yes.
1: Lost in goodbye. Anyway, ini udah rame banget tau di live chat. Halo semuanya.
0: Ada Kendari-Kendari nih. Jauh bro, dua Kendari.
1: Terus, ayo nanti mampir katanya.
0: Oke.
1: Dari ada Tim Rimar.
2: Halo Tim Rimar.
0: Gokil.
1: Eh serius ini salam dari Pratunam Bangkok. Muhammad Arfan. Serius. Keren.
0: Oke. Salut.
1: Tadi kita udah spill sedikit nama judul lagunya. Nanti kita bakal ngobrol selengkapnya sebenarnya pengen bercerita tentang apa. Terus habis itu ini juga seperti apa gitu ya lagunya ya.
0: Betul.
1: Oke, kalau gitu buat kamu yang pengen nanya-nanya, ini live chat udah rame juga. Kalau bisa tanya di sana YouTube channel kita di RRI Jakarta
0: ya. Habis ini kita bakal ngobrol-ngobrol soal Lost in Goodbye. Jadi pastiin buat stay tune terus di MLC
1: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat.
1: Ya, semua pro 2 masih ditemenin sama gue Davey Prada.
0: Dan juga yang ditambah dan kita masih barengan sama Rima.
1: Oke, ini kita masih ngobrol-ngobrol sama pro 2. Yes. Tadi kita sudah nge-spill sedikit. Mm-hmm. Ya mungkin beberapa dari kamu sama pro 2 juga udah pasti udah tahu ya.
0: Betul.
1: Kalau Rima baru aja merilis Lost in Goodbye.
0: Oke. Okay.
1: Tapi ini tetap R&B ya.
2: Ini pop R&B.
1: Pop R&B ya. Bener-bener. Masih dengan sentuhannya Rimar gitu ya.
0: Benar.
1: Tapi Lost in Goodbye ini kamu pengen cerita tentang apa sebenarnya?
2: Ini tuh tentang seseorang yang sudah memutuskan hubungannya sama orang yang dia pernah sayang lah gitu. Mm-hmm. Terus gitu pas sudah memutuskan hubungan ternyata tuh dia kayak bimbang gitu. Dia tuh kayak kok masih kayak nyangkut ya gitu. Apa udah keterlanjuran nyaman ya sama orang ini gitu.
0: Oh, berarti apa ini bentuknya adalah sebuah penyesalan atau cuman ya kepikiran aja gitu?
2: Lebih ke kepikiran terus gitu.
1: Tapi okay. Kok bisa udahan gitu?
2: Ya nggak tahu, macam-macam lah permasalahan orang kan.
1: Iya,
2: ya.
1: Tapi kalau misalkan dari cerita yang ada di dalam lagu ini, dia tuh breakupnya kenapa tuh? Baik-baik
2: dia
1: nggak
2: ini enggak? Sih, kalau di sini sih emang nggak ngejelasin sama sekali. Intinya dia cuman kayak udah nggak sama orang ini, tapi dikala dia udah nggak barengan, terus baru kepikiran gitu, kenapa kebayang-bayang terus ya, kenapa ini ya, atau mungkin kayaknya masih mau barengan gitu.
1: Kayaknya itu mantannya coba jadi sukses gitu.
0: Aduh. Tiba-tiba CEO.
1: Tiba-tiba ternyata dia ini anaknya Hero Tanjung.
0: Aduh. Gak ada tahu juga.
1: Ya.
0: Iya, benar.
1: Tapi ya pokoknya keingat mulu, jadinya rasanya kangen terus gitu ya.
0: Aduh. Wow.
1: Pasti edit pernah ngerasain dong.
0: Aduh, kok tiba-tiba udah begitu?
1: Tapi pernah ngerasain enggak?
0: Enggak sih.
1: Masa enggak?
0: Enggak, maksudnya kalau gue kalau udah ya udah sih.
1: Itu kalau gue.
0: Iya.
1: Wah, cuek nih.
0: Cuek. Mana ada aku cuek.
1: Beda lagu. Tapi ini kemarin akhirnya dapat inspirasi dari mana, Kak?
2: Ini sebenarnya ciptaannya Kak Alan Anderson.
1: Oh, was wow. Alan Anderson. Pasti dia kepikiran pas lagi di Malaysia kemarin.
0: Aduh, Iya sih.
1: Terus enggak?
2: Iya, jadi ini emang tiba-tiba aja dia kayak, "Mai, aku pengen bikin lagu buat kamu deh." Gitu. Cuman di lagu ini tuh maunya ada whistle-nya katanya gitu.
0: Oh. Wow. Iya, benar.
2: Terus aku kayak, "Aduh, Kak, gimana ya? Aku minta restu dulu ya sama orang tua gue gitu."
1: Soalnya aku juga baru radang kemarin.
2: Iya. Nah, tiba-tiba radang enggak bisa whistle. Maaf nih gitu kan.
1: Iya sih. Kemarin kita tuh juga sempat ngelihat Rimar nyanyi lagu live-nya ya.
0: Benar.
1: Itu suaranya.
0: Wah, whistle-nya kacau sih. Bisa begitu ya?
1: Sampai kemarin kita tanya makannya apa sih? Bisa suaranya begitu sih. Iya. Akhirnya nih kemarin setelah dikasih lagunya sama Alan Anderson, itu prosesnya berapa lama?
2: Itu lagunya tuh udah lama sih sebenarnya ada, cuman kita baru bikin demo aja, tapi belum kita produksiin secara serius gitu. Okay. Jadi kita baru serius produksiinnya tuh kayak 2025 sih. 2025. Jadinya sih cepet sih, kayak cuman rekaman, abis itu mixing mastering kayak nggak berapa lama deh, lumayan cepet juga, langsung jadi. Cuman ya itu aku awal mulai tuh nggak berencana untuk kayak bikin photoshoot atau bikin visualizer tuh, awalnya aku nggak kepikiran gitu.
1: Tiba-tiba.
2: Jadi pas aku akhirnya mau rilis Juni gitu, sebulan sebelum aku langsung kayak, aduh, apa bikin aja ya gitu.
1: Kenapa tiba-tiba kayak, aduh, pengen bikin deh jadinya. Sayang aja ya kalau kelewatnya.
2: Sayang aja gitu, karena kan ini kan pertama kali aku independen juga kan. Gitu. Jadi awalnya sih kayak, udahlah lempar-lempar lagu aja gitu kan. Terus tiba-tiba kayak, aduh, kayaknya mau bikin nih. Udah langsung dar-dar kontak sana, kontak sini. Kak, bisa gak kak?
1: Ya Allah. Ada plus minusnya juga berarti ya. Dari independen ya.
0: Bener, iya sih bener.
1: Plusnya itu tadi, baru dikasih apa segala macam udah bisa rilis gitu kan. Jadi harta lebih banyak. Memang harus halo-halo.
2: Iya,
0: semua dikoordinir sendiri
2: bagian
0: gitu ya.
2: Kak, bisa gak kak gini? Bisa gak kak, ntar nanti kita photoshoot. Ntar langsung pilih fotonya yang mana. Nanti yang itu yang di edit duluan deh kak gitu.
1: Bener sih. benar. Ini kita langsung aja bacain pertanyaan ya.
0: Oke, boleh.
1: Ini
0: boleh.
1: Dari Maria. Mm-hmm. Halo Kak, salam kenal. Aku Maria di Bogor Tengah. Halo Maria.
0: Halo.
1: Nih Kak Imai mau nanya, apa kesulitan ketika menyanyikan lagu dengan nada yang super tinggi katanya?
2: Ya kesulitannya ya itu nyari lubang lubang keluar suaranya itu
1: yang susah. Nggak, ini kita tutorial dulu kan, ada suara nih. Diapain sih sebenarnya?
0: Iya.
2: Kalian... itu sih kayak cuman.
0: Wah cuman nih.
1: Kalau cuman semua orang bisa.
2: Gimana ya menjelaskan? Ini tuh susah tapi bukan dengan effort gitu.
0: Oh, oke. Okay.
1: Ada tekniknya.
2: Teknik ya? Jadi susah tanpa effort gitu. Mm-hmm. Jadi kalau misalkan head voice kan kita pakai power.
1: Iya, gitu. Gak usah dicontohin, gak apa-apa kok.
2: Tapi kalau ini tuh kayak kita ngelewatin angin aja gitu di pita suara.
1: Wow.
0: Oke.
2: Iya.
0: Oke. Gak usah diperagain kayaknya deh. Benar. Berarti apa? Gampangnya adalah head voice tapi dinaikin lagi gitu atau gimana?
2: Bukan. Jadi dia itu beda placement gitu Kak.
0: Oke. Okay.
2: Jadi beda register sama head voice.
0: Uh-huh.
2: Tapi dengan nada yang bisa dicapai sama head voice sebenarnya.
0: Oh.
2: Gitu.
1: Okay.
2: Beda
1: itu ya,
2: beda metode, tapi nyari lubangnya itu yang susah.
1: Susah itu. Oke. Sudah dijawab ya, Maria. Thank you. Okay, ini ada lagi pertanyaan berikutnya dari Zaki Wiryawan. Halo. Katanya momen terlost in goodbyes buat Rimar apa tuh kalau buat aku?
2: Apa ya kalau aku ya?
1: Apa ya?
2: Lost in goodbye-nya aku. Kayaknya enggak deh aku.
1: Enggak ada ya?
2: Kayaknya sih.
0: Oke.
2: Kayak aman-aman aja
1: gue
2: gitu.
1: Gue ada gue.
0: Apa tuh?
2: Oh iya.
1: Kayaknya gue tuh lost in goodbyes gue kalau misalkan lagi makan enak.
0: Oh.
1: Terus abis itu ada kesempatan kayak ini gue bungkus atau enggak ya. Akhirnya gue memutuskan untuk enggak.
0: Enggak.
1: Abis itu nyesel. Sampai
2: abis
1: rumah
2: gue pikiran.
0: Iya bener.
1: Kok gue gak bungkus ya. Itu lost in goodbyes gue. Oh my god, keinget terus sih.
0: Jadi kepikiran.
2: Iya bener juga ya, itu lost in goodbye loh.
1: Itu lost in goodbye.
2: Cuman aku biasanya kalau makanan langsung kuhabisin sih. Jadi
1: Iya. Gak, gue biasanya dikasih gitu. Ini makan lagi. Aduh udah makan tadi gitu.
2: Oh iya.
1: Terus kayak aduh bawanya susah gitu, tapi kenapa gak dibungkus?
0: Nah gitu. Itu sih
1: berarti gak ada ya, specifically ya?
2: Gak ada
1: aman-aman aja.
0: Alright,
1: ya. Anyway kita langsung aja dengerin lagunya dulu kali ya. Ini buat Ngobrol 2 yang belum dengerin. Ini wajib banget didengerin ya.
0: Yes, jadi langsung aja kita dengerin. Ini dia Lost in Goodbye
1: by Rimar. Let's go.
3: Music Life Chat.

0: nyanyi lagu ya teman bro dua.
1: Gak bisa.
2: Itu bisa.
1: Waduh keren. Langsung bikin lagu
0: ada misalnya. Ya, iya. Langsung deh Indonesian Idol.
1: Aduh.
0: Oh gitu ya, Whistle Voice bener, ya.
1: Bener.
0: Tapi kayak kalau berkali-kali nggak bisa sih.
1: Iya bener.
0: Dan itu lagunya ya Tomo Pro 2 ya, yes. R&B-nya enak banget.
2: Aduh, terasa makasih.
1: Banget. Sangat kental ya.
0: Yes, udah seperti banget sama kayak Ariana Grande.
1: Waduh. Karena emang selalu dengerin Ariana ya.
2: Kebetulan suka banget.
0: Kalau misalkan Ariana Grande nonton nih.
2: Aduh.
0: Ada yang mau disampaikan ke Ariana?
1: Duet yuk, boleh.
0: Kita tunggu ya, Rimar yes. X Ariana.
1: Eh, sedap.
0: Ariana Granat.
1: Salah dong.
0: Oke, okay, ini langsung aja kita punya ada salah satu game. Yes. Karena tadi kita udah dengerin lagunya juga pada segala macam. Kita punya game namanya WDYT.
1: What do you think?
0: Nah, nanti gue sama Edit bakal ngelempar hot
1: pantun.
0: Jalan-jalan ke pasar.
1: Aduh, udah siap lo. Nah,
0: kita lagi ngobrol bareng sama Rima.
1: Hai, keren. Oke.
0: Kita bakal lempar popular opinion yes. ya sih. Mm-mm. Jadi misalnya tadi udah gue kasih contoh, matcha itu overrated, setuju atau enggak?
1: Nah, oke.
0: Itu setuju atau enggak nanti jawabannya ya.
1: Yes.
0: Oke, okay, langsung aja mungkin pertanyaan pertama mau dari siapa?
1: Boleh, duluan sikat.
0: Kita bumper dong.
1: WDYT, what do you think? Oke, okay, bumpernya manual.
0: Belum ada. Oke. Popular opinion yang pertama.
1: Alright.
0: Menurut kata orang, red flag itu terlalu sering dipakai atau overrated. Menurut kakak seperti apa?
2: Ah, gimana maksudnya?
0: Jadi kayak sekarang tuh red flag ini, red flag itu.
1: Apa-apa
0: flag
1: dibilang ini. Red flag, apa-apa iya. dibilang green flag gitu.
0: Tapi sebenarnya gimana pandangan red flag dari Kak Rimar?
2: Kalau red flag ya lebih ke sesuatu yang kurang baik aja sih. Cuman itu mungkin cara penyampaian orangnya aja yang nyebutinnya red flag atau green flag gitu.
0: Nah, tapi sekarang kan ada standar TikTok.
1: Pernah dengar kan standar TikTok kan.
0: Jadinya tuh orang-orang jadi gampang terdoktrin gitu. Kayak misalnya kemarin tuh ada perdebatan misalnya ngejemput itu bukan effort tapi bare minimum misalnya. Jadi orang yang tadinya enggak mikirin itu kan jadinya iya lagi.
2: Iya sih. Iya, berarti overrated ya.
1: Overrated ya.
2: Iya. Karena kayak enggak apa ya? Ya semua manusia natural aja enggak sih? Nah, gitu. Enggak yang bare minimum. Kayak natural aja senangnya gimana gitu.
1: Benar. Iya sih, benar. Jangan terlalu ngikutin orang lah.
0: Benar.
1: Iya kan?
2: Kan kita punya ciri khas masing-masing.
0: Nah, itu dia.
1: Benar.
0: Oke, popular opinion kedua nih dari Edit.
1: Alright, selanjutnya. LDR hampir tidak mungkin berhasil.
0: Setuju sama.
2: LDR tidak mungkin berhasil. Berhasil kok.
1: Oke, berhasil.
2: Soalnya orang tua aku, papi aku kan pilot.
0: Oh benar juga.
2: Jadi kayak iya sering banget LDR bisa kayak misalkan 5 bulan sekali baru pulang gitu dan alhamdulillah langgeng gitu.
1: Benar.
0: Enggak apa-apa ya yang lagi pejuang LDR semangat ya.
2: Iya, yang penting hatinya itu ya.
1: Ah, itu dia.
2: Harus selalu nyambung.
0: Benar. Apalagi sekarang udah mudah ya, udah ada video call,
2: telepon.
1: Benar.
0: Surat-menyurat lagi apa segala macam.
1: pakai merpati.
2: Orang zaman dulu aja ya, zaman dulu masih pakai pager pertamanya. Terus udah gitu pakai SMS kita tuh sampai berlembar-lembar nulis SMS-nya gitu. Kalau sekarang mah tinggal video callan aja, Kak. Iya,
0: sekarang ngabarin aja udah sampai aja kayaknya ribet banget ya.
1: Benar. Iya.
0: Oke, selanjutnya. Tadi gue ada pertanyaan di otak gue. Oh, ini. Menurut Kak Rimar, sahabatan cowok dan cewek mungkin enggak ada perasaan.
2: Mungkin.
0: Sahabat loh ya, sahabat.
2: Nah, sahabat pure aku sahabat. Banyak kok sahabat aku yang cowok, tapi kayak bener-bener ya sahabat aja gitu.
0: Pure aja sahabat.
2: Iya, tapi teman aku yang lain berpikir bahwa tidak mungkin katanya gitu. Tidak mungkin cewek cowok tuh bisa bersahabat katanya gitu. Enggak, aku bisa-bisa aja ya gitu.
0: Oke.
2: Katanya aku terlalu cuek aja.
0: Bisa jadi. Tapi bisa jadi berhasil juga.
1: Mana.
0: Enggak tahu kan.
1: Iya.
0: Tergantung.
1: Betul. Tergantung individu masing-masing ya kan.
0: Oke. Okay. Jawab selanjutnya.
1: Oke, selanjutnya. TikTok lebih informatif daripada Google.
0: Ah,
2: aduh.
0: Gimana?
2: Untuk sekarang aku juga nyari apa-apa di TikTok lah. TikTok
0: ya. Oh, berarti valid ya.
1: Valid.
2: Kayak nyari, misalkan aku lagi di PIM nih.
1: Terus
2: aku kayak nyari makanan. Dessert enak.
1: Oh, yeah. Iya,
2: dessert PIM misalkan gitu.
0: Bener. Terus
2: nyari di TikTok.
0: Bener.
1: Iya.
0: Sekarang soalnya banyak banget kreator-kreator yang udah membantu juga.
1: Yes.
0: Ya. Jadinya semakin gampang.
2: Jadi kayak kita nyari yang review jujur, mana nih review jujur gitu.
1: Bener. Bahkan gue pernah serandom nyari kalau parkir kesini lewatnya mana.
0: Oh iya.
1: Iya kan.
0: Tadi parkir PIM aja jauh tuh.
1: Bener.
2: Kan ada tuh yang apa tutorial ke PIM 5 lewat PIM 3
1: gitu. Iya bener. Bener.
0: Nanti valid ya.
1: Valid
0: ya.
1: Valid. Gokil sih.
0: Oke, pertanyaan terakhir.
1: Yes.
0: Gimana pandangan Karimar tentang kangen sama mantan?
1: Atau
0: kepikiran terus sama mantan?
2: Ini cuman waktu sih yang bisa menyembuhkan.
0: Oh benar.
2: Karena kalau misalkan masih kepikiran tuh, itu tidak bisa dipaksa untuk dilupakan.
0: Iya sih.
2: Emang harus sampai kayak ngetawain aja gitu. Sampai kayak
1: ikhlas ya.
2: Emang acceptance-nya tuh benar-benar yang kayak, dulu kok sempet kayak gini ya gitu, sampai kayak gitu.
0: Oke. Okay. Wow. Tapi apakah kan biasanya malam-malam tuh ada kayak pengen deh bilang halo apa kabar.
2: Nah, itu berarti belum.
0: Belum bisa tuh.
2: Masih nyangkut itu.
1: Masih nyangkut ya.
2: Masih lost in goodbye itu.
0: Oh. Itu masih lost in goodbye.
1: Oke.
0: Nah, tapi di send apa jangan tuh? Kalau bisa
2: jangan.
1: Oke. Makin ada penyesalan nantinya ya.
2: Kalau bisa teguh pendirian.
1: Oh iya benar.
0: Daripada pagi-pagi di onsen.
1: Ah itu dia.
2: Aduh itu lebih malu lagi nanti.
0: Masa alasannya sorry kepencet? Gak mungkin. Perasaan tadi malam liatnya berbaris-baris kecetnya.
2: Pagi lagi gini, salah kirim.
0: Salah kirim kok aku kangen kamu. Oke deh, itu dia yang WDYT. What do you think dari Reba? Kita masih open untuk pertanyaan-pertanyaan. Yes. Di sini masih ada satu segmen lagi. Jadi langsung aja tanya-tanya di RRI Jakarta di YouTube channel kita ya. Ini masih banyak sih yang nanya-nanya.
1: Bener.
0: Oke, kalau gitu jangan kemana-mana. Tetap di MLC.
1: Music Live Chat.
3: Music Live Chat.

0: Welcome to MLC Music Live Chat.
1: Yes, sama Bro 2. Kita masih ngobrol-ngobrol bareng sama Rimar. Wih, seru banget tadi kita udah main game. Mm-hmm. Terus habis itu juga udah cerita-cerita juga tentang lagu terbarunya. Ini langsung kita tanya-tanya Rimar dari pertanyaan kamu di live chat.
0: Alright, ada siapa ada V?
1: Ini ada Maria lagi. Oh, Maria. Nanti gantian. Oh, ini Shania. Kapan bikin MV-nya dan kira-kira mau bikin MV di mana? Nah, ini sebagai musisi independen nih.
2: Oh, aku kebetulan memang gak bikin MV sih.
1: Jadi udah ada itu ya.
2: Jadi kayak emang kemarin tuh bikin visualizer aja gitu.
1: Makanya ditonton visualizernya. Karena gak ada MV tapi visualizer.
2: Iya, betul.
1: Tapi siapa tahu mau danain gitu ya.
2: Ya kalau ada yang mendanakan, nah, bisa dibicarakan.
1: Nyewa di GBK misalnya.
0: Waduh. Sekalian gelar konser gak sih?
1: Oh iya benar sih. Oke, kita next dulu.
0: Selanjutnya ada siapa tuh?
1: Katanya ada Susan Amelia. Mm-hmm. Sudah lihat official videonya, udah dikasih like katanya.
2: Wih, terima kasih.
1: Terus dia nanya, susah gak sih sebenarnya Kak Rimar nyanyi lagu campur Indonesia Inggris gitu? Awalnya dari siapa sih katanya?
2: Ya sebenarnya dari Kak Alan ya yang bikin kayak gitu. Oh, awalnya gimana ya? Kalau gak salah awalnya mungkin mau bikin lagu bahasa Inggris. Tapi aku bilang, aku masih pingin ada Indonesianya gitu. Jadinya verse-nya dibikin Indonesia, chorus-nya dibikin bahasa Inggris gitu.
1: Akhirnya dicampur-campur gitu.
0: Betul.
1: Kalau lidah gak ada yang kepleset lidah?
2: Kadang-kadang
0: agak-agak susah tuh.
1: Iya.
0: Iya.
1: Misalkan ngomongnya terserah.
2: Enggak sih.
1: Aman ya?
2: Kalau bahasa Inggris sih kebetulan aku emang lumayan suka nyanyiin lagu bahasa Inggris gitu. Malah sebenarnya yang susah bahasa Indonesianya.
1: Oh iya. Kadang soalnya tuh untuk nyari kata-kata yang tepat tuh rada-rada susah.
2: Iya, maksudnya aku tuh susah menemukan lagu yang vibesnya kan ini rada barat ya.
1: Iya, oke.
2: Tapi bahasa Indonesianya gak cringe gitu.
1: Itu.
2: Maksudnya itu makanya aku kayak waktu Kalan ngirimin, bagus nih Kak gitu.
1: Iya, maksudnya, gak cringe gitu.
2: Aku ya, kalau udah cringe aku kayak aduh enggak deh Kak.
1: Wow, okay. Berarti itu ya susahnya ya.
0: Betul.
1: Okay, terakhir.
0: Siapa tuh?
1: Ada dari Tridanu.
0: Okay, Tridanu.
1: Kak paling tertarik duet sama siapa nih di Idol katanya?
2: Di Idol.
1: Yes.
2: Di Idol ya.
1: Kak Salma, Bina, or Selina?
2: Aduh susah sekali. Ini. Siapa ya?
1: Sama semuanya lah ya.
2: Sebenarnya sama semuanya sih. Cuman kalau Bina sih aku ngefans sama karakter suaranya.
1: Oh bisa bener. Ya kali ya digabungin mungkin R&B dan segala macam. Cocok sih.
0: Sedap.
1: Oke.
0: Alright.
1: Thank you yang udah nanya di live chat kita. Thank you so much.
0: Yoi.
1: Ya. Dan pastinya jangan lupa lagu Lost in Goodbye ini udah bisa didengerin di semua
0: di platform,
2: ya. Platform udah ada semuanya. Pakai soundnya di TikTok.
0: Itu dia.
1: Ada dance koreonya enggak?
2: Wah belum ada, belum bikinin ada. Dong.
1: Iya bikin dong, cocok deh.
2: Tapi ada sih yang bikin waktu itu.
1: Oh udah iya.
2: Ada yang bikin. Maksudnya dia ngedance sendiri sih. Cuman ya aku nggak bisa ngikutin lah.
1: Yeah. Coba ya, mungkin yang pengen bikin baru atau diramein silakan dipakai soundnya di TikTok.
0: Ya dan tentunya lagu Lost in Goodbye bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
1: Kalau misalkan ada nih teman Pro 2 yang mungkin menggalau ingat-ingat sama mantannya lagi begitu, ada yang mau disampaikan nggak?
2: Ya udah nggak apa-apa, tunggu aja sampai lupa.
1: Itu
0: ya, itu dia.
1: Biar waktu yang menjawab.
2: Jangan dicat ya tapi.
1: Itu dia. Sampai dicat. Fatal.
0: Itu fatal.
1: Oke deh, thank you so much Rima.
2: Thank you.
1: Udah main seru banget ngobrol-ngobrol.
0: Betul.
1: Dan pastinya sukses nanti untuk kedepannya nih udah indie.
0: Betul.
1: Semoga makin banyak lagi proyek-proyek ya.
0: Amin.
1: Alright, thank you so much juga buat teman Pro 2 yang udah mendengarin nonton kita di RRI Jakarta di YouTube channel dan pasti juga di WhatsApp.
0: Betul.
1: Di sini kita pasti seru-seruan juga ya.
0: Ya iya, dan pasti bakal dilanjut sama biar favorit kamu di daerah kamu tentunya ya.
1: Oke. Okay. Kalau gitu, nama gue Dave Brada cabut.
0: Nama gue Edi Tama cabut.
1: Dan pastinya
2: Rimar.
0: Bye.
3: Music Live Chat.

0: terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2. Info Pro 2 FM.
2: Selamat malam teman Pro 2, kami sajikan berbagai informasi dalam paket berita Pro 2 selengkapnya disampaikan Tania Kinanti. Informasi pertama teman Pro 2, perkembangan teknologi dan media digital membawa perubahan besar dalam cara generasi muda mempelajari seni budaya termasuk di Kota Madiun. Pimpinan Sanggar Karya Madiun, Andika Kusino Wela Mahendra, mengatakan generasi muda kini memiliki lebih banyak sumber belajar seni, mulai dari guru hingga media digital yang memungkinkan kreativitas berkembang tanpa meninggalkan nilai tradisi. Kemudahan akses informasi membuat Gen Z lebih leluasa mengeksplorasi berbagai bentuk seni, sementara kelas tari menjadi program yang paling banyak diminati di Sanggar Karya Madiun. Andika juga menjelaskan media sosial sangat membantu generasi muda untuk mengenal budaya dari berbagai daerah, meski proses belajar tetap menghadapi tantangan karena banyak peserta didik yang belum memahami dasar-dasar seni. Melalui pendekatan yang lebih fleksibel dan pemanfaatan teknologi digital, Andika berharap semakin banyak generasi muda tertarik mempelajari serta melestarikan seni budaya Indonesia. Informasi berikutnya, teman Pro 2, MotoGP Group bersama seluruh 11 tim peserta resmi menandatangani kesepakatan keikutsertaan untuk periode 2027 hingga 2031 sebagai dasar baru perjalanan kompetisi pada era regulasi berikutnya. CEO MotoGP Group, Carmelo Ezpeleta, menyebut kesepakatan ini menjadi fondasi penting menuju era baru MotoGP dan diharapkan mampu menghadirkan persaingan yang semakin kompetitif di tingkat global. Perjanjian tersebut melengkapi kerangka kerja yang sebelumnya telah disepakati bersama para pabrikan, sehingga seluruh elemen utama MotoGP yang kini memiliki arah yang sama dalam pengembangan kejuaraan. Carmelo Ezpeleta juga menjelaskan kerjasama seluruh pihak akan memperkuat daya tarik MotoGP, sekaligus memperluas jangkauan promosi dan hubungan dengan para penggemar di seluruh dunia. Sementara itu, Presiden IRTA Lucio Cecilio menyebut positif kesepakatan ini karena memberikan stabilitas bagi seluruh tim dan menjadi modal penting untuk menjaga pertumbuhan MotoGP hingga tahun 2031. Teman Pro 2, sekian berita Pro 2, produksi Radio Republik Indonesia, Malang.
1: Info Pro 2 FM.
3: Stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Cagar budaya Benteng Van de Bosch atau yang dikenal dengan Benteng Pendem terletak di Sungai Bengawan Solo dan Sungai Madiun di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Benteng pertahanan ini dibangun pada tahun 1839 sampai 1845 dan merupakan satu dari tiga benteng stelsel di Indonesia yang memiliki struktur gundukan tanah keliling yang melindungi bangunan benteng.

0: 89.9 Tomom Bro 2 di sini udah ada Tania yang bakal nemenin kamu ya di jaga malam kali ini di hari Kamis tanggal 25 Juni ini Tomom Bro 2. Tapi hari ini spesial banget ya Tomom Bro 2, karena aku enggak sendirian, aku udah ditemenin barengan sama siapa ini?
1: Baru aku, Dini di sini.
0: Jadi ada teman aku ya Tomom Bro 2, ada Dini, dan dia ini dari UMM FM ya Tomom Bro 2. Jadi selama 1 jam nanti aku bakalan ditemenin juga barengan sama Dini gitu
1: iya,
0: ya.
1: Bener banget.
0: Jadi udah selama 1 jam ini mungkin kita bakalan membahas tentang wisata-wisata mungkin ya Din ya.
1: Menarik banget sih sebenarnya ini.
0: Karena kan kita sendiri juga ini ya lagi masa-masa liburan, terus anak-anak sekolah juga udah mulai libur kan.
1: Iya. Terus kuliah juga.
0: Oh iya, iya. Anak-anak kuliah juga udah mulai libur, tapi yang ini ya yang PTN ya.
1: Iya, benar
0: banget.
1: Yang
0: PTS kayaknya harus nunggu dulu sedikit, gitu. Nunggu sedikit lagi sampai nanti akhirnya libur. Mungkin benar. September kali ya.
1: Liburnya Juli sih ya kalau di swasta itu. Iya.
0: Masih lama ya berarti ya.
1: Harap bersabar sedikit kali ya. Agak lumayan lama sih emang.
0: Jadi kalau misal anak-anak PTN kan ini udah libur juga, mungkin udah banyak yang pulang kampung kali ya ini.
1: Benar banget.
0: Nah, kalau buat kamu sendiri nih Dini, kamu biasanya kalau misal lagi ya, liburan gitu, biasanya ngapain sih?
1: Kalau aku sih ya biasanya tuh karena sebagai mahasiswa gitu ya, biasanya kan udah stres-stres tuh habis ngelalui semester yang dar-dar-dor. Terus habis itu ya udah akhirnya nyarinya healing ke alam sih ya. Kalau aku
0: biasanya kemana tuh alamnya?
1: Aduh, ini udah jadi rutinisasi sebenarnya. setiap semester
0: sering banget ya berarti kemana tuh?
1: Iya tuh, biasanya kita mantai.
0: Oh, mantai.
1: Iya,
0: biasanya yang di Malang Selatan atau keluar dari Malang nih?
1: Nah, itu sejauh ini sih baru Malsel ya. Gitu.
0: Jadi ini ya, kalau misal lagi liburan memanfaatkan waktunya mungkin bareng teman-teman ya itu ya.
1: Iya, benar banget. Karena sama-sama stres juga, akhirnya kan pas liburan kita ya udah deh kita healing aja gitu.
0: Jadi ini ya, sama-sama stres, sama-sama kayak aduh liburan aja deh, dan akhirnya iya, kalian semua memutuskan untuk ke pantai.
1: Pantai, benar banget.
0: Nah, kalau misal pantai yang paling kamu suka nih di mana nih?
1: Kalau pantai yang paling aku suka itu sebenarnya Batu Bengkung sih. Tahu enggak Tania
0: tahu,
1: itu?
0: Tahu. Gitu. Terus apa lagi? Kenapa tuh kamu suka di Batu Bengkung?
1: Karena menurutku indah banget sih ya. Terus juga itu pantai pertama yang aku datengin di Malang.
0: Oh, berarti ada memori tersendiri.
1: Iya, benar
0: gitu ya.
1: Banget. Dengan apa ya, nyasar-nyasarnya itu.
0: Sempat nyasar waktu
1: kesana. Iya, karena baru pertama itu kan. Jadi kayak ya masih penyesuaian jalan gitu.
0: Oke, okay. Berarti ini sama teman-teman kamu yang juga anak-anak rantau, apa ada yang kayak anak warlok-warlok akamsi gitu?
1: Itu, masalahnya semuanya anak rantau.
0: Makanya nyasar ya.
1: Iya, bener
0: itu,
1: banget.
0: Itu jadi core memory juga gak sih?
1: Bener
0: kayak
1: banget.
0: Aduh, kita waktu ke Pantai Batu Bengkung udah pernah ini ya, nyasar.
1: Nyasar gitu. Dan ya seru sih tapi. Kalau Tania sendiri pernah kemana nih? Kayak wisata yang paling mau banget ya atau didatengin gitu sekarang?
0: Sekarang ya, aku tuh kayak lagi bingung sih mau kemana. Tapi aku tuh kalau misal lagi liburan, aku tuh selalu ada top of mind, aku mau ke Jogja. Gak tau kenapa tapi kayak aku selalu pingin balik terus gitu ke Jogja.
1: Udah berapa kali tuh ke Jogja?
0: Aduh, sering sih.
1: Tapi kayak, emang sih ya.
0: Kayak misal, aku gak tau kenapa tapi Jogja tuh kayak gak ngebosenin gitu. Jadi
1: bener banget.
0: Walaupun jalan-jalan, cuman jalan-jalan biasa gitu juga udah yang ya udah kayak bisa seru, menikmati ya diri sendiri gitu. Apalagi kalau misal lagi jalan-jalan di Malioboro yang waktu bukan high season gitu ya. Itu kan bisa sambil menikmati, jadi gak terlalu berdasarkan sama orang gitu kan.
1: Bener banget.
0: Tapi kalau misal aku lagi gak bisa liburan, maksudnya lagi gak ada waktu banget nih, aku

0: biasanya paling tidur Netflixan.
1: Oh iya sih.
0: Rebahan sambil nonton sambil Netflix. Nonton.
1: Itu benar-benar kayak apa ya, sederhana tapi kayak aduh itu nenangin hati banget sih ya.
0: Karena itu benar-benar bisa apa sih kayak stress relief gitu loh.
1: Iya,
0: kayak walaupun habis kayak misalnya habis kerja atau habis kuliah yang waktunya juga panjang dan juga cukup capek gitu ya. Kayak ya udahlah aku butuh rebahan aja, aku mau nonton aja, bahkan sampai ketiduran gitu loh kadang.
1: Kok relate ya gitu.
0: Iya itu dia. Itu kayak emang ini deh kayak Gen Z problem iya, deh kayaknya.
1: Iya.
0: Kan kita juga sama-sama Gen Z ya.
1: Iya benar.
0: Tapi kalau misal kamu kan tadi sukanya ke pantai ya. Tapi kamu ini enggak sih sampai nge-camp gitu enggak sih kalau ke pantai?
1: Nah itu kalau aku tuh nggak sampai ngecamp sih, malah tuh aku pernah pulang sampai kos lagi tuh ya jam 12 malam.
0: Oh berarti emang ini ya kayak full ya udah kita main-main aja tapi kita balik.
1: Benar. Karena sebenarnya bingung juga sih ya kalau ngecamp itu karena kan harus banyak persiapan.
0: Betul.
1: Dan jujur ya sebenarnya kalau aku tuh lebih ke dadakan sih ya.
0: Emang ini nggak gitu sih kalau misal lagi dadakan tuh benar-benar langsung tancap gas nggak sih daripada kalau misal direncanain malah wacana aja.
1: Bener
0: gitu
1: banget. Nah itu kayak info pagi langsung siangnya berangkat gitu.
0: Makanya itu jadi kayak aduh ada yang free nggak gitu langsung gas kita ke pantai ini hari ini gitu.
1: Kadang tuh kayak baru di jalannya kita cari pantai mana ya mau kita tuju gitu.
0: Jadi
1: aku.
0: memang gimana ya kalau misal dadakan tuh emang langsung gas. Jalan langsung nyampe tempat langsung. Tapi biasanya kalau misal kamu lagi di pantai sama teman-teman, aktivitas apa aja sih yang kamu lakuin gitu?
1: Kalau aktivitas pertama karena biasanya tuh kan deket-deket sunset ya datangnya itu, jadi kayak yaudah kita nikmatin alam sambil duduk aja gitu di pinggir pantai kayak gitu, terus sambil cerita-cerita sama teman-teman.
0: Seru ya, jadi kayak misal kita memang bisa sejenak gitu melupakan semua beban-beban kuliah gitu ya.
1: Kayak yang tadinya di kepala kayak berisik banget jadi suara pantai, suara air.
0: Asik sih, jadi kayak misal kita nonton sunset bareng-bareng sama teman-teman itu bisa jadi core memory. Memori loh, jadi nanti kamu bisa ceritain terus mungkin ke anak-anak kamu nanti gitu ya.
1: Iya juga ya.
0: Iya makanya. Nah mungkin ini ya teman bro dua tetap stay tune di sini karena aku dan juga Dini masih akan sharing-sharing cerita kita seputar liburan dan juga wisata-wisata yang mungkin nanti bisa jadi inspirasi kamu gitu ya selama di liburan ini teman bro dua. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 87,9 teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
1: Jaga Malang, jangan galau malam-malam.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Lepun juga masih bilang teman berdua masih di sini barengan sama Tania dan juga Dini. Karena tadi kita juga udah ini ya membahas tentang kalau Dini ini kita berdua yeah. kalau misal lagi liburan tuh ngapain gitu ya. Ternyata Dini ini ke pantai,
1: lebih mantai.
0: Ke bersama teman-temannya gitu ya. Kalau aku sih ini sih kalau misal emang udah sekalinya dapat libur, aku mau libur yang langsung jauh sekalian.
1: Iya, benar-benar.
0: Nah mungkin ini ya kalau misal kita lagi ngomongin liburan, pastinya kan ini ya, ini benar-benar waktu yang kita luangin bersama keluarga. Karena misal kalau lagi hari-hari biasa itu kayak agak susah ya kalau misal mau liburan bareng, karena kan yang orang tuanya kerja,
1: ya, kesibukan masing-masing ya.
0: Terus yang anak-anaknya sekolah, kuliah, kerja semua gitu kan. Tapi kalau misal lagi liburan tuh emang ada salah satu momen yang ada kita semua lagi free, ayo kita kapan lah liburan gitu ya. Nah kalau kamu sendiri nih Dini, ada gak sih rekomendasi-rekomendasi buat teman pro 2 nih yang mungkin lagi bingung gitu ya, aduh mau liburan kemana ya gitu.
1: Aku ada sih sebenarnya Tania, kayak ini tuh mungkin buat ini ya teman pro 2 nih yang pengen nikmatin alam, karena aku tuh emang suka alam ya. Jadi aku bakal rekomendasiin yang alam-alam sih pastinya.
0: Boleh banget. Kemana tuh Dini?
1: Jadi ada salah satu wisata gitu sih sebenarnya di Sukabumi. Kalau kamu tahu tuh ada namanya tuh Geopark gitu. Ciletuh Geopark Park kan.
0: Gitu. Kamu udah pernah ke sana?
1: Belum. Nah itu salah satu bisnis aku sebenarnya.
0: Oke, berarti ini ya mungkin sebentar lagi mau liburan. Tapi kan kamu tadi bilang ya di off air, kamu bilang kalau misal memang ini kamu lagi gak ada kelas kan.
1: Iya benar.
0: Jadi sebenarnya kamu lagi banyak banget waktu yang free ya. Jadi mungkin bisa sih kamu langsung besok gitu pesan tiket gak sih kamu?
1: Pengennya ya, tapi masalahnya keluarga aku juga ada kesibukannya ya gitu.
0: Kalau misal sepanjang yang kamu tahu ya Dini, dari apa tuh Geopark tadi ya di Sukabumi itu isinya apa aja sih? Apa sih kayak misal kegiatan yang bisa kita lakukan gitu di sana?
1: Nah, jadi sebenarnya tuh di sana tuh ini sih Tania kayak alam, dan di sana tuh banyak banget ada air terjun, terus juga kita tuh bisa kayak nyusurin dari depan sampai ke dalam tempat perkemahannya gitu. Dan itu tuh perjalanannya tuh panjang banget. Jadi kayak kita trekking sih sebenarnya.
0: Oh, jadi memang gitu. Ini ya, bukan yang nyantai-nyantai gitu ya. Jadi kita sambil bisa lihat, jadi ada air terjunnya juga bahkan ya.
1: Iya, bener banget.
0: Seru banget sih. Jadi mungkin itu juga tadi bisa nge-camp ya di sana.
1: Iya. Jadi kayak bisa family time juga kan di sana sama keluarga.
0: Seru sih.
1: Gitu.
0: Jadi misal bisa menikmati alam, karena misal kan kalau kita liburan, terus kalau kita udah kebiasaan di kota yang memang padat gitu ya, kita kan butuh refreshing, butuh healing yang mungkin kayak aduh kayaknya kita harus slow living dulu deh.
1: Kayaknya cocok banget sih. Soalnya kayak di sana tuh emang suara alamnya tuh kedengeran banget, kayak suara burung, suara air. Di sana tuh kayak banyak sungai-sungai gitu. Kalau aku lihat di orang-orang ya.
0: Seru sih. Jadi kita bangun pagi mendengar suara burung berkicau, bukan suara knalpot brong.
1: Itu nanti dulu kalau itu.
0: Tapi memang ini sih kalau misal lagi emang lagi pusing-pusingnya, lagi kayak lagi mumet-mumetnya hidup gitu ya, kalau misal kita lagi langsung ke alam tuh rasanya kayak hilang deh itu semua beban. Bener kayak banget. Kita langsung lupa gitu ya. Dan kita langsung menikmati kalau ini ciptaan Tuhan emang benar-benar luar biasa banget. Kalau misal aku sih ini ya, kalau aku pernah ke salah satu coban di ini coban Rondo, kamu tahu nggak?
1: Oh tahu.
0: Udah pernah kesana belum?
1: Belum.
0: Nah aku kan pernah nginep juga ya di sana. Itu tuh tapi benar-benar sedingin itu, kayak benar-benar kabut banget sih di situ.
1: Tapi seru gak sih di sana tuh?
0: Seru, tapi pemandangannya juga bagus sih.
1: Ya.
0: Tapi memang ini ya persiapan harus ada kayak heat pack, harus kayak selimut yang jaket tebel, karena benar-benar dingin banget sih. Karena aku juga gak expect kan kalau misal sedingin itu
1: ya.
0: Dan bahkan di jam-jam belum jam kayak belum tengah malam, kayak jam 9, jam 10 itu tuh udah kabut banget. Dan itu kabutnya tuh benar-benar yang kelihatan, yang kayak ya kabut awan-awan gitu lah. Itu benar-benar kelihatan banget. Dan kalau kamu nafas tuh benar
1: kerasa
0: keluar
1: ya.
0: Embun-embun tuh keluar gitu. Jadi kayak emang harus ada prepare sih teman-teman berdua. Tapi memang ya kalau misal mau liburan kemanapun emang harus prepare.
1: Harus sih, prepare ya. Sih ya, apalagi kayak ke alam-alam tuh ya, itu sih harus nyiapin jaket segala macamnya. Apalagi kayak ke tempat-tempat dingin, kayak kita kan ini lebih ngalam yang dingin ya.
0: Iya, benar. Tapi kalau kamu kan emang ini ya, sering ke pantai gitu.
1: Iya.
0: Nah, kamu ada gak sih tips-tips gitu mungkin untuk teman pro 2, untuk mereka tuh harus nge-prepare apa aja sih kalau misal mereka nih lagi mau main ke pantai gitu.
1: Pantai ya. Nah, kalau ke pantai itu sebenarnya gini ya, karena panas ya sebenarnya di sana. Yang pertama sunscreen.
0: Itu emang number one banget ya, number one harus banget. Mau cewek mau cowok ya?
1: Iya, benar banget. Mau cewek mau cowok karena benar-benar sepanas itu kan di pantai, karena kita kayak benar-benar langsung ketemu matahari, pasir, terus kayak angin-anginnya tuh langsung kena wajah gitu rasanya.
0: Bener.
1: Jadi emang harus banget sunscreen. Terus juga yang kedua, kalau sampai malam itu wajib banget bawa jaket. Karena kalau siang panas, kalau malam dingin.
0: Jadi tetap harus ini ya, siap sedia jaket ya, walaupun siang harinya mungkin panas ya, tang-tang gitu.
1: Tang-tang. Nah, ada satu lagi nih yang gak kalah penting Tania. Game sih.
0: Oh, biar ini ya, biar seru ya main sama teman-teman.
1: Soalnya gak ada sinyal di sana.
0: Iya sih, karena kita gak bisa ngandelin HP terus ya. Jadi kalau misal gak ada sinyal tuh kadang kan kita emosi sendiri mungkin ya.
1: Tapi kalau lagi kayak gitu malah ngerasanya kayak intimate sih sama teman-teman akhirnya.
0: Jadi lebih bonding ya. Apalagi mainnya tuh biasanya main Uno, board games gitu-gitu kan. Jadi kayak lebih heboh sih pasti kalau main sama teman tuh pasti.
1: Iya, seru sih itu.
0: Volume suara tuh gak akan mungkin
1: udah gak
0: kecil. Iya, kayak pasti langsung jadi pusat perhatian ya sama orang-orang.
1: Iya, bener banget sih itu.
0: Apalagi kalau udah ketawa tuh.
1: Itu kalau udah ketawa, udah seru, udah kayak rasanya tuh pantai punya kita doang.
0: Milik pribadi gitu rasanya ya teman bro dua. Tapi emang aku juga relate sih kayak gitu ya. Jadi kalau misal lagi liburan sama teman-teman, lagi main gitu ya sama teman-teman, itu kayak benar-benar gak ada ini sih, kayak gak ada aturan banget.
1: Bener banget
0: sih. Masalah berisiknya ya maksudnya ya, kayak aduh kayak emang ini gak ngeganggu ya, ngeganggu sih kayak tapi kayak emang uncontrolled aja.
1: Tapi emang kalau lagi di tempat kayak gitu tuh kan sebenarnya banyak ya orang lain dan kayaknya mereka pun sama kayak kita, jadi
0: iya
1: kayak
0: sih. Yaudahlah. Tapi walaupun kadang agak diliatin sih ya, tapi ya udahlah bodo amat, ini kita juga sekali-sekali doang kayak gini, tapi asal kita gak nyampah ya.
1: Iya benar banget sih, itu jangan sih ya kalau itu, karena kita kan datang ke alam, jangan sampai kita ninggalin sampah.
0: Kamu gitu. Datang bersih juga, kamu harus ninggalin dalam keadaan bersih. Kalau bisa sih ini ya, bawa plastik bag gitu,
1: trash bag
0: yang misal emang udah muat banyak. Tapi nanti kamu bawa aja lagi, atau kalau misal lagi ada tempat sampah itu kamu kan bisa langsung aja ditaruh. Buang gitu. Kalau misal ninggal sampah kan juga nanti ini ya kayak jadi omongan juga sama orang, dan gak enak juga gak sih?
1: Ngerusak alamnya juga sih. Bener. Sebenarnya kayak gitu tuh.
0: Karena kita juga harus banget ngejaga alam ya, karena ya siapa lagi kan, alam gak bisa ngejaga dirinya sendiri gitu kan? Ya
1: sebenarnya kita ke alam tuh kan cari keindahan ya. Masa kita nyari keindahan terus pas kita pulang kita kasih yang gak indah gitu kan?
0: Betul. Jadi ya emang kita sebagai manusia harus saling lah menjaga apa namanya, tempat-tempat wisata ini, tempat-tempat alam ini, apalagi ya kita datang untuk keindahannya, ya kita jagalah keindahan ini gitu, biar tetap indah gitu ya teman bro dua. Tapi kalau aku sendiri ya Dini, kayaknya tuh aku prefer ke wilayah gunung sih daripada ke pantai.
1: Oh oke, kamu ke gunung mana tuh?
0: Aku bukan yang trekking banget sih sebenarnya, tapi kayak lebih suka vibes-nya.
1: Oh iya sih.
0: Karena aku better kedinginan daripada kepanasan.
1: Eh jujur iya sih sebenarnya kalau itu. Sebenarnya tuh aku juga sih, tapi karena teman-temanku tuh lebih sukanya ke pantai kan. Dan ya itu sih, gunung kan lebih trekking ya dan lebih effort gitu. Akhirnya ya udah deh, mau gak mau ikut aja sih, dan ya indah sih sebenarnya kayak gitu.
0: Karena aku tuh kalau lagi kepanasan benar-benar yang kayak nggak tau ya, jadi pribadi yang lebih emosian kali ya.
1: Iya sih.
0: Kayak udah kena panas terus kayak kita harus, aduh kita harus ngapain, itu kayak kadang lagi tuh bingung banget gitu loh.
1: Kadang tuh kayak jadi moodnya juga nggak stabil ya kalau kayak gitu.
0: Betul. Gitu. Terus tadi kan Dini kamu menyampaikan tips untuk memakai sunscreen ya.
1: Iya.
0: Karena memang kalau lagi panas-panas sih sebenarnya itu bahaya kan ya, kalau misal kita nggak pakai protection apa-apa.
1: Iya.
0: Karena sunburn itu juga benar-benar yang
1: perih.
0: Iya. Gimana ya, bahaya sih kayak misal kena kulit dikit, kena kayak sentuhan dikit itu kayak bener-bener sakit banget kan. Terus bahkan kena air pun juga kayak perih.
1: Iya.
0: Jadi memang ya kalau misal kamu mau liburan kemanapun itu, kamu bener-bener harus siapin apa aja yang kamu butuhin.
1: Bener
0: gitu ya,
1: teman
0: Pro 2. Mungkin kalau misal kamu lagi apa sih namanya, kalau lagi liburan terus jauh, jarak jauh, terus mungkin bawa mobil pribadi atau kendaraan pribadi gitu, berhati-hati ya. Kalau misal kamu ngerasa ngantuk, ya udah kamu istirahat dulu, minggir dulu, tidur dulu lah, nggak apa-apa sebentar kayak berapa menit gitu, baru nanti lanjut lagi perjalanan, daripada nanti ngantuk-ngantuk meliut-meliut kan kayak juga bahaya ya, teman Pro 2. Mungkin ini sih aku biasanya yang paling aku siapin kalau mau aku pergi.
1: Apa tuh?
0: Jajan.
1: Oh, itu bener sih. Biasanya nyiapin jajanan tuh emang salah satu part yang paling penting sih sebenarnya.
0: Betul. Ini amunisiku untuk pergi jauh adalah jajan.
1: Jajan.
0: Biar, kadang tuh kan kalau misal kita lagi pergi jauh itu kan kita tetap kayak pingin ngemil gitu ya, kayak mulut tuh rasanya kayak pingin
1: belum sampai tempat aja tuh gitu. Kayak pengennya tuh ngunyah gitu kan.
0: Bener, jadi kayak itulah starter pack aku kalau misal lagi mau liburan. Harus ada jajan-jajan lah, snack-snack ini berdua. Mungkin kalau kamu nih ada ini ya, ada sharing-sharing liburan kamu gimana, apa sih starter pack kamu waktu liburan gitu, bisa banget sharing-sharing ke WhatsApp kita di 081-555-600-879. Atau bisa banget yang teman berdua, karena aku dan juga Dini juga lagi live di TikToknya RRI Malang. Mungkin kamu bisa banget nanti komen-komen di situ, teman Pro 2. Jadi pastiin kamu tetap terus di 87,9, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
1: Buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raketing Nuswantara wasana.

0: 22, selamat malam. Masih di 87,9 ya. Ini bersama aku dan juga Dini. Nah, tadi kita juga udah ini ya, bahas-bahas tentang wisata-wisata, liburan-liburan. Dan tadi Dini udah menyampaikan gitu ya, kalau misal dia liburan kemana aja bersama teman-temannya.
1: Iya, benar. Starter pack juga kan ya.
0: Terus starter pack kita berdua kalau misal mau berwisata yang jauh-jauh itu apa aja sih yang perlu disiapin gitu ya, Dini ya. Tapi sayang banget ini udah mau jam 9 nih. Yang artinya teman berdua Dini ini harus pamit dulu, sayang banget. Karena emang Dini bisanya nemenin aku sampai di jam 9 aja ya. Sayang banget, padahal aku mau sih ditemenin sampai nanti di jam 12 malam gitu.
1: Boleh mungkin next ya.
0: Oke, mau ya.
1: Boleh.
0: Nah, itu dia teman bro 2, semoga kamu juga mendapat inspirasi gitu ya. Kita udah kemana aja, mungkin buat kamu yang lagi bingung-bingung mau kemana waktu liburan, sehabis mendengarkan kita ini langsung mendapatkan inspirasi gitu. Kamu mau kemana ya teman bro 2. Jadi sayang banget ya Dini harus pamit dulu.
1: Iya.
0: Mungkin Dini bisa say bye-bye dulu ke kamera.
1: Sebenarnya agak sedih ya.
0: Gak mau bye-bye.
1: Gimana dong? Apa temenin nih?
0: Nah, boleh temenin yuk sini.
1: Iya. Tapi okay. Ya sayang banget ya karena udah mau jam 9 juga dan aku cuma dapat kesempatan sampai jam 9. Jadi ya gak apa-apa ya, ke teman pro 2 nanti mungkin kita bisa next time kita ketemu lagi ya Dini.
0: Ya main-main lagi ke pro 2 dan teman pro 2 kamu jangan kemana-mana karena yang pastinya Tania bakal tetap nemenin kamu sampai nanti di jam 11 malam ya teman pro 2 di Jaga Malam. Jadi jangan kemana-mana ya teman pro 2, tetap stay tune terus di 87,9 teman terbaik kamu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Media sosial nampaknya tidak bisa lepas dari generasi saat ini. Di tahun 1980-an, komputer sudah jadi hal umum dan media sosial sangat digemari. Mulai adanya internet relay chat dan berlanjut semakin populer hingga 1990. Tahu gak media sosial pertama? Six Degree namanya. Diciptakan pada tahun 1996 oleh Andrew Weinreich dan diluncurkan satu tahun berikutnya. Situs ini diluncurkan dengan menggabungkan fitur-fitur populer seperti profil, daftar teman, dan afiliasi sekolah dalam satu layanan. Meskipun situs ini diketahui memiliki jutaan pengguna terdaftar, karena kurangnya orang yang terhubung di internet, jaringan menjadi sangat terbatas. And that's why situs ini pun kemudian dijual pada Desember 2000 ke Youthstream Media Networks.
2: Pro 2FM. Jaga malam, jangan galau malam-malam.
3: Teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Gimana sih, Pak? Ini sungai sudah keruh, kok masih aja buang sampah seenaknya? Saya kan jadi gak nyaman, cuci baju, mandi, sama buang air besar di sini.
3: Lah, itu ibunya aja juga buang hajat di sungai. Ngapain kok marah ke saya? Sungai ini milik Tuhan, mana ada aturannya? Sudahlah, kita nikmati saja selagi masih ada di bumi ini.
4: Alam tidak membutuhkan manusia. Manusia yang membutuhkan alam. Sayangi dan rawatlah semesta sebelum mereka murka.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio

8,9 teman pro 2, selamat malam. Masih barengan sama Tania di sini ya teman pro 2 di Jaga Malam, yang pastinya aku bakal nemenin kamu sampai nanti di jam 11 malam nih teman pro 2. Dan kali ini aku juga membawakan informasi, mungkin kita bisa kondangan nih habis ini teman pro 2, karena ini ada Taylor Swift ya dan juga Travis Kelce yang akan segera menikah nih teman pro 2 ya, karena memang rencana pernikahan dari Taylor Swift dan juga Travis ini sendiri juga tampaknya juga semakin dekat ya teman pro 2. Dan juga ini ya, Travis Kelce ini juga baru saja membocorkan satu aturan khusus nih yang dibuat oleh pasangan ini untuk para tamu undangan mereka teman pro 2. Jadi ini ada yang ngebocorin gitu ya teman bro 2, ada George Kittle yang mengungkapkan bahwa Taylor Swift dan juga Travis Kelce ini meminta agar seluruh tamu untuk sama sekali tidak membawa kado pernikahan nih teman pro 2. Dan hal ini juga disampaikan ya saat menghadiri konser Tight Ends and Friends pada hari Selasa 23 Juni kemarin. Ini meski ada aturan tersebut ya, Kittle ini mengaku tetap ingin memberikan hadiah kecil gitu ya yang spesial untuk Travis Kelce berupa koin kuno, karena sang sahabat ini memang menyukai benda ini teman pro 2. Dan Kittle ini juga memuji kehadiran Taylor Swift dalam acara amal tahunan Tide End University di Nashville. Dan dia juga sangat berterima kasih karena sang bintang pop ini masih mau gitu ya untuk meluangkan waktu dan hadir dan mendukung lagi lah acara mereka di tengah kesibukan untuk mempersiapkan pernikahan gitu ya. Di sela-sela chaosnya mempersiapkan pernikahan, si Taylor Swift ini masih mau datang gitu teman bro 2. Dan dalam acara konser itu, Taylor Swift ini bahkan memberikan kejutan dengan naik ke atas panggung nih untuk berduet membawakan lagu Love Story bersama penyanyi country yaitu Lainey Wilson. Dan ini ya pesta pernikahan Taylor Swift dan juga Travis Kelce sendiri ini dikabarkan akan berlangsung pada akhir pekan perayaan 4th of July mendatang. Sedikit lagi teman pro 2, bahkan hingga saat ini ya, dari saat ini bisa ini sih menghitung minggu aja ya teman pro 2. Dan ini juga ada selain Kittle, pelatih tim Kansas City Chiefs yaitu Andy Reid ini juga sempat bercanda gitu ya mengenai kado pernikahan untuk Travis Kelce begitu. Jadi Reid ini bergurau gitu ya, kayak guyon gitu teman bro 2. Ini akan menghadiahi Travis ini beberapa strategi dan juga rute lemparan bola baru di lapangan yang dijamin ini akan membuat sang pemain merasa sangat bahagia. Mungkin ini ya Taylor Swift dan juga Travis Kelce menghindari tamu-tamu undangan yang kasih hadiah mewah-mewah gitu kali ya teman bro 2. Jadi keinginan mereka berdua tuh sebenarnya ya udah tamu undangan datang menikmati pernikahan mereka, mengucapkan selamat ke mereka, terus kayak ya udah gitu ya teman bro 2. Mungkin kita bisa sih ikut ya teman bro 2 ke nikahan Taylor Swift dan juga Travis Kelce ini, kita kondangan lah bareng-bareng ini, kita serbu aja ya teman bro 2.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini.

Ya, 22 kali ini aku juga akan membawakan informasi ya dari ini ada Liam Gallagher yang memberikan respon khasnya ya setelah lagu klasik Oasis Wonderwall ini mengalami lonjakan pemutaran atau streaming hingga lebih dari 50% di Spotify nih 22. Jadi lonjakan ini juga terjadi menjelang laga penting dari tim nasional Inggris melawan Ghana di Piala Dunia 2026 pada Selasa malam kemarin ya teman bro 2. Dan melalui akun X pribadinya, Liam ini menulis bahwa hal ini memang sangat wajar karena lagu tersebut, lagu Wonderwall ini adalah sebuah karya klasik dan suaranya di lagu ini terdengar sangat luar biasa gitu teman bro 2. Dan dia juga ini ya kehadiran kembali lagu rilisan tahun 1995 ini memang dipicu oleh momen emosional saat para pemain dan juga pendukung Inggris ini bernyanyi bersama di dalam stadion setelah kemenangan telak 4-2 atas Kroasia pada pekan lalu teman bro 2. Dan momen yang berlangsung di Dallas ini juga menjadi viral gitu ya di media sosial dan juga memperlihatkan kedekatan emosional yang luar biasa antara para bintang lapangan seperti Harry Kane, Jude Bellingham, Declan Rice hingga Anthony Gordon dengan para supporternya. Dan juga ada Noel Gallagher yang selaku penulis lagu dan juga gitaris Oasis ini juga memberikan dukungannya gitu ya untuk menjadikan Wonderwall ini sebagai lagu kebangsaan tidak resmi tim Inggris selama turnamen ini berlangsung teman bro 2. Jadi Noel ini menyebut bahwa lagu Wonderwall ini memang adalah milik masyarakat dan momen sing along di stadion ini juga merupakan hal yang magis gitu ya. Jadi pihak Spotify sendiri ini mengonfirmasi bahwa lonjakan mendadak sebesar 50% di Inggris ini merupakan angka yang sangat besar mengingat memang basis pendengar lagu legendaris dari album What's the Story, Morning Glory ini memang sudah sangat masif gitu ya sejak lama teman bro 2. Dan lagu Wonderwall sendiri ini memang memiliki sejarah panjang gitu ya dengan dunia sepak bola, terutama bagi klub Manchester City yang menjadi tim kesayangan dari Gallagher bersaudara dan juga back Inggris John Stones teman bro 2. Dan ini ya, without any further ado teman bro 2, aku udah siapkan lagu dari Oasis yaitu Wonderwall yang bisa kita dengerin bersama-sama. Enjoy!

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
1: Buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raraketing Nuswantoro wassalam.

0: Kita ngobrol dua, misal nih kamu kalau lagi bingung gitu ya, weekend enaknya kemana, apalagi kalau sore-sore gitu ya teman berdua. Ini kalau kamu juga pingin nyari tempat nongkrong yang seru, terus suasananya juga hangat, terus juga bisa dapat nuansa budayanya gitu ya teman berdua, ini pas banget kamu bisa langsung aja mampir ke Rona Rasa Jodipan teman berdua. Jadi buat kamu ya, Rona Rasa Jodipan ini bukan sekedar tempat kumpul biasa loh teman berdua. Jadi di situ kamu bisa manjain lidah dengan berbagai macam kuliner yang pastinya khas Jodipan yang otentik banget teman berdua. Jadi nggak cuma itu ya, jadi di sore-sore hari kamu, kamu ini bakalan makin asik karena ditemenin barengan ada live music, terus ada foto booth kece buat update-update medsos kamu, kasih makan Instagram kamu gitu ya teman berdua. Dan yang paling juara gitu ya, mungkin kamu semua ini bisa seru-seruan untuk nostalgia bareng. Jadi kamu di sana juga bisa banget teman berdua untuk main permainan tradisional kayak ada congklak, terus ada engkle, ada lompat tali, sama ada rangku alun teman berdua. Jadi memang ya kapan lagi sih kamu bisa ngerasain kearifan budaya Indonesia yang senyaman itu ya teman berdua. Jadi bayangin aja kamu datang ke sana, vibes-nya tuh pasti udah bakalan bisa dapat ngerasain pengalaman pasar rakyat yang hangat, terus nikmatin jajanan pasar. Terus bakalan ada momen estetik gitu ya, kereta melintas di tepi sungai khas dari kampung warna-warni Jodipan. Dan dijamin ini bakalan memorable banget ya teman berdua. Jadi ini catat ya tanggalnya teman berdua, ini ada di hari Sabtu 27 Juni 2026 di jam 3 sore sampai di jam 5 sore waktu Indonesia bagian Barat. Dan lokasinya tentu aja di kampung warna-warni Jodipan, Kota Malang teman berdua. Jadi nunggu apalagi, buruan ajak keluarga, teman-teman kamu, sahabat kamu, bestie kamu atau pasangan kamu gitu ya, buat bareng-bareng nikmatin hangatnya pasar rakyat, lezatnya kuliner lokal, dan serunya kebersamaan dalam nuansa yang penuh warna dan cerita nih teman berdua. Dan buat info lebih lanjut, kamu bisa banget langsung kepoin dan juga follow Instagram serta TikToknya di @ronarasajodipan teman berdua. Sekali lagi ya, di @ronarasajodipan itu bisa dilihat di Instagram dan juga TikTok ya teman berdua. Rona Rasa Jodipan, hangatnya pasar dalam setiap rasa. Jadi sampai jumpa di sana ya teman berdua. Udah langsung aja, nggak usah nunggu lama-lama teman berdua.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo, apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan, kami kehabisan air. Semua sungai mengering, hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Marketing Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Yutum Pro 2 masih di Jaga Malam barengan sama Tania di sini, teman Pro 2. Dan kali ini aku akan membawakan informasi yang cukup membanggakan. Ini karena ada Spotify yang menyebut musik Indonesia ini juga makin mendunia dan juga menjangkau pendengar global nih, teman Pro 2. Jadi memang ya, Spotify Managing Director Southeast Asia yaitu Gustav Beck ini mengatakan Indonesia menjadi pasar penting dengan ekosistem musik yang memang terus bertumbuh pesat, teman Pro 2. Dan menurutnya energi kreatif dan juga talenta Indonesia ini juga terus tumbuh serta membentuk masa depan industri musik. Dan Gustav ini juga menyebut Spotify hadir untuk memastikan karya musisi Indonesia ini dapat didengar pendengar dunia lebih luas lagi. Dan ia ini juga mengatakan gitu ya, setiap saat selalu ada seseorang yang pertama kali menemukan musisi Indonesia dari berbagai negara. Dan menurut Gustav sendiri, musisi Indonesia ini ditemukan pendengar baru di Spotify lebih dari 6,3 miliar kali tahun lalu, teman Pro 2. Dan ia juga menilai capaian tersebut ini menunjukkan pertumbuhan yang berkelanjutan yang juga didorong oleh artis, penggemar, serta ekosistem kreatif yang berkembang juga nih, teman Pro 2. Dan Gustav juga mengatakan pendengar musisi Indonesia ini gak hanya berasal dari dalam negeri ya, tetapi juga berbagai macam negara, dan yang disebutkan adalah negara Amerika Serikat, Jerman, Jepang, Malaysia, Inggris, dan juga Perancis nih yang sebagai sumber pendengar musik Indonesia. Keren banget ya, teman Pro 2. Dan menurut Gustav sendiri, batas geografis ini kini bukan lagi hambatan gitu ya bagi kesuksesan musisi Indonesia. Dan ia juga menegaskan Spotify terus berinvestasi melalui tim, teknologi, dan juga pengalaman nih untuk membantu karir musisi berkembang. Jadi ya, shout out ya buat musisi-musisi Indonesia yang mulai ternotis oleh pendengar global, dan aku harap nanti kedepannya akan semakin banyak lagi musisi Indonesia yang semakin kenotis oleh pendengar global, teman Bro 2.

0: anak nangis melulu. Tolong atuh diurus dulu dong.
1: Sakedeung atuh, sebentar ah.
0: Ya ampun Bapak, dari tadi main handphone terus ngurusin apa sih, Pak?
1: Ini teh lagi tanggung, sebentar lagi menang. Meni bawel pisan.
0: Main judi online lagi ya?
1: Aduh, jadi kalah panta ah.
0: Ih, mana ada main judi menang, Pak?
1: Ari si ibu bawel pisan. Bapak ini lagi cari uang buat susu anak kita. Tahu enggak?
0: Ya ampun Gusti, Nu Agung, judi teh dosa Bapak, haram. Ibu gak rela ya anak kita dikasih makan uang hasil judi.
1: Sabodo teh.
2: Hindari judi, karena judi dapat merusakkan pikiran.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, bolcast, dibalik bola, di ball.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Itu nomor 2 itu dia ya, barusan kita dengerin bersama-sama lagu dari Hearts to Hearts yang berjudul Focus, teman pro 2. Jadi kabar dari Hearts to Hearts ini juga membawakan kabar baru, teman pro 2, karena girl group rookie Hearts to Hearts ini kini membuka babak baru mereka yang lebih cerah dan juga penuh energi lagi nih lewat mini album terbaru mereka yang berjudul Lemon Tang nih, teman pro 2. Jadi lagu ini sudah dirilis di 22 Juni ya, teman pro 2, dan proyek ini juga berisi 6 lagu yang menampilkan sisi grup yang lebih bebas, segar dan juga penuh semangat di musim panas ini ya, teman pro 2. Dan juga 8 member dari Hearts to Hearts, yaitu ada Jiwoo, Carmen, Yuha, ada Stella, ada Jun, ada Anna, ada Ian, dan juga maknanya ada Yeon, yang ini menghadirkan konsep yang memadukan pesona remaja dengan nuansa ceria yang menjadi identitas terbaru mereka nih, teman pro 2. Dan lagu utama mereka yang berjudul Lemon Tang ini menjadi pusat dari mini album ini ya, teman pro 2, atau main songnya. Dan jadi sesuai judul lagunya gitu, terus lagu ini tuh menggabungkan rasa asam lemon dengan energi yang menyegarkan yang mewakili semangat di musim panas ini. Dan melalui liriknya, Hearts to Hearts ini menyampaikan pesan bahwa sesuatu yang awalnya terasa tajam atau kurang menyenangkan ini dapat berubah menjadi daya tarik ketika dipadukan dengan hal yang tepat nih, teman pro 2. Cukup deep juga ya untuk lagu yang super ceria ini, teman pro 2. Jadi aransemen yang ringan, juga melodi yang super catchy, menurut aku juga ada atmosfer yang sangat amat cerah, ini membuat lagu ini menjadi soundtrack yang pas gitu ya untuk menemani musim panas gitu, teman pro 2. Dan menjelang perilisan album, para member ini juga berbagi antusiasme mereka gitu ya terhadap era baru ini. Dan Stella juga mengungkapkan rasa syukurnya gitu ya atas kesuksesan lagu Root yang sebelumnya. Terus ada Carmen nih, ada Carmen ini adalah ini ya, teman pro 2, anggota yang orang Indonesia. Jadi ini cukup membanggakan ya, ada orang Indonesia yang gabung di idol group Korea dan dinaungi oleh SM Entertainment, teman pro 2 ya. Dan ya, Carmen ini juga berharap tahun 2026 dapat dikenang sebagai tahun Root, dan di paruh pertama juga Lemon Tang ini bisa dikenang di paruh keduanya di 2026 ini. Dan juga Yeon nih, si maknanya atau member termudanya ini juga menilai kekuatan Hearts to Hearts ini terletak pada energi positif yang mereka bawa ya, emang selalu mereka bawa sih ke dalam musik. Dan dengan lagu Lemon Tang ini, grup dari SM Entertainment ini berupaya mempertahankan momentum mereka sekaligus menunjukkan lagi nih warna musikal yang semakin matang dan juga beragam nih, teman pro 2. Dan sebenarnya memang ya Hearts to Hearts ini kan, mereka ini adalah remaja-remaja yang sangat amat cheerful ya, teman pro 2. Dan melalui lagu Lemon Tang ini, menurut aku makin menambah rasa-rasa, perasaan-perasaan kalau mereka ini benar-benar remaja yang cheerful, remaja yang menikmati masa remaja mereka gitu, teman pro 2.

Indonesia menerapkan 4 tingkat status gunung api. Yang pertama, level 1 atau aktif normal. Berdasarkan hasil pengamatan visual dan instrumental fluktuatif, tidak memperlihatkan peningkatan aktivitas yang signifikan. Pada gunung api berstatus level 1 normal, tidak ada perubahan aktivitas secara visual, seismik, dan kejadian vulkanik. Yang kedua adalah level 2 atau waspada. Status gunung berapi level 2 waspada menunjukkan peningkatan aktivitas seismik dan mulai muncul kejadian vulkanik. Pada status waspada ini mulai terlihat perubahan visual di sekitar kawah seperti gangguan magmatik, tektonik, atau hidrotermal. Namun diperkirakan tidak terjadi erupsi dalam jangka waktu tertentu. Kemudian yang terakhir adalah level 4 atau awas. Ini adalah kondisi yang paling memungkinkan terjadinya erupsi atau letusan. Status awas merujuk pada letusan utama yang dilanjutkan dengan letusan awal, diikuti semburan abu dan uap, kemudian diikuti dengan erupsi besar. Kemungkinan erupsi besar akan berlangsung dalam kurun waktu 24 jam.

Itu nomor 2 kali ini ada kabar dari Kementerian Kebudayaan yang menjalankan program Kita Cinta Lagu Anak atau KILAH 2026 guna mendukung lahirnya lebih banyak lagi lagu anak melalui lomba cipta lagu dan lomba menyanyi lagu anak nih teman Pro 2. Jadi program KILAH ini sendiri yang dilaksanakan secara konsisten sejak tahun 2020 ini merupakan wujud upaya Kementerian Kebudayaan dalam mendukung penciptaan lagu anak, pengembangan talenta muda, dan juga pemanfaatan lagu anak sebagai media pendidikan, hiburan, dan juga pembentukan karakter ya teman Pro 2. Menjadi arti. Dan Menteri Kebudayaan kita Fadlizon ini menyebutkan bahwa KILAH 2026 ini sebagai ruang kreatif untuk mendorong lahirnya lebih banyak lagi lagu anak yang berkualitas yang bisa menjadi sarana penanaman nilai, pembentukan karakter, dan juga penguatan rasa percaya diri serta peningkatan kecintaan terhadap budaya dan juga bangsa pastinya teman Pro 2. Dan ada juga Direktur Jenderal Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan Ahmad Mahendra ini mengatakan bahwa KILAH merupakan bagian dari upaya untuk membangun ekosistem seni budaya yang berkelanjutan teman Pro 2. Dan menurutnya KILAH ini tidak hanya mendorong lahirnya karya lagu anak yang berkualitas, tetapi juga meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap lagu anak teman Pro 2. Lalu ada juga Direktur Film Musik Seni Irni Dewiwanti yang mengatakan bahwa anak-anak ini juga membutuhkan lagu yang sesuai dengan tahapan tumbuh kembang mereka. Dan aku sangat amat setuju teman Pro 2, karena aku juga udah jarang banget sih mendengarkan lagu-lagu anak Indonesia ya teman Pro 2. Dan akhirnya inilah ia juga berharap KILAH dapat mendorong lahirnya lagu dan juga karya musik anak yang berkualitas serta regenerasi penyanyi anak Indonesia teman Pro 2. Jadi di KILAH 2026 ini juga mencakup lomba cipta lagu anak dan juga lomba menyanyi lagu anak ya teman Pro 2. Dan untuk pendaftaran peserta KILAH 2026 ini juga sudah dibuka mulai 22 Juni lalu hingga di 31 Agustus. Dan setelah proses pendaftaran, kegiatan ini akan dilakukan dengan kurasi dan juga audisi nih teman Pro 2. Dan nantinya Grand Final dan juga Pintas KILAH 2026 ini dijadwalkan akan dilaksanakan pada 18 September 2026 ya teman Pro 2. Dan untuk rangkaian acaranya sendiri ini juga meliputi penampilan Duta KILAH, terus ada produksi video klip lagu anak serta kampanye digital untuk mempromosikan lagu anak teman Pro 2. Dan itu dia teman Pro 2 informasi terakhir ya dari aku yang dapat aku sampaikan ke kamu semua. Karena gak kerasa banget ini udah menuju jam 11 di menit ke-52 ya, hampir ke-53 ini teman Pro 2. Aku harus pamit undur diri dulu dari ruang dengar kamu, karena aku juga udah nemenin kamu di jaga malam mulai dari tadi di jam 7 ya teman Pro 2. Jadi memang emang udah waktunya sih ya teman Pro 2, kalau kamu mau istirahat bisa banget ya teman Pro 2, masih ditemenin di 8.9 karena di jam 11 hingga di jam 12 aku akan menghadirkan musik-musik pilihan terbaik untuk menemani kamu beristirahat begitu. Dan akhiri kata teman Bro 2, Tania ingin pamit undur diri dulu dan berterima kasih banyak-banyak banget ke kamu semuanya teman Bro 2. Kalau gitu Tania pamit undur diri dulu. Bye-bye.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
1: Buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raketing nuswantara wasana.

Merayakan Natal bukan hanya tentang beribadah, tetapi juga tentang kebersamaan dan tradisi unik yang dijalankan oleh masyarakat. Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah di Indonesia memiliki cara tersendiri untuk merayakan Natal, yang mencerminkan kekayaan budaya dan kebersamaan masyarakat. Di Papua misalnya, masyarakat setempat merayakan Natal dengan ritual barapen atau bakar batu, memasak makanan dengan batu panas sebagai wujud syukur dan kebersamaan. Dari Papua kita bergeser ke Sumatera Utara. Ada tradisi marbinda menjadi simbol kebersamaan dan gotong royong, di mana masyarakat menyembelih hewan dan membagikan dagingnya kepada warga. Dari Sumatera Utara, kita bergeser lagi ke Sulawesi Utara. Perayaan Natal dimeriahkan dengan kunci tahun, parade kostum unik, membersihkan makam kerabat, dan memberi hadiah kepada anak-anak. Kita bergeser lagi ke Yogyakarta, ada Wayang Wahyu menjadi pertunjukan khas Natal, menampilkan cerita dari Alkitab dengan wayang kulit sebagai bentuk akulturasi budaya Jawa dengan perayaan agama Kristen. Sekarang kita akan pindah ke Bali. Di sana ada tradisi ngejot dan penjor menjadi simbol kebersamaan dan keindahan. Ngejot adalah tradisi berbagi makanan khas Bali kepada tetangga dan kerabat. Sementara penjor adalah dekorasi janur pada batang bambu yang menghiasi jalanan dan gereja. Dari Bali kita pindah ke Flores. Di sana ada meriam bambu menjadi tradisi unik yang menambah semarak suasana Natal. Sementara itu, di Toraja, Lovely December menjadi festival budaya yang menampilkan tarian massal, karnival budaya, pertunjukan musik bambu, dan festival kuliner. Setelah dari Flores, kita akan bergeser ke Ambon. Perayaan Natal dimulai dengan lonceng gereja dan sirine kapal yang dibunyikan serentak sebagai simbol penyucian dan kebersamaan. Geser lagi, kita ke Jakarta. Di sana ada Rabo-Rabo menjadi tradisi mengunjungi rumah-rumah sambil menyanyikan lagu Natal diiringi musik keroncong tugu. Sekarang kita pindah ke Kalimantan. Di sana ada tradisi arakan Natal dengan membawa patung bayi Yesus berkeliling kampung. Diiringi doa dan nyanyian menjadi momen yang sangat spesial. Sementara itu di Nusa Tenggara,

Tenggara Timur, Natoni menjadi syair atau pantun tradisional yang dibawakan secara bergantian. Terakhir, kita jalan-jalan ke Manado. Di sana ada festival pohon Natal yang sangat meriah dengan dekorasi lampu dan ornamen khas Minahasa menjadi daya tarik tersendiri. Dengan berbagai tradisi unik ini, Natal di Indonesia menjadi perayaan yang penuh warna dan kebersamaan.

0: Ruku.
1: Wah, lagi rame. Ikutan ah. 1, 2, 3. I can touch it through the phone. Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
2: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
3: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?

Tahu nggak sih, London dinobatkan jadi kota paling ramah di dunia buat para vegetarian. Iya, London mendapatkan penghargaan dan dinobatkan menjadi kota yang paling ramah untuk para vegetarian di dunia. Peringkat ini diberikan dari urutan tahunan dari restoran daring. Yes, ibu kota negara Inggris ini menempati posisi pertama selama 2 tahun berturut-turut. Peringkat yang disusun Happyco, yang merupakan situs pencari makanan vegetarian, mengklaim bahwa dirinya sebagai salah satu pemandu restoran vegan terbesar di dunia dengan menawarkan restoran di lebih dari 180 negara. Kategorisasi yang disusun adalah jumlah restoran vegan dalam jarak dekat dengan keramahan konsumsi vegan yang tersedia di setiap kotanya. Kini, London memiliki 152 restoran vegan dan menjadi kota pertama di Happyco yang memiliki lebih dari 100 restoran pada 2017. Ya, veganisme terus menjadi gaya hidup terpopuler di London. Kota ini bahkan membawa veganisme ke tingkat yang baru. Restoran yang menjadi spesialis makanan vegan ayam palus pertama di dunia adalah Quail Seitan, dan kemudian disusul dengan Tokyo Keju Vegan di Inggris bernama La Faux Majory. Jumlah restoran vegan kini bertambah 4 kali lipat dari rentang waktu 2014 hingga 2019. Angka ini muncul karena dorongan dari masyarakat Inggris, yaitu 600 ribu warga yang menjalani diet vegan atau mengkonsumsi produk nabati. Menurut Badan Amal The Vegan Society, populasi yang menerapkan gaya hidup baru di Inggris hampir setara dengan 1% populasi yang ada di dunia. Wah, keren ya.

Memang Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Tahukah kamu, Pulau Rubiah adalah salah satu keindahan alam yang berada di Kota Sang, Provinsi Aceh, tepatnya di sebelah barat laut dari Pulau Weh. Dilansir dari Good News from Indonesia, dahulu Pulau Rubiah adalah pusat karantina pertama untuk jemaah haji dari Aceh, Sumatera, dan sekitarnya. Gedung karantina haji ini dibangun sekitar tahun 1920 pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Bagi setiap orang yang hendak berangkat dan tiba dari Tanah Suci melalui jalur laut, wajib untuk karantina selama 40 hari di sini, karena ditakutkan membawa penyakit. Penamaan Pulau Rubiah diambil dari nama tokoh kebanggaan masyarakat Aceh, yaitu Siti Rubiah, yang merupakan tokoh penyebaran agama Islam di Aceh. Di mana Siti Rubiah merupakan istri dari Tengku Ibrahim, seorang ulama yang bergelar Tengku Ibui, dan mereka tinggal di Pulau Weh.

0: Teman terbaik kamu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suko kang sinandang
1: ruatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raketing nuswantara wassalam.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Hanya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Malang, program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam. Pada hari ini, hari Kamis tanggal 25 Juni 2026, melalui frekuensi FM 87,9 MHz, kami mengucapkan selamat malam, terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia, program 2 Malang. Kembali mengudara pada frekuensi FM 87,9 MHz dan kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hari ini, yaitu hari Jumat tanggal 26 Juni 2026. Dari Jalan Cenipagung 58 Malang, kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Sajadah Panjang kerjasama Al-Quran Study Club Universitas Negeri Malang bersama Pro 2 RRI Malang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin para pendengar setia Radio Republik Indonesia, dimanapun Anda berada, yang insya Allah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang berbahagia, dilansir dari situs Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, bahwa Indonesia akan menikmati suatu era langka yang disebut dengan bonus demografi, di mana hal tersebut akan menjadi peluang yang sangat strategis bagi sebuah negara untuk dapat melakukan percepatan pertumbuhan ekonomi dengan dukungan ketersediaan pemuda yang handal dalam jumlah yang cukup signifikan. Namun hadirin yang perlu kita ketahui, jika melihat perkembangan pemuda kita, baik di majalah, berita, media maupun lainnya, masih banyak sekali dari pemuda-pemuda kita yang lemah ilmunya, lemah ekonominya, lemah fisiknya, lemah mentalnya, dan yang lebih berbahaya hadirin adalah lemah moralnya. Karena hal inilah yang menjadikan penyebab kemunduran potensi bangsa Indonesia. Oleh karena itu hadirin, pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya untuk menyampaikan sebuah tausiah dengan judul Pentingnya Karakter Pemuda Sebagai Aset Kekuatan Bangsa. Sebagai landasan firman Allah dalam surah Al-An'am ayat 135.

صدق الله العظيم. Hadirin rahimakumullah, Ahmad Mustafa Al-Maroghi di dalam tafsirnya Al-Maroghi juz 8 halaman 64 menjelaskan bahwa ayat tadi merupakan isyarat bahwa nasib bangsa itu ditimbulkan dari akidah dan karakter pemudanya. Ironisnya hadirin, kita tidak mungkin dapat menutup mata bahwa saat ini karakter bangsa Indonesia, khususnya generasi muda, sangat memprihatinkan. Gadget di tangan mulai mengikis budaya saling sapa antar sesama. Senyum ceria ketika berjumpa kini sudah tiada. Berita hoax yang semakin marak di media massa, bahkan pertikaian antara pemuda sering terjadi di mana-mana. Sebagai buktinya hadirin, pada tanggal 20 Februari 2023, Persada Nusantara telah digemparkan oleh berita viral yang disebabkan oleh perilaku seorang pemuda di Jakarta yang menganiaya korban hingga tak berdaya dan harus menjalani koma. Lantas hadirin, bagaimana cara kita untuk mengatasi persoalan tersebut? Dr. Aid Al-Qarni, seorang ulama asal Arab Saudi, menghadirkan buku karya terbarunya yang berjudul Muhammad Sang Inspirator Dunia. Sebab apa hadirin? Sebab Rasulullah merupakan manusia yang telah dijaminkan syurga oleh Allah karena sifat dan akhlaknya yang luar biasa baik, namun tidak menghentikannya untuk selalu mendekatkan diri kepada Sang Maha Kuasa, Masya Allah. Hadirin, ada orang, nabi bukan, rasul bukan, syurga belum ada jaminan, amal berantakan, hisab menegangkan. Bangun tidur, matanya bengkak. Tahajud tidak, subuh lewat, namun cita-cita mau masuk syurga Firdaus. Astagfirullahaladzim. Hadirin rahimakumullah, dari uraian tadi dapat saya simpulkan bahwa karakter pemuda merupakan hal yang sangat bernilai.

0: Wonten atur kawula, mbok pilih wonten lepat, kula nyuwun agunging pangapura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sajadah Panjang kerjasama Al-Quran Study Club Universitas Negeri Malang bersama Pro2 RRI Malang.
2: Pro2 FM, teman terbaik kamu.
3: Kajian pagi dengan tema merubah rutinitas menjadi ibadah oleh Ustadz Abdul Somad.
4: Robah rutinitas menjadi ibadah.
5: Ya.
4: Bismillah. Oh, semua orang makan. Beda makannya, makan kita ibadah. Kenapa? Bismillah. Masuk WC, semua orang masuk WC. Semua orang buang air besar, buang air kecil, tapi buang air besar kita menjadi ibadah. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Tidur, semua orang tidur, hewan pun tidur, tapi tidur kita ibadah. Bismika Allahumma ahya. Melihat wajah di cermin, semua orang bercermin. Semua orang di dunia ini bercermin, tapi bercermin kita ibadah. Kenapa? Allahumma kama hassanta khalqi fahassin.
5: Harusnya buat umat Islam gampang banget ya nyari pahala ya Tate. Pokoknya pakai doanya dan mulai dengan bismillah gitu Tate.
4: Dengan menyebut nama Allah hati menjadi tenang. Dengan menyebut nama Allah menjauhkan diri dari maksiat. Dengan menyebut nama Allah merubah rutinitas menjadi ibadah.

Swafoto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Tahukah kamu, buah kemayau adalah salah satu buah unik yang tumbuh di Kalimantan. Dilansir dari mediatani.co, sekilas buah kemayau mirip dengan anggur, tapi daging buah ini keras sehingga perlu diproses sebelum bisa dikonsumsi. Buah kemayau bentuknya lonjong dan panjangnya sekitar 5-6 cm dengan lebar sekitar 1 hingga 2 cm. Saat masih muda, buah yang satu ini berwarna hijau. Kemudian saat ia tua, buah kemayau berwarna ungu agak kehitaman. Dan yang lebih unik, buah ini memiliki rasa gurih dan berlontar.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
1: Buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raketing Nuswantara wasana.

0: satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

0: tahu gak sih kalau bumi kita sekarang ini kondisinya sudah sangat memprihatinkan?
1: Iya, aku tahu. Polusi udara, sampah plastik, dan perubahan iklim yang udah makin parah aja. Apa ya yang bisa kita lakukan?
0: Nah, kayaknya kita bisa mulai dari hal kecil, Shay. Seperti mengurangi penggunaan plastik dan juga menghemat air. Kamu tahu gak sih? Ternyata setiap liter air yang kita hemat itu bisa membantu menjaga keseimbangan alam kita.
1: Iya juga ya. Aku juga udah mulai bawa botol minum sendiri dan tas belanja reusable. Kalau kamu gimana?
0: Aku juga udah dong. Dan aku juga udah nyoba ngurangi penggunaan sedotan plastik. Kita harus mulai dari diri sendiri, Shay.
1: Yuk, kita pasti bisa melakukannya. Selamatkan bumi, selamatkan masa depan.
0: Betul. Ayo kita mulai sekarang juga.
2: Sepada. Selamat pagi, teman Pro 2.

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun, Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga, tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah melindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Sesulih kang hameng kwajib ingsun hangruat sukertaning poro kadang mugo resik rerkete larut lelarane temah berkah suko kang sinandang.
1: Ruatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raketing nuswantara wasana.

Selamat pagi good people, selamat pagi teman terbaik kamu semua. RRI Pro 2 Malang balik lagi, hadir lagi untuk menyapa kamu di pagi hari ini teman Pro 2. Yang pasti gimana nih kabarnya hari ini gitu ya. Semoga bentar-bentar aku benerin mic aku dulu ya. Aduh sorry nih, bikin sedikit gak nyaman di telinga gitu ya. Tapi semoga kamu hari ini bangun tidur, ya kan, bangun pagi ini sudah lumayan lah, lumayan keisi energinya gitu ya. Biar belum full-full banget gak apa-apa, tapi mulai naik sampai ntar bakal full energinya. Yang pasti pagi hari ini diisi dengan hal-hal yang bikin happy gitu ya. Buat yang lagi berangkat kerja, mungkin siap-siap, lagi mau kuliah, sekolah. Oh sekolah udah pada libur ya, berapa ya? Atau mungkin harus rebahan aja teman berdua sambil nyicilin aktivitas-aktivitas yang memang kalau pagi itu biasanya suka rush hour gitu ya. Jadi suka agak ribet gitu, tapi ya udah nikmatin aja. Dan thank you banget sudah memilih mendengarkan RRI Pro 2 FM Malang gitu ya. Dan mulai hari ini yuk kita mulai dengan vibes yang positif teman Pro 2. Pokoknya ya musik yang asik dan juga obrolan yang pastinya relate banget sama kamu.

Teman Pro 2, kalau sepekan lagi para pelajar ini lebih tepatnya akan memasuki masa libur sekolah. Nah, ini jadi satu momentum gitu ya, yang harapannya ini kemudian bisa menggerakkan okupansi perhotelan. Nah, ini pihak perhotelan di Kota Malang kabarnya udah membidik okupansi 80% ya selama musim liburan sekolah kali ini. Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Kota Malang Agus Basuki ini bilang kalau rata-rata okupansi itu atau tingkat keterisian hotel sekarang tuh antara 60 sampai dengan 70%. Jadi harapannya adalah dalam libur sekolah kali ini bisa jadi 80% seperti itu. Hati yang sebenarnya lebih berharga. Nah, menurut Agus, okupansi hotel ini berpotensi meningkat selama libur sekolah. Ini karena memang Kota Malang sendiri punya destinasi wisata yang edukatif dan bersejarah. Yaitu adalah salah satunya Kayutangan Heritage 2. Nah, kemudian kalau kita lihat Kota Malang ini juga sering banget jadi tempat transit wisatawan, terutama untuk wisatawan yang memang hendak gitu ya berwisata ke Kota Batu atau ke Kabupaten Malang. Jadi memang bisa dibilang hotel di Kota Malang ini masih relatif bervariasi gitu ya. Demikian juga dengan kulinernya, sehingga ini kerap sekali menjadi tujuan para wisatawan yang berkunjung ke Kota Malang ataupun ke Kabupaten Malang, teman Pro 2. Ya, adanya hotel-hotel di Kota Malang ini juga turut memberikan dampak terhadap sektor lain, misalnya transportasi. Nah, ini karena khawatir macet, terkadang wisatawan tuh biasanya memang udah dari sananya bawa ini ya kendaraan pribadi untuk stay nginep di Kota Malang. Tapi mereka biasanya berkelilingnya menggunakan ojol sampai dengan transportasi publik yang ada di sini, teman Pro 2. Nah, untuk menjaga okupansi hotel sendiri, Agus sudah menghimbau kepada 78 hotel yang merupakan anggota PHRI agar nantinya bersiap-siap, karena memang persiapan yang dilakukan sendiri teman Pro 2 ini bisa menyediakan paket-paket wisata akomodasi sampai dengan diskon yang sudah disiapkan untuk para wisatawan yang datang. Nah, selain mengandalkan kunjungan keluarga atau para pelajar yang sedang libur, sektor perhotelan sendiri kabarnya juga menunggu kegiatan-kegiatan yang memang nantinya akan digelar dalam waktu dekat ini di Kota Malang, teman Pro 2. Seperti itu ya, dari mulai konser, kesenian, olahraga, hingga kegiatan yang sifatnya edukatif. Jadi konser sendiri ini akan membantu meningkatkan okupansi, karena memang hotel-hotel yang dekat dengan lokasi konser ini ikut terkena dampaknya. Jadi semoga semuanya nih, para pelaku ekonomi juga bisa merasakan dampak dari libur musim sekolah anak-anak sekarang ya.

lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Makan pro 2 kalau misalnya pagi-pagi yang suka jajannya ke pasar Klojen gitu ya. Ini kemudian berburu macam-macam kuliner yang bisa kamu nikmati, karena kalau di pasar Klojen itu banyak banget teman pro 2. Jadi kalau misalnya kamu ngopi, udah enggak usah bingung cari pendamping kopinya yang pas apa, udah pasti ada di sana. This dream is over now. Nah ini dari pasar tradisional ke destinasi kuliner kekinian gitu ya. Kamu bisa melihat wajah baru dari pasar Klojen Malang kalau kesana teman pro 2. Yes, karena pasar Klojen ini menjadi salah satu contoh transformasi kalau kita bicara soal dari pasar tradisional kota Malang ke pasar yang sekarang tuh udah jadi kayak tempat nongkrongnya anak-anak muda gitu justru gitu ya. Jadi tidak hanya berfungsi sebagai tempat jual beli kebutuhan sehari-hari aja, tapi pasar yang sudah berdiri sejak 1934 ini sekarang udah berkembang menjadi destinasi kuliner yang menarik perhatian masyarakat, terutama di kalangan anak-anak muda, teman pro 2. Salah satu daya tarik utama pasar Klojen adalah karena memang pilihan makanan yang tersedia di sana tuh benar-benar beragam banget. Jadi kalau kamu datang ke sana, kamu bisa nyobain jajan-jajan tradisional, ada onde-onde dan kue pasar yang memang masih mempertahankan cita rasa yang khas dan juga autentik kayak gitu. Di sisi lain juga ada nih menu-menu kekinian yang memang digemarin anak-anak muda, kayak ada misalnya bakso goreng, kemudian lumpur kentang dan juga aneka olahan mie yang disajikan dengan tampilan yang juga menarik. Otomatis anak muda itu jadi kayak suka gitu ya kalau kesana gitu. Nah popularitas dari pasar Klojen ini ternyata juga memberikan dampak positif bagi para pelaku UMKM di Malang teman pro 2. Karena selain meningkatkan jumlah pengunjung, ini juga membuka peluang usaha yang lebih besar bagi pedagang kuliner maupun penjual kebutuhan pokok kayak gitu. Kondisi ini juga menunjukkan bahwa pasar tradisional tuh tetap mampu ya bersaing dan berkembang di tengah perubahan gaya hidup masyarakat. Karena dengan perpaduan antara fungsi perdagangan dan wisata kuliner, otomatis pasar Klojen ini sekarang berhasil bertransformasi jadi salah satu ikon kuliner di kota Malang. Karena kehadiran dari pasar Klojen ini juga membuktikan bahwa pasar rakyat tetap bisa akses dan diminati ketika mampu beradaptasi dengan kebutuhan serta tren di masyarakat modern hari ini.